Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isnan Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers, yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Nah, bahkan kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi, kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa MPLS ini, karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa lancar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah ini. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah, kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diantarkan dari dinas, jadi kami langsung diantarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bahtia Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 lembaga pelatihan kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 satuan pendidikan vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
1: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawan Daru mengatakan, pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu, menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung dekat kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah, langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

RRI Jakarta. Kali ini akan saya sampaikan update pandangan mata ya. Saya ambil langsung dari CCTV milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam ataupun Diskominfo Kota Batam. Kalau saya perhatikan di daerah Batam Center, lebih tepatnya di daerah Gedung Wali Kota, kemudian di Gedung Kejaksaan, Gedung DPRD, dan Gedung Bank Indonesia dan Alun-Alun Tengku Putri, di pagi hari ini terpantau situasi jalanan di sana cukup lengang, pendengar. Kemudian kalau kita beralih ke Bundaran Madani, di sana terpantau ramai namun tetap lancar. Kemudian kalau kita ke daerah Tanjakan Soteling yang biasanya cukup padat di jam-jam segini, terpantau di pagi hari ini ramai namun tetap lancar, pendengar. Tidak ada kemacetan juga di sana, tapi memang padat ya, harus lalu lintas di sana ya. Kemudian kalau kita beralih ke jalur 5 lajur di daerah Taman Dang Anom dan juga Dataran Engku Hamidah, terpantau di sana juga ramai namun tetap lancar. Di Temenggung juga sama halnya dengan di daerah 5 lajur Batam Center, terpantau juga ramai namun tetap lancar. Kemudian di daerah Nongsa, kemudian di Pelabuhan Punggur dan juga Pelabuhan Sekupang, terpantau cukup lengang jalanan di sana, pendengar. Dan bagi pendengar yang mungkin sedang berada di jalan hendak berangkat bekerja, tetap berhati-hati di jalan, pendengar. Drive safely, gunakan selalu safety belt Anda dan tetap fokus berkendara, karena lebih baik datang terlambat daripada datang tidak selamat. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda tengah mendengarkan 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Selasa 14 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, PT PLN Batam terus menggencarkan pemeliharaan preventif jaringan listrik sebagai langkah menjaga keandalan pasokan listrik sekaligus mencegah gangguan yang berpotensi menyebabkan pemadaman dalam durasi lebih lama. Asisten Manajer Komunikasi PLN Batam, Furkon, mengatakan seluruh pekerjaan pemeliharaan terencana selalu diinformasikan kepada masyarakat melalui media sosial dan situs resmi PLN Batam sebelum pelaksanaan. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan adalah pemangkasan pohon di sekitar jaringan listrik untuk mengurangi resiko gangguan akibat ranting atau pohon tumbang yang mengenai kabel. Sebagai bagian dari kegiatan tersebut, PLN Batam menjadwalkan penghentian sementara aliran listrik pada hari Senin pukul 14 hingga 15 waktu Indonesia Barat di wilayah Kriya Permai, PGRI, Saguba, dan sebagian Selekop guna mendukung pekerjaan pemangkasan pohon. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepri mulai membangun gedung permanen SMK Negeri 13 Batam di Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, sebagai upaya menambah kapasitas pendidikan vokasi. Langkah ini diambil menyusul tingginya minat lulusan SMP yang memilih melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad bersama jajaran pemerintah daerah pada hari Senin kemarin. Gedung baru tersebut ditargetkan selesai pada 2026 dan mulai digunakan pada tahun ajaran berikutnya. Kepala Dinas Pendidikan Kepri Andi Agung mengatakan tren peminat SMK di Batam terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi itu tercermin dari data penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang menunjukkan mayoritas calon siswa memilih pendidikan vokasi. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, satu lagi kita akan masuk ke dalam program Dialog Batam Menyapa. Nanti akan ada presenter kami, Faik Iqbar Muzaki, yang akan menemani ruang dengar Anda bersama dengan narasumber-narasumbernya hingga 1 jam ke depan. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Jam 6 pagi.
1: Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya pendengar, peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa cek di media sosial Instagram, TikTok dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Pro 1 dari Batam, pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 dari Batam 105,1 FM. Untuk Anda yang berada di wilayah Batam dan sekitarnya, serta 107,2 FM untuk Anda yang berada di wilayah Karimun dan sekitarnya. Salam juga untuk pendengar yang menyimak melalui streaming di adari.co.id, aplikasi Adari Digital maupun yang sedang menyaksikan siaran langsung melalui kanal YouTube Adari Batam. Seperti biasa, setiap pagi pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, Anda kembali bersama kami dalam program Batam Menyapa di edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Dengan tema Mahasiswa sebagai Agen Perubahan, Peran Generasi Muda dalam Membangun Batam dan Kepulauan Riau. Pendengar, di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, hadirnya kecerdasan buatan atau AI, serta semakin terbukanya persaingan global, apakah mahasiswa di sini masih memiliki peran yang sama sebagai Agent of Change atau Agen Perubahan itu sendiri? Atau kini peran tersebut justru semakin besar, terlebih bagi kota Batam, sebuah kota yang terus berkembang sebagai kawasan industri, investasi, perdagangan internasional hingga ekonomi kreatif. Pembangunan itu tidak hanya membutuhkan infrastruktur, tapi juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, inovatif, dan memiliki kepedulian terhadap daerahnya. Pendengar, beberapa waktu lalu, Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Batam atau BEM Poli Batam menyampaikan refleksi 100 hari kepengurusan Kabinet Arta Vardhana. Berbagai program telah mulai dijalankan, mulai dari penguatan organisasi, kolaborasi dengan berbagai pihak, hingga pengabdian masyarakat melalui program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa. Momentum ini menjadi menarik untuk melihat lebih luas, bukan sekadar membahas perjalanan sebuah Ormawa, tetapi bagaimana generasi muda dapat mengambil peran nyata dalam pembangunan Batam dan Kepulauan Riau. Baik pendengar, pagi hari ini telah hadir bersama kita empat narasumber dari BEM Poli Batam. Yang pertama sudah hadir di studio ada Mas Aidil Azhar, Presiden Mahasiswa BEM Poli Batam. Selamat pagi Mas Aidil, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang mendengarkan, perkenalkan saya Muhammad Aidil Azhar, selaku Presiden Mahasiswa tahun 2026 dari jurusan Manajemen dan Bisnis, Program Studi D4 Administrasi Bisnis Terapan. Selamat pagi Mas.
0: Pagi, iya. Kemudian di samping Mas Aidil ini ada Mbak Sultanah Lutfi, beliau ini Wakil Presiden Mahasiswa BEM Poli Batam. Pagi Mbak Lutfi, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah Mas. Masnya sehat ya?
0: Alhamdulillah. Selanjutnya ini ada Mas Abdi Utama, Menteri Luar Negeri BEM Poli Batam. Pagi Mas.
3: Pagi Bang. Izin berpantun boleh Bang?
0: Boleh.
3: Oke. Sumber indah bumi kepulauan.
0: Ewa.
3: Adat Melayu terus ditempa.
0: Ewa.
3: Selamat pagi para pendengar sekalian. Muhammad Abdi Utama siap menyapa. Halo semuanya.
0: Halo. Mantep banget ini.
2: Di mana bumi dipijak?
3: Di situ langit dijunjung.
0: Dan juga ini hadir juga Mas Roy Bastanta, beliau ini Ketua PPK Ormawa BEM Poli Batam 2026. Pagi Mas Roy, gimana kabarnya?
4: Pagi Mas, aman-aman aja Mas, habis sarapan tadi.
0: Baik pendengar, seperti biasa kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung dalam dialog pagi hari ini. Apabila memiliki pertanyaan, tanggapan maupun ingin berbagi pandangan terkait tema kita di pagi hari ini, silakan mengirimkan pesan di WhatsApp kami di 08117801051 ataupun melalui kolom live chat di kanal YouTube RRI Batam. Ya baik, ini Mas Aidil langsung aja ya.
1: Iya Pak.
0: Ini mulai dari yang cukup mendasar nih. Ini kan ketika Mas dan teman-teman memutusin maju buat jadi BEM Poli Batam, sebenarnya keresahan terbesar waktu yang waktu itu pengen dijawab itu apa? Apakah tentang organisasi mahasiswa sendiri atau mahasiswa secara umum, atau justru tentang bagaimana mahasiswa bisa lebih memiliki manfaat di masyarakat?
1: Oke, baik, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan ini adalah bagaimana salah satu visi dan misi kami setelah kami terpilih kemarin nantinya adalah pastinya kami menyelesaikan pada teman-teman khususnya mahasiswa umum serta masyarakat. Yang pertama tentang bagaimana tentang krisis keuangan. Di situ kami melihat bahwasannya di khususnya di Politeknik Negeri Batam sendiri tidak bisa mengcover apapun tentang kegiatan, tetapi bisa terdanai dan tidak tercover 100%. Nah, bagaimanalah kita sebagai agen perubahan dan kita memfasilitasi terkait hal itu untuk kita mencari link dan berbagi relasi kepada teman-teman kita yang membutuhkan jika ada kekurangan dana dari kegiatan Ormawa tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua pastinya kami ada di bidang eksternal ya bersama masyarakat. Itu adalah di program PPK Ormawa. PPK Ormawa ini adalah seperti pengabdian atau bisa dibilang kalau misalnya di universitas itu adalah KKN. Lebih tepatnya KKN. Jadi pertama pastinya kami di sini menjadi bersama masyarakat untuk membangun suatu desa, Pak. Itu adalah salah satu keresahan yang ada, dan pasti teman-teman juga berharap adanya kami menjabat itu aspirasi-aspirasi yang ada di kampus Politeknik itu bisa terjalankan, Pak. Seperti itu.
0: Berarti ini apa namanya? Tadi kan Mas Aidil juga trigger kata-kata akhir perubahan kan?
1: Ya.
0: Itu masih sama seperti dulu maknanya atau sekarang berubah seiring perkembangan zaman?
1: Oke, baik. Pastinya agen perubahan itu adalah pasti kita mengikuti zaman yang ada. Kita tidak bisa stuck di situ saja. Yang dimana kita bisa melihat jika kita stuck di situ aja, kita tidak bisa menyesuaikan dengan suasana yang baru di sekarang. Jadi seorang pemimpin atau seorang yang bisa bersaing adalah orang yang mampu menyesuaikan dengan apa yang keadaan saat ini, gitu, Pak.
0: Jadi perubahan itu mengikuti sebagai mahasiswa, mengikuti seiringnya zaman, seperti itulah ya.
1: Betul
0: ya.
1: Betul, Pak.
0: Ya, kita beralih ke Kak Lutfi nih. Kak Lutfi, kalau kita lihat kehidupan mahasiswa sekarang kan tuntutannya makin banyak ini. Ada yang ngejar prestasi akademik, magang terutama kan karena di Politeknik, benar. Sertifikasi, benar. Bahkan sudah mulai bekerja sambil kuliah nih. Di tengah kesibukan seperti itu tuh gimana cara numbuhin kepedulian agar mahasiswa tuh tetap mau kontribusi untuk lingkungan sekitar?
2: Sebenarnya Mas, kalau pandangan pribadi saya, semua itu nggak bisa disalahkan begitu kan. Apapun kegiatan teman-teman mahasiswa ya, setelah kuliah itu kan merupakan pilihan masing-masing dan sesuai dengan kondisinya. Kita tuh hidup di zaman yang sebenarnya itu udah serba cepat, serba instan. Semua pengen yang cepat aja, karena cepat tapi nggak mau percaya proses. Nah sebenarnya bagaimana kita menumbuhkan kepedulian adalah dengan kita merasa sih Mas Kofra. Empati, bukan empati. Kebetulan kalau kami, karena di BEM ini kan sebenarnya masih banyak teman-teman yang merasa bahwasannya BEM itu cuma sebagai penorganizer. Nah tetapi kami di sini coba meracik ya Mas, meracik bumbu-bumbu apa kiranya yang pas agar BEM itu nggak cuma sebagai pelaksana acara, tetapi kita adakan fungsi pelayanan. Makanya kalau di BEM Polimatam sendiri, konteks kepedulian itu kita adakan beberapa program yang memang berdampak langsung ke mahasiswa. Contohnya adalah program mentoring, terus juga kalau untuk ke luar masyarakat itu ya bersama teman-teman luar negeri ya pastinya pengabdian begitu kan Mas. Itulah cara kami untuk menumbuhkan kepedulian kami kepada sesama, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, begitu.
0: Ya, ini tadi kan Kak Lutfi ini sempat nyinggung ke masyarakat dengan menteri luar negeri, berarti artinya kan kolaborasi nih. Dari kalau dari Mas Abdi sendiri, ini kan kolaborasi dengan masyarakat ini kan konteksnya berarti organisasi mahasiswa ke masyarakat. Cuman kan kadang orang-orang tuh masih belum paham jabatan Menteri Luar Negeri di BEM sendiri itu perannya seberapa penting.
3: Oke, baik, terima kasih Bang, izin menjawab untuk diriku sendiri sebagai Menteri Luar Negeri, tentunya sebagai yang mengkepalai ya teman-teman. Untuk menyambungkan atau menjembatani dari mahasiswa ke masyarakat itu sendiri, baik itu dengan pihak masyarakat ataupun pihak instansi eksternal. Terus untuk ke masyarakat sendiri, mungkin bentuk turun langsung aksi kami itu melalui mungkin program kerja yang ada di Kementerian Luar Negeri. Contohnya seperti BEM mengajar, pengabdian masyarakat, dan mungkin ada PPKO nih Bang.
0: Kalau dari PPKO tadi, PPK Ormawa itu sendiri ya, berarti programnya itu yang sejauh ini selama kabinet Arta Fardana ini setahun ini lah ya, baru berarti 100 hari ini, program apa aja Mas Roy yang udah berjalan atau yang masih berjalan atau yang nanti di akhir kepemimpinan sudah harus selesai?
4: Oke, izin menjawab ya Mas. Untuk PPK Ormawa sendiri kan ini kurang lebih seperti lomba ya, program yang diusung dari kementerian. Dan untuk status saat ini kami sedang mempersiapkan pelaksanaan. Pelaksanaan kami sendiri itu akan kami laksanakan di awal Agustus. Jadi dari awal diusung program itu kurang lebih penyusunan proposal terlebih dahulu, penseleksian ke pusat dan segala macamnya. Masih tahap penyiapan lah untuk sekarang, masih untuk penyiapan bahan-bahan, program-program yang ada, dan juga mungkin koordinasi sama stakeholder-stakeholder yang terkait Mas.
0: Berarti untuk programnya sendiri Mas, di Agustus nanti itu seperti apa?
4: Untuk programnya sendiri itu kami memiliki beberapa program utama. Yang pertama apotek hidup. Jadi di dalamnya itu nanti kami akan membangun menanam tanaman obat keluarga yang bakal bisa digunakan oleh masyarakat mitra kami yang bertempat di Pulau Air, Kelurahan Batu Legong. Dan juga program kedua kami adalah pengelolaan sampah organik, khususnya sampah rumah tangga, sampah dapur. Jadi di program yang kedua ini, sampah organik tersebut bakal dikonsumsi oleh sebagai pakan maggot atau lalat lah, larva lalat.
0: Larva itu.
4: Larva lalat, Mas. Jadi akan ada perputaran sendiri. Justru di situ kami berencana akan menghasilkan pergerakan ekonomi sirkular. Jadi dari hasil larva tersebut makan sampah organik bakal menjadi digunakan untuk pakan ternak, pakan ikan, dan juga bisa menjadi pupuk juga, Mas.
0: Baik. Pendengar, kalau baru saja kan kita berbicara mengenai bagaimana mahasiswa memaknai perannya sebagai agen perubahan, terutama dari BEM Poli Batam sendiri. Nah, di Batam ini kan saat ini perkembangan begitu cepat, investasi terus bertumbuh, industri manufaktur terus semakin berkembang, pariwisata juga mulai digalakkan untuk semakin bangkit. Ekonomi digital juga semakin terbuka, artinya kan peluang semakin besar, tapi tantangan juga makin besar. Nah, mau tanya nih Mas Aidil, kalau berbicara tentang masa depan Batam, 5-10 tahun ke depan, menurut Mas tantangan dari untuk generasi muda sendiri itu seperti apa? Apakah soal kompetensinya, mental, karakter, atau keberanian ngambil peluang itu sendiri?
1: Oke, baik, terima kasih. Berarti kita bahas konteks terkait pemuda-pemudi di Batam, berarti khususnya di Batam ya. Yang pasti kita lihat dari saat ini adalah pastinya tentang bagaimana mereka punya mental dan karakter. Bisa dibilang adalah akhlak, terlebih dahulu akhlak ya. Karena kita melihat dari zaman sekarang adalah yang dimana-mana Batam adalah pusatnya suatu industri. Saya yakin 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi Batam ini hampir bisa menyamai dengan Singapura. Saya yakin sekali. Karena kita melihat dari Pak Habibie merancang Pulau Batam ini dengan kota industri, dengan FTZ-nya, Pak. Saya yakin itu bisa. Tapi dengan kita melihat di saat ini adalah saya banyak teman-teman saya yang sudah keluar kuliah di UI, di UGM, di ITB. Saya yakin mereka akan kembali ke Batam. Dan tantangannya pasti adalah persaingan, Pak. Karena juga kita lihat banyaknya pendatang yang ada, kita melihat pasti juga peluang untuk mencari pekerjaan itu mungkin lebih sulit lagi. Jadi bagaimana kita sebagai pemuda-pemudi generasi emas 2045, pastinya kita harus selangkah lebih maju. Jangan sampai kita salah langkah. Karena sedikit salah langkah, karena di tahun 2045 adalah ada bonus demografi yang dimana semua orang pada umur yang sama. Jadi di mana persaingan agak semakin ketat dan tindak kriminal pun akan semakin kuat. Jadi menurut saya adalah di saat ini pastinya adalah yang pertama investasi leher ke atas. Investasi leher ke atas ini adalah investasi ilmu otak. Yang di mana jika manusia tidak memiliki ilmu, menurut saya adalah orang-orang yang berjalan di tempat saja. Karena menurut saya, jika manusia tanpa ilmu, dia akan abu-abu atau tidak akan kemana-mana. Jadi, di saat ini adalah menurut saya yang paling baik adalah investasi leher ke atas, yaitu investasi ilmu. Yang kedua, bagaimana akhlak kita. Dan yang ketiga, menurut saya adalah harus berani melangkah. Kalau teman-teman ngerasa, saya nggak bisa. Itu bukan tidak bisa, tapi kamu belum mau mencoba. Seperti itu, Pak.
0: Baik. Ini tadi kan Mas Aidil ini kan menyinggung investasi ilmu.
1: Iya, Pak.
0: Nah, ini kalau dia mau tanya, kadang kan mahasiswa sekarang ini kan karena menyinggung ke investasi ilmu tadi kan, ya yang penting aku lulus dulu, yang penting ini dulu. Jadi kadang kan mereka kan nggak peduli soal nggak usah ikut inilah, nggak usah ikut itu, nggak peduli soal lingkungan sekitar gitu. Menurut Mbak Lutfi sendiri menanggapi hal seperti itu gimana, Pak?
5: Sebenarnya semua itu bisa digabungkan gitu, Mas. Ketika kita punya ilmu kan, ya alangkah baiknya kita menerapkannya ya kepada lingkungan sekitar. Dan sejauh ini juga apa yang kami rancangkan itu berdasarkan ilmu yang sudah kami pelajarin. Contohnya adalah kesuksesan BEM Poli Batam. Kita berbicara praktik baik saja ya, Mas. Kita nggak usah berbicara omong kosong, tapi apa yang sudah kami capai tahun ini tuh Bank Polibatang bisa dikatakan satu-satunya yang menerima pendanaan dari Belmawas Kemdikti Saintek untuk PPK Ormawa. Itu tahap seleksinya cukup rumit. Kalau memang teman-teman tim 15 orang ini tidak memiliki keilmuan untuk menyusun proposal, menyusun kegiatan, tentu juga tidak akan tercapai. Kemudian praktik baik yang kedua itu, ya kami dapatkan dengan keilmuan juga. Tahun lalu, karena kami melihat nih potensi Batam itu sangat amat luas ya. Kemarin saya baca salah satu postingan dari Pinter Politik ya, bahwasannya Batam itu the jewel of Indonesia. Karena ya kita tahu perusahaan-perusahaan asing banyak menaruh investasinya di sini dan mungkin akan berkembang. Nah, di situ kami melihat peluang bahwasannya kota industri ini sebenarnya banyak loh yang bisa kita implementasikan, yang bisa kita kolaborasikan dengan sesuatu hal yang bernama CSR, Corporate Social Responsibility. Mungkin bagi teman-teman yang berada di perusahaan itu bukan sesuatu hal yang asing, tapi kan teman-teman mahasiswa belum tahu. Kami masih di tahap mengenal sponsorship. Saya yakin teman-teman di aktivitas kemahasiswaan masih mengenal itu. Padahal ketika kita sudah paham apa itu community development, apa itu CSR, itu bisa dikolaborasikan. Dan itu sudah kami dapatkan di tahun lalu. Tahun lalu kami mengadakan pengabdian di hinterland ya, di Pulau Seraya, masih di Kecamatan Batu Legong, dan itu mendapatkan pendanaan dari PLN langsung, PLN Batam. Jadi kan kalau misalnya kita bilang ilmu itu tidak berguna, ya tidak juga. Buktinya apa yang kami dapat, praktik baik yang bisa kami implementasikan ke masyarakat, itu berdasar dari keilmuan yang kita dapatkan di bangku kuliah. Begitu. Ya mungkin tiap orang memiliki penilaian berbeda ya mas, terkait apa gunanya saya kuliah, untuk apa saya kuliah, tetapi ya sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat ya bagi manusia sekitarnya.
0: Berarti balik lagi ke individu masing-masing, individu yang masing-masing mau memakai ilmunya untuk hal yang diberi-beri saja untuk memberi dampak ke masyarakat loh mas.
5: Benar sekali mas.
0: Nah ini Mas Abdi, tadi kan Mbak Lutfi menyinggung tentang CSR, Corporate Social Responsibility. Tadi kan ini pasti ada hubungan dengan pemerintah Kota Batam, mungkin Pemprov Kepri, industri PT-PT di sini, atau mungkin alumni dan organisasi lainnya. Nah dari pihak ketiga stakeholder itu tuh harapan mereka terhadap mahasiswa, melihat apakah mereka melihat mahasiswa itu hanya sebagai mitra atau masih sebatas peserta kegiatan aja.
3: Oke, baik, terima kasih Bang atas pertanyaannya. Untuk hal tersebut pasti tentunya pemerintah juga merasa terbantu lah dengan mahasiswa terkait hal tersebut. Baik itu mahasiswanya juga turun langsung kan ke masyarakat. Mungkin ini juga sama halnya seperti tahun lalu juga kami teman-teman dari BEM turun langsung ke pengabdian itu kan juga dari bantuan CSR dari pemerintah, baik pemerintah provinsi, daerah maupun pemerintah instansi swasta.
0: Oke, nah berarti ini kan kalau dari dana CSR balik lagi kan ke PPK Ormawa, dampaknya langsung ke masyarakat. Kalau dari Mas Roy sendiri ini, persoalan yang paling sering ditemui di lapangan itu waktu pengabdian kepada masyarakat itu persoalan apa Mas?
4: Oke Mas, untuk persoalan yang paling sering dihadapi lah, atau mungkin masalah yang sering dihadapi itu terkait partisipasi ya Mas, dan juga antusiasme dari masyarakat itu sendiri. Rata-rata Mas, masyarakat pulau lebih tertarik untuk kegiatan yang rame Mas, entah itu ada kegiatan lombanya, contoh kecilnya mungkin pembagian sembako. Saya pernah beberapa tahun lalu ke pulau juga melakukan pengabdian masyarakat. Kebetulan di waktu yang bersamaan ada dari instansi lain ke pulau tersebut. Terdapat perbedaan antusiasme masyarakat karena mungkin dari instansi yang lain ini itu membawa iming-iming sembako, beras, minyak dan sebagainya. Masyarakat lebih antusias ke instansi tersebut. Jadi mungkin untuk permasalahan utama itu antusiasme Mas.
0: Nah solusinya sendiri dari Mas Roy gimana Mas waktu menyikapi hal tersebut?
4: Untuk solusi sendiri Mas, kebetulan kan tahun lalu kami juga lolos Mas ya. Kami melakukan pendekatan kekeluargaan yang dari awal gitu Mas. Jadi masyarakat pulau khususnya Melayu itu lebih menyukai ketika kita mendekati terlebih dahulu. Jadi ada pendekatan, enggak datang langsung pengabdian ayo pulang gitu, tidak. Jadi ada pendekatan di situ, ada keluarga, entah mungkin kita makan bareng, cerita borak-borak lah kalau bahasa pulau ya Mas. Mereka lebih ngerasa feel sama kita gitu, kepada masyarakatnya sendiri gitu Mas. Gini itu sih Mas.
0: Ya. Begini, aku mau apa ngelempar satu pertanyaan.
1: Iya,
0: boleh dijawab masing-masing tapi singkat aja. Kalau ada persoalan di Batam nih, satu nih yang menurut Mas-mas dan Mbak Lutfi ini yang paling butuh kontribusi anak muda hari ini itu apa? Boleh dari Mas Adil dulu.
1: Oke, baik. Sebenarnya kita ada banyak permasalahan di Batam. Yang mungkinnya pasti teman-temannya di Batam ini banyak yang perlu kita highlight sama-sama. Untuk khususnya dari anak muda sendiri, yang saya lihat adalah tentang partisipasi, Pak. Karena saya melihat juga teman-teman khususnya yang di Batam, khususnya anak muda-mudi, rata-rata pada cuek atau pada tidak peduli dengan lingkungannya. Contohnya tentang sampah. Banyak sampah-sampah yang kita melihat beredar, sampah plastik, sampah puntung rokok, yang mana teman-teman tuh masih kurang kesadaran lah untuk terkait hal itu. Jadi menurut saya yang khususnya di Batam sendiri adalah kesadaran yang kurang
0: dari masyarakat ya.
1: Karena sayang sekali dengan kita kota industri, kota investasi, Singapurnya Batam, Singapura Indonesia lah lebih tepatnya. Sayang sekali rasanya kita tidak mencontohkan yang ada di negara sebelah. Karena di negara sebelah saya melihat sendiri sangat bersih, sangat clean, dan menurut saya itu bisa diimplementasikan di Batam sendiri. Karena kita melihat juga jalan-jalan kita udah besar-besar, tidak ada tiang-tiang listrik. Menurut saya itu udah, kita sangat bangga dan kita acungin jempol gitu. Menurut saya itu cukup.
0: Kalau dari Kak Lutfi,
5: masalah di Batam ya Mas ya, sebenarnya masalahnya adalah mungkin pihak-pihak yang diajak kolaborasi ini susah digapai. Begitu. Contohnya saja lah teman-teman, saya yakin gak cuma di BEM Poli Batam, tetapi teman-teman dari universitas luar juga, ketika kita sudah merencanakan sebuah agenda yang mungkin itu bisa bermanfaat bagi mahasiswa ataupun masyarakat umum secara luas, tetapi partisipasi dari pemerintah kota atau bahkan industri swasta itu masih kurang. Padahal kan ketika itu bisa disupport, jangkauannya lebih banyak gitu Mas. Hal yang bisa dibagikan juga lebih luas. Jadi mungkin kedepannya bagi instansi pemerintah maupun swasta ya lebih digandeng lagi lah anak-anak mudanya kan. Kita kan di sini ya, kita paham juga iklim Batam itu kota industri. Nah, ketika ada anak-anak muda yang peka nih terhadap sekitar, terhadap sosial, ya apa salahnya didukung begitu.
0: Mas Abdi nih nyambung nih kan, nyambung. Sama yang
3: gimana okay. Mas Abdi? Sama halnya sama kayak Mbak Lutfi dan Mas Aidil, juga partisipasi Bang. Untuk anak muda tuh minim partisipasinya, karena mereka lebih nyaman di zona nyamannya. Mereka lebih nyaman rebahan daripada ambil alih atau ambil andil, ikut andil di masyarakat. Mungkin ini juga masuk ke prinsip meaningful participation, partisipasi remaja yang bermakna. Karena yang kita tahu juga kita dituntut nih, kami sebagai anak muda dituntut untuk menjadi pemimpin nanti di masa yang akan datang, untuk menuju bonus demografi. Tapi masih banyak anak muda yang malah diem. Bahkan untuk menyampaikan aspirasi sekecil itu pun mereka masih menahan diri. Padahal di sisi lain suara anak muda ini juga dibutuhkan di Indonesia maupun di kota Batam khususnya.
0: Ya, kalau dari Mas Roy sendiri nih yang langsung terjun ke masyarakat nih, mesti kan banyak nih yang dengerin masalah-masalah dari masyarakat. Apa itu Mas Roy?
4: Kalau dari saya mungkin Mas, harapan dari masyarakat ya Mas untuk anak muda pada peka dan mau untuk terlibat dan terjun langsung gitu Mas. Dalam hal apapun, mungkin untuk yang ke masyarakat tadi, untuk diri sendiri juga khususnya. Jadi mungkin Gen Z Mas ya, rata-rata Gen Z sekarang kaum mageran gitu. Mungkin itu menurut saya patut diperbaiki gitu Mas, apalagi seperti yang Mas Aidil bilang kita menuju masa demografi tadi Mas. Saya rasa itu peluang dan kesempatan yang harusnya bisa kita manfaatin gitu. Sayang banget kalau misalkan kami sebagai Gen Z ini kurang peka atau mungkin kurang mau untuk terlibat gitu Mas.
0: Oke. Baik pendengar, silahkan apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan kepada narasumber di pagi hari ini bisa di chat melalui WhatsApp kami di 08117810051. Bagi pendengar yang menyaksikan melalui kanal YouTube dari Batam, silahkan tinggalkan pertanyaan pada kolom live chat. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Iva di Bengkong. Menurut teman-teman, bagaimana cara mahasiswa ini mengajak pelajar SMA agar mulai tertarik berorganisasi dan peduli terhadap daerahnya sendiri? Terutama di Bengkong inilah.
1: Oke. Okay.
0: Ya, masalah di situ atau Batam boleh.
1: Oke, okay, baik Pak. Terima kasih. Dari Kak siapa tadi?
0: Dari Kak Iva.
1: Kak Iva. Salam kenal Kak Iva. Saya Aidil. Saya juga berdomisili di Bengkong, yeah. Saya Pak. Oke. Okay. Ini adalah salah satu di mana yang selalu kami hadapi. Gimana juga di tahun ini juga kami bisa dibilang krisis kaderisasi. Di mana-mana yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadinya bahwasanya Gen Z ini adalah kaum mageran. Yang di mana pastinya juga karena berorganisasi ini kan lebih ke bagaimana kita menyelesaikan problem solving. Dan banyak juga banyak acara atau banyak agenda yang bisa melatih soft skill. Jadi menurut saya adalah bagaimana cara kita men-treatmentnya. Balik lagi, apakah kita punya brandingan yang bagus atau tidak untuk membangun semangat oleh calon maba atau teman-teman nantinya yang ingin berorganisasi, kita sampaikan apa plus dan minusnya. Jangan sampai kita sampaikan hanya plusnya saja dan minusnya tidak kita sampaikan dan nanti beliau kaget atau yang dimana, oh kok masuk organisasi itu seperti itu. Tidak, kita sampaikan dari awal ini loh benefitnya, ngasah soft skill, bisa berpublic speaking, bisa berani ngambil keputusan, bisa berani menyuarakan aspirasi yang dimana itu sangat dibutuhkan. Khususnya juga kita berbicara tentang industri Pak, soalnya saya punya kenalan juga itu di bidang HRD, di mana sekarang ini teman-teman dari HRD itu ada dua pertanyaan Pak. Khususnya di karena kita ada perbedaan kelas malam dan kelas pagi,
0: yeah.
1: Yang dimana yang kelas malam itu disampaikan pastinya HRD menyampaikan apa pengalaman kerjamu, tapi di kelas pagi HRD mengatakan kamu sudah lakuin apa di kampusmu, kamu berdampak gak sama kampusmu. Itu yang kita bangun, kita sampaikan masuk organisasi itu bisa berdampak di CV-mu, dirimu bisa dilirik, dirimu bisa berpublic speaking, lancarnya dirimu berbicara, berarti itu efek dirimu berproses dari bawah gitu Pak. Itu menurut saya adalah bagaimana cara kita plus dan minusnya dari organisasi, seperti itu cukup.
0: Nah ini, boleh nih, apa namanya, Mas Abdi, Mas Abdi, Mas Aidil.
1: Iya Pak.
0: Pertukar Abdi Aidil.
1: Siapa?
0: Kalau harus dalam perjalanan satu sehari ini, kan mesti ada momen yang buat Mas merasa, oh ternyata yang saya lakukan, yang saya dan teman-teman saya lakukan nih, mulai dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa atau masyarakat. Ya. Boleh Mas ceritain momen apa yang ngebuat Mas, oh ternyata berdampak ya aku dan teman-temanku dan kabinetku.
1: Oke, baik. Ini nanti mungkin bisa ditambahin sama Mbak Lutfi juga ya. Mungkin salah satu yang kami rasakan atau kami BEM rasakan itu adalah bagaimana, itu ada dua Pak. Yang dimana pertama ya di Vocation Development School, dimana itu lebih ke arah bagaimana kita menjalin relasi ke luar untuk yang tadi disampaikan adalah ada CSR dan untuk perjanjian kerja lainnya. Itu menurut kami adalah salah satu yang dimana kami sudah bisa nih mewadahi teman-teman, dan lagi apakah teman-teman mengambil bolanya itu atau tidak. Kita balik lagi, kita sudah menyediakan wadahnya dan menurut kami itu adalah salah satu kesuksesan. Dan yang kedua adalah yang sudah kami rancang adalah pasti tentang pengabdian. Sebenarnya Mas, PPK Ormawa ini kan hanya lomba-lombaan Pak, dimana kan jika tidak lolos pun kami tetap ada pengabdian Pak. Jadi lebih tepatnya pengabdian itu akan selalu ada tahun ke tahun walaupun kami lolos atau tidaknya PPK Ormawa. Jadi di tahun ini juga kami open volunteer, yang dimana kami open mahasiswa umum Pak. Jadi istilahnya itu adalah khususnya di Politeknik Batam itu tidak ada KKN Pak. Tapi kita mewadahi bahwasannya teman-teman bisa loh
0: berdampak ke masyarakat
1: ya. Teman-teman tuh bisa berdampak dengan masyarakat, teman-teman bisa turun langsung walaupun teman-teman tidak berjoin di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi kita mewadahi bahwasannya teman-teman pernah loh ngerasain apa itu KKN, ngerasain gimana sih kita bersosialisasi dengan khususnya masyarakat-masyarakat ada di pulau gitu. Jadi kita turun langsung dan menyaksikan, oh inilah yang mereka rasakan, itulah yang

0: depan publik.
1: Cara kamu mengelola emosi ketika lagi banyak-banyaknya tugas, mengatur waktu, mengatur prioritas, itu kan bisa kamu dapatkan ketika kamu join organisasi atau komunitas. Itu yang saya tawarkan. Nah, pada akhirnya dari soft skill tersebut kan nanti muncul nih, oh, semua kan butuh jam terbang ya mas, barulah muncul portofolio, barulah nanti juga akan berdampak di dunia kerja juga. Sebenarnya gak ada salahnya buat melatih itu dari kuliah gitu. Jadi memang kembali ke masing-masing, tetapi yang selama ini saya tawarkan itu, karena kalau misalnya teman-teman mau ngambil hard skill ya di lembaga sertifikasi,
2: yeah.
1: Soft skill itulah yang kita tawarkan, meskipun gak semuanya tertarik ya, tetapi kan pada akhirnya di dunia kerja nanti ya yang kita hadapin ya sama aja ketika kita ngelola organisasi kan, bagaimana merespon ego orang, ya kan? Itu kan gak dia diajarkan di ruang kelas mas. Jadi itulah yang bisa kami tawarkan begitu.
2: Nah ini untuk Mas Abdi nih. Ini kan nanti ada programnya Vocation Diplomat School kan. Nah latar belakang dari program itu yang menjatuhkan cikal bakal program itu seperti apa? Kan mahasiswa vokasi ini kan biasanya identiknya keterampilan teknis kan. Tapi ini kan dituntut kalau di BEM sendiri atau mungkin di programnya Vocation Diplomat School itu perlu belajar komunikasi, diplomasi, kepemimpinan mungkin ya, sama membangun jejaring kan. Nah, apa itu mas yang melatar belakangi program ini terbentuk Mas Abdi?
3: Okay, baik, untuk yang melatar belakangi kenapa adanya Vocation Diplomat School atau VDS ini, mungkin ini juga merupakan program kerja unggulan dari kepresidenan karena juga menjawab aspirasi dari teman-teman mahasiswa terkait yang udah disampaikan Mas Aidil di awal terkait pendanaan, di mana kami itu mau banyak mahasiswa ataupun teman-teman ormawa itu mau bikin suatu kegiatan tapi terbatas pendanaan. Mungkin Poli Batam tidak mendanai secara utuh, tapi disinilah kami menjawab dari aspirasi teman-teman mahasiswa, khususnya teman-teman ormawa, terkait Vocation Diplomat School, yang dimana di dalam Vocation Diplomat School itu kayak mini workshop terkait sponsorship, kehumasan, dan lain sebagainya mas.
2: Seperti itu?
3: Iya.
2: Ini mas Roy, PPK Ormawa inilah, mau balik lagi ke situ. Sebelum turun ke lapangan mesti kan ada survei dulu kan, entah terkait data di lapangan seperti apa, kondisi nyatanya seperti apa, atau sebelum survei kan mungkin kita berekspektasi oh seperti ini. Waktu pertama kali turun dan melihat kondisi masyarakat itu sesuai yang dibayangkan selama ini atau malah membuka banyak sudut pandang baru?
4: Oke mas, untuk ketika survei mas ya, kebetulan kan kami survei ke beberapa tempat ya mas. Dan dari ke beberapa tempat ini kami mempunyai pandangan tersendiri. Setiap pulau pasti ada kebutuhan tersendirinya. Cuman ketika kami ke pulau yang kami pilih sekarang ini, ada beberapa faktor yang membuat kami memilih oh pulau inilah yang mungkin kami lakukan untuk pengabdian gitu mas. Mungkin yang pertama faktornya terkait masyarakat, jumlah masyarakat khususnya yang bisa dibantu gitu mas. Jadi untuk pulau yang kami pilih sendiri kan dia di Kelurahan Batu Legam mas ya, yeah. Dan Kelurahan Batu Legam tersebut memiliki beberapa pulau. Sebelumnya kami sudah di Pulau Seraya. Jadi kami merencanakan untuk melakukan pengabdian di pulau lain. Jadi semua terbagi rata gitu mas. Terpilihlah Pulau Air ini sendiri. Dan untuk permasalahannya, gak hanya satu permasalahan yang bisa kami bantu di sana, gitu mas. Jadi lebih meluas lagi dan juga bisa berkelanjutan gitu mas. Karena mereka mempunyai sumber daya yang bisa digunakan gitu mas. Mereka punya bisa dikaitkan ke link yang melanjutkan ke tahun-tahun selanjutnya gitu mas. Jadi selain permasalahan pulau terkait sampah tadi, toga tadi, dan juga yang melanjutkan itu mungkin harus ada gitu mas. Jadi akan ada berkelanjutannya, akan ada proses-proses yang terus terbangun di pulau itu sendiri gitu mas.
2: Seperti itu. Baik, pendengar Bersatu RRI Batam, tidak terasa kita sudah hampir berada di ujung perbincangan bersama teman-teman dari BEM Poli Batam ini. Dari dialog pagi ini kita belajar bahwa menjadi mahasiswa bukan hanya tentang mengejar nilai atau IPK itu sendiri, menyelesaikan tugas kuliah atau meraih gelar atau sertifikat atau apapun itu, Tapi mahasiswa juga bisa belajar menjadi pribadi yang mampu memimpin.

0: berkolaborasi, peduli terhadap lingkungan, dan hadir sebagai memberi manfaat bagi masyarakat. Nah ini Mas Adil, untuk pagi ini kan seluruh mahasiswa di Batam, ada mungkin ada yang mendengarkan siaran ini, atau mungkin ada yang melihat dari live lah. Pesan yang paling ingin Mas sampaikan kepada mereka itu apa Mas? Khususnya di tema kita ini, mahasiswa sebagai agen perubahan.
1: Oke, baik. Teman-teman yang mendengarkan atau teman-teman yang menyaksikan dari live, saya ingin menyampaikan bahwasannya, jadilah mahasiswa. Maha di atas siswa. Berarti kita bukan lagi sebatas siswa, tapi kita sudah di atas siswa. Jadi ubahlah pola pikir teman-teman, ubahlah soft skill teman-teman. Jadikanlah kita agen perubahan, menjadikan kita daya saing berjuang di menghadapi bonus demografi nantinya. Saya harapkan 10 tahun, 15 tahun ke depannya kita sama-sama tumbuh dan kita sama-sama berjuang dan kita sama-sama sukses nantinya. Jangan sampai teman-teman tertinggal dari yang lainnya. Saya harapkan kita bersama-sama membangun Batam dan membangun negeri ini. Terima kasih.
0: Ya, ya beralih ke Kak Lutfin ya. Kak Lutfin ini kan banyak banget anak muda nih yang sebenarnya mestilah di BEM, di Poli Batam sendirilah punya banyak potensi. Mungkin di BEM sendiri ada yang punya potensi, cuman mereka tuh kayak biar Kak Lutfin aja lah, biar Kak Mas Adil aja lah, takut-takut lah daripada nanti nggak kesampaian, daripada nanti gini di tengah-tengah gagal. Nah, yang pengen kalau disampaikan ke mereka itu yang punya ketakutan seperti itu seperti apa?
2: Simpelnya take the risk or lose the chance. Jadi ambil resiko atau kamu bakal kehilangan kesempatan. Sebenarnya wajar ya Mas, apalagi kalau kita melihat adik-adik kita ini masih ragu atau apa. Nah, disinilah fungsi kami sebagai kakak yang bisa mementoring mereka. Sejauh ini saya, Aidil, kemudian Roy dan juga Abdi bisa berdiri di sini kan juga dari mentoring, gitu kan? Dari bimbingan kakak-kakak kami sebelumnya. Nah, di sini juga saya juga mau berterima kasih kepada abang kami ya, Bang Fendi, ketua alumni, yang memang sudah mendorong kami sejauh ini. Ya, ibaratnya mentoring itu kan hal yang kita tidak bisa dapatkan di ruang kelas tadi ya, yang bisa kita dapatkan di lingkup organisasi. Dan sebenarnya apa yang kami dapatkan adalah apa yang disampaikan juga oleh senior-senior kami begitu. Jadi buat mereka yang takut, ya sebisa mungkin kami bukan validasi ketakutannya, tetapi kami dorong. Karena gini Mas, kalau misalnya kita nggak berani ngambil resiko buat hal-hal yang baik untuk diri kita, ya kita nggak bakalan maju, begitu kan? Saya teringat salah satu pesan dari mentor saya juga, ya apapun yang kamu lakukan sekarang, yang itu baik menurut kamu lakukan. Semoga dengan hal itu kamu bisa menyinari orang lain sambil menyinari dirimu sendiri juga, begitu.
0: Keren mantap.
2: Keren mantap.
0: Ya, bagus sekali dari Mbak Lutfi tadi ya. Ini untuk ke Mas Abdi nih, Mas, kalau berbicara masa depan Batam nih kan, Batam ini kan semakin terbuka terhadap dunia. Contohnya saya ini kan investasi Nvidia ini baru masuk kan. Nah, harapan Mas terhadap generasi muda ini agar mampu bersaing. Soalnya kayak contohlah Nvidia ini, saya yakin dan mungkin aja malah banyak dari pulau-pulau lain di Indonesia yang kerja ke situ, bukan malah dari Batam sendiri.
2: Benar.
0: Harapan Mas terhadap generasi muda itu tuh biar tidak kehilangan peluang, gimana Mas?
3: Oke, baik. Untuk nih, untuk teman-teman di luar sana yang mendengarkan, mungkin saya titipkan pesan bahwa jangan puas terhadap hasil diri sendiri, teruslah berkembang, teruslah belajar, karena kita nggak cuma stuck di situ aja, harus tiap hari bertransformasi tentunya. Saya punya kutipan yang selalu saya bawa sampai detik ini. Ini kutipan ini saya lihat dari TikTok ataupun Reels IG. Teenager is the best of time and the worst of time. Masa remaja atau masa muda menjadi masa terindah sekaligus masa terburuk dari setiap individu. Sehingga marilah kita berencana, berkarya, dan mengembang. Dan juga ada satu kutipan lagu dari Tulus yang saya bawa sampai detik ini juga, di lagu satu kali, di lirik tua hanya sekali, muda hanya sekali. Manfaatkan masa mudamu untuk bertumbuh dan bertransformasi.
0: Puitis lah kawan.
2: Abis ini kita konser Tulus.
0: Ya, berarti balik lagi ke berani mencoba peluang tuh ya Mas ya. Nah, untuk Mas Roy nih, ini kan Mas Roy identik banget yang paling sering turun ke tengah masyarakat nih melalui berbagai pengabdian. Pelajaran hidup paling berharga yang Mas dengerin mungkin dari orang-orang pulau di kecamatan apa, Betulengkong
2: lagi
0: itu, apa Mas yang paling berkesan terus yang ingin dibagikan ke pendengar Pro 1 RRI Batam di pagi hari ini?
4: Oke Mas, mungkin tahun lalu kebetulan saya seringlah bercerita sama masyarakat, dan masyarakat ini kan punya anak juga ya Mas ya. Ada mungkin harapan yang mungkin pengen dia anaknya itu seperti itu gitu loh, dan juga tentunya kami ke kami yang saat itu mendengarkan beliau juga seperti itu. Dari bapak itu mengatakan saya harap mungkin anak-anak muda zaman sekarang terus berproses, terus belajar, terus berkembang, jangan takut gagal, karena kegagalan itu mungkin sebenarnya itu juga progres, itu juga yang membentuk kami-kami ini seperti sekarang. Seperti yang Mbak Lutfi tadi sampaikan, kami gak langsung tahu gitu, pasti ada yang mengajarkan kami, ada proses ketika kami sampai ke sekarang gitu loh. Gak semuanya berjalan mulus, pasti ada kegagalan, justru dari kegagalan tersebut mengajarkan kami pengalaman gitu Mas. Jadi itu yang mungkin saya ingat banget gitu dari tahun lalu sampai sekarang, kata-kata dari masyarakat tersebut gitu Mas. Jadi terus berproses, terus berkembang, terus belajar.
0: Keren banget ini Mas Roy. Pendengar, menarik sekali dialog kita di pagi hari ini. Ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa mahasiswa sendiri itu sebagai agen perubahan bukan hanya menyampaikan kritik atau gagasan semata, tapi juga berani ngambil tanggung jawab, bangun kolaborasi dengan stakeholder terkait, dan menghadirkan solusi bagi masyarakat. Di tengah pesatnya perkembangan Batam sebagai kota industri, investasi, dan perdagangan internasional, generasi muda memiliki peluang yang sangat besar untuk ikut mengambil bagian dalam program proses pembangunan Batam itu sendiri. Tidak hanya sebagai mencari kerja, tetapi juga sebagai pencipta inovasi, penggerak perubahan, dan memimpin masa depan. Semoga semangat yang dibagikan oleh teman-teman BEM Poli Batam ya, di pagi hari ini dapat menjadi inspirasi bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi juga sebagai seluruh generasi muda di Batam dan Kepri khususnya, untuk terus belajar, berkarya, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Aidil Azhar selaku Presiden Mahasiswa BEM Poli Batam, Kak Sultanah Lutfi selaku Wakil Presiden Mahasiswa BEM Poli Batam, Mas Abdi Utama selaku Menteri Luar Negeri BEM Poli Batam, serta Mas Roy Bastanta selaku Ketua PPK Ormawa BEM Poli Batam. Terima kasih banyak telah hadir dan berbagi inspirasi bersama pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih pula kepada pendengar yang telah mengikuti dialog pagi ini melalui Pro 1 RRI Batam, streaming RRI Digital, maupun kanal YouTube RRI Batam. Bagi yang belum sempat mengikuti dari awal, siaran ini dapat disimak kembali melalui platform digital RRI. Saya Fakih Bermuzaki bersama operator teknik yang bertugas, Jadi Dwi Danur, di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap jaga semangat, terus berkarya, dan jadilah bagian dari perubahan sekecil apapun langkah yang kita mulai. Selamat pagi, sampai jumpa di Batam Menyapa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja mengikuti dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Aziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini. Dan pendengar, kali ini ingin saya hadirkan satu rilis panggilan dari Pengadilan Agama Kota Batam. Yang pertama telah memanggil Ibnu Alfiandra bin Rinaldi Sadewo, tempat dan tanggal lahir di Batam, 10 November 2000, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di dahulu beralamat di Kampung Mangsang RT 2 RW 3, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sebedu, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Batam pada hari dan tanggal Senin 16 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Batam di Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Elda Mainasari binti Sutopo sebagai penggugat melawan Ibnu Alfiandra bin Rinaldi Sadewo sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan yang pertama. Itu tadi pendengar, satu rilis panggilan bagi namanya yang dipanggil bisa segera hadir di hari Senin 16 November 2026 di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Batam pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya pendengar masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: kakak. Eh, lihat-lihat itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Eh, hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh memang kilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Salah dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kembali di 105,1 RRI Batam. Terima kasih untuk Anda terus setia bersama kami di 105,1 dan 107,2 FM di wilayah Tanjung Balai Karimun dan sekitarnya. Yang terdalam hadir mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi ini di edisi 14 Juli 2026. Dan kita berada di program moderasi ataupun moderasi beragama seperti biasanya. Dan kita akan bergabung nanti bersama narasumber kita dari FKUB Kota Batam. Ada beliau, ada Profesor Dr. Insinyur Kasbullah Wibisono, MBK atau MBA MM. Kemudian juga ada Pendeta Dr. Surya Wijaya MTH. Kemudian juga ada Iketut Suwitra SA MH. Kemudian juga ada Insinyur Haji Rudi Budi Suwardi MM. Beliau sudah sampai di studio. Oke, nanti kita sapa. Kemudian ada Pendeta Suwarno STM MM. Nanti akan kita berbincang-bincang di program moderasi beragama dengan tema perlunya menanamkan nilai agama sejak dini hingga bangku kuliah bersama FKUB Kota Batam. Langsung kita sapa, di studio sudah ada beliau, ada Bapak Insinyur Haji Rudi Budi Suwardi. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Agak terburu-buru. Oke, siap. Tema kita pagi ini adalah tentang perlunya menanam nilai agama sejak dini hingga bangku kuliah bersama dengan FKUB Kota Batam. Sebagai prolog beliau, Pak Haji Rudi akan memberikan sedikit gambaran tentang perlunya menanam nilai agama sejak dini kepada pendengar kita. Monggo.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Senang sekali bisa berada kembali di kegiatan FKUB di RRI Kota Batam dengan topik perlunya menanamkan nilai agama sejak dini hingga bangku kuliah bersama FKUB Kota Batam. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Ini satu topik yang sangat menarik.
0: Betul.
1: Karena ini merupakan pilar dasar untuk kemajuan suatu bangsa. Karena kita lalai dalam membina generasi penerus kita, itu suatu bangsa itu akan bisa ambruk depannya.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita melihat, kita belajar dari sejarah yang ada, bagaimana Jepang bisa bangkit dari keterpurukan setelah Perang Dunia Kedua, ataupun mungkin akhir-akhir ini kita lihat Cina ya, yang dulu mungkin tahun 80-an gitu, termasuk negara yang boleh dikatakan terkebelakang ya, lebih terkebelakang daripada Indonesia gitu kan. Tapi dengan sistem, dengan pembinaan terhadap generasi penerus mereka gitu kan, akhirnya apa yang kita lihat, Jepang melejit dengan cepat setelah kekalahan dari Perang Dunia Kedua. Cina yang dulu tahun 80-an masih apa, notabene di bawah Indonesia, sekarang malah insya Allah diperkirakan tahun 2030 ini akan menjadi negara nomor satu kekuatan ekonomi dunia, mengalahkan Amerika. Itu kuncinya mereka itu di pembinaan generasi penerus. Sebenarnya Indonesia, kalau kita melihat, Indonesia itu punya modal dasar yang jauh lebih besar, lebih kuat daripada mereka.
0: Betul.
1: Kalau kita telaah, Jepang dan Cina itu kan lebih banyak mengelola, lebih banyak mempersiapkan generasi mudanya itu dalam hal pengembangan IQ dan EQ, intelligent question dan emotional question. Tapi bangsa Indonesia sebagai negara yang beragama ya, semua penduduknya tak beragama, ada satu modal dasar lagi yang mereka sebenarnya tidak punya, yaitu SQ, spiritual question. Jadi sebenarnya bangsa kita ini mempunyai modal dasar yang sangat kuat sebenarnya. Tinggal bagaimana kita ya, generasi kita yang sekarang ini bisa mempersiapkan ya, generasi-generasi penerus ini nanti itu bisa betul-betul siap menghadapi perkembangan zaman. Dalam arti juga tidak hanya perkembangan zaman, bagaimana juga mempersiapkan mereka itu yang ingin saya katakan itu secara rohani, gitu, secara spiritual itu memang kita siap. Gitu.
0: Siap.
1: Jadi kalau ketika tiga komponen ini kita siapkan secara matang untuk mereka, IQ dan SQ ini, yakinlah kalau bangsa Indonesia itu nanti suatu saat itu akan menjadi nomor satu di dunia.
0: Tiga
1: komponen itu, Pak. Itu
0: luar biasa. Ada Pak Rudi.
1: Mungkin saya tambahkan sedikit,
0: Pak.
1: Selesai. Jadi ini kewajiban kita bersama, okay. Ya, generasi sekarang ini untuk mempersiapkan generasi penerus ini agar apa-apa yang ingin kita cita-cita dan kita idamkan ya, mencapai Indonesia Emas 2045 itu bisa terwujud, ya, masih ada waktu ya.
0: Masih ada waktu.
1: Jadi kalau kita bisa mempersiapkan generasi penerus kita ya, dengan tiga komponen ini secara baik gitu kan, percayalah itu nanti generasi emas Indonesia itu ya, tahun 2045 tahun tersebut. Ya, ini generasi yang profesional religius.
0: Oh.
1: Profesional religius itu dalam arti? Profesional religius itu dalam arti seseorang itu profesional di bidangnya, bekerja di bidangnya, penyiarnya profesional, dokternya profesional, karyawan profesional, guru profesional, tapi mereka juga religius.
0: Religius, betul.
1: Religius dalam arti mereka takut akan Tuhannya.
0: Iya.
1: Ya, jadi itu suatu hal yang sangat luar biasa kalau menurut saya kalau itu bisa terwujud, yang di mana setiap insan, setiap warga negara Indonesia ini bisa yang profesional religius dalam segi keahlian mereka sangat profesional dan mereka juga akan takut dengan Tuhannya. Jadi insya Allah kalau ini bisa terwujud, hal yang jadi momok kita saat ini di mana banyak hal yang misalnya korupsi di mana-mana, adanya ketidakteraturan, adanya hal-hal yang tidak kita inginkan itu dengan adanya orang-orang yang profesional religius ini, hal itu akan tereliminir secara otomatis. Gitu. Jadi yakinlah kalau itu terwujud, Indonesia maju, Indonesia emas itu akan bisa kita wujudkan. Itu saja sedikit.
0: Luar biasa. Terima kasih Pak Rudi, dan langsung kita juga akan terhubung dengan ketua kita, yaitu ada Pak Prof. Pertanyaannya sama, yaitu mengapa pendidikan agama sejak usia dini ini sangat penting untuk membentuk karakter akhlak. Monggo Pak Prof. Hasbullah, silakan.
2: Izin Pak Pendeta Surya ada acara jadi nggak bisa gabung.
0: Monggo siap.
2: Jadi basicnya adalah memang kita kan dilahirkan, diciptakan Tuhan untuk beribadah dan menjadi khalifah. Ya, kalau dalam ajaran Islam kan bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, beribadah itu bukan berarti hanya ritualisasi, tapi bekerja, melakukan penelitian, mendidik, itu juga bagian dari ibadah. Peta yang sangat mencolok dalam geopolitik saat ini antara perbandingan Indonesia, Israel, dan Iran. Kita memiliki, seperti yang disampaikan Pak Mas Insinyur Rudi tadi, profesional dan soleh, Indonesia populasinya 285 juta, Israel hanya 10 juta.
0: Yeah.
2: Negaranya kecil. Iran 92 juta. Kita pendapatan domestik bruto nominalnya ada 1,5 triliun. Israel hanya 611 miliar. Iran hanya 300 sampai 475 miliar. Cadangan sumber daya alamnya kita sangat besar.
0: Yeah.
2: Israel terbatas. Iran sangat besar. Pertumbuhan ekonomi kita 5%. Israel cuma 2%, 2-4%. Iran apalagi tertekan. Tapi kalau dalam hal kemajuan, kita lihat kita kalah dengan mereka. Ya. Oleh karena itu, mereka juga memiliki doktrin-doktrin dari keagamaannya. Cina yang dahulunya adalah negara komunis, berubah menjadi sosial, dan berubah menjadi social market, tentu juga semua atas dorongan keyakinan-keyakinannya. Mungkin Mas Suwarno bisa nanti lebih menambahkan. Bang maju juga karena ada budaya Makoto, bekerja itu ikhlas. Dan Amerika sebetulnya majunya itu karena teori Max Weber yang religiusitas. Apa kata Max Weber? Ada hubungan keimanan dan kinerja seseorang, satu kelompok. Begitu juga Abraham Maslow, yang mereka keduanya itu adalah agamanya Nasrani, mengatakan bahwa ada meta motivation, tapi keburu meninggal belum menyusun motivasi spiritual yang disebut dengan meta motivation. Jadi terjadinya berbagai penyimpangan dari negara sejak berdiri, saya akan mengalami 7 presiden ya, Soekarno sampai dengan Pak Jokowi dan terakhir Pak Prabowo. Itu dulu sudah berniat untuk membangun moral, tapi salah jalannya. Zaman saya dulu pegawai negeri tahun 77 itu ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Kemudian Pak Jokowi buat namanya revolusi mental. Apa hasilnya? Nggak ada, karena salah. Moral itu bukan didoktrin, tapi melalui sebuah proses religiusitas. Jadi akarnya akidah, keimanan, batangnya ritual, ibadah, buahnya muamalah, sistem interaksi sesama manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Nah ini kan sengaja diciptakan oleh kelompok-kelompok yang tidak suka kalau Indonesia itu maju dan berkembang, maka sistemnya dibuat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dulu kan kita sebagai satu agama kan sudah toleran. Awalnya Pancasila itu sila pertamanya kan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, bagi Muslim tentunya. Ini diambil dari Piagam Jakarta. Kemudian yang bisa bagian timur protes dan dihilangkan kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, maka tinggal Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini adalah salah satu bentuk teori. Nah, korupsi itu terjadi karena tidak ada kesalehan, tidak ada religiusitasnya. Rata-rata dari data KPK bahwa koruptor itu adalah kebanyakan lulusan perguruan tinggi. Saya sebagai dosen di sebuah universitas kan ikut sedih. Ya karena pelajaran agama hanya satu semester. Nah, dan itu kan hanya ritual saja. Nah, agama itu diciptakan dalam sistem pendidikan dalam berbagai ilmu. Dari kitab suci masing-masing. Dari Weda, dari Konghucu, ya, kemudian dari kitab sucinya Mas Warno, dari Injil, dari Taurat. Apakah ada? Ada. Kalau dari Islam, apa? Mau bicara apa? Mau bicara politik? Ada. Mau bicara ekonomi? Ada. Jihad fisabilillah bi'amwalikum wa'anfusikum. Dalam politik, wa'adawahu ladina amanu minkum wa'amilu sholihati layakani fanahu arkama staifaladina minkoblihim. Allah berjanji akan mewariskan kekuasaan hamba-Ku yang beriman dan beramal soleh. Sebab Allah telah wariskan kepada hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh sepenuh. Jadi politik dipilih calon-calon yang beriman dan beramal soleh, bukan dipilih karena NPWP nomor piro wani piro, WTP ditambah WTP wani tambah piro. Kita menjabat kan mencari bantu, tapi cari bakati korupsi. Jadi korupsi itu rumusnya N ditambah K ditambah L, niat, kesempatan, dan L. Yang dipagari cuma kesempatannya, kesempatan. Ada KPK, ada kejaksaan, ada kepolisian. Tapi kalau niatnya masih ada, dipagar melompat atau gerong lewat bawah. Makin pinter dipagari, malah makin pinter. Saya kan dua periode jadi anggota Dewan dari tahun. Jadi begitu pentingnya. Jadi pendidikan agama baik dari Hindu, dari Buddha, dari Islam, dari Protestan, Katolik itu disertakan dalam mata kuliah. Makanya Israel maju itu karena pembiayaan untuk pendidikannya tinggi, tertinggi di dunia. Begitu juga Iran, kedokterannya lebih maju daripada Turki. 60% tenaga dokternya itu perempuan, Pak Rudi. Jadi kan mau berobat itu ke Iran aja. Agak dicantik lagi
0: Pak Rudi ya.
2: Jadi gitu, itu pentingnya gitu. Jadi ini mohon dari Ibu, Mas Ketut, juga dari Mas Warno, dari Agama Buddha, mungkin punya persepsi yang ya katakanlah sama, karena saya pernah membuka-buka juga sama dengan bahasa yang sama dengan mereka membangun akhlak mulia. Terima kasih.
0: Oke. Kembali kita teruskan ke Pak Ketut ataupun Pak Warno, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Pak Prof tadi, monggo.
3: Mau Mas Ketut dulu.
0: Mas Ketut dulu.
3: Terima kasih. Ya, Bang. Prof, Pak Rudi, Pak Suarno. Ya, selamat pagi. Jadi terkait ini memang sangat berat ya. Karena bicara tentang sebenarnya ini personal dan jika semua rasanya sama akan semuanya jadi indah itu. Baik tenaga pengajar kan gitu, karena ini beban guru ke depan ini sangat berat. Kenapa? Karena ada yang jadi pengedar sabu, ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, kejaksaan kan begitu. Cuma fakta di lapangannya ya kembali lagi bisa dikatakan gagal, karena kita membentengi orang itu lewat edukasi itu prinsip dasar utamanya kalau di Hindu itu adalah terkait dana. Dana ini bukan dana kampanye, bukan dana apa. Artinya kesejahteraan ekonomi, Pak.
0: Oke, siap.
3: Kalau begitu, jika satu sejahtera, dan kalau kami dalam konsep Hindu ada namanya negara ketagama, dari situ konsep semua sudah diingin secara bernegara, kita patuh kepada negara itu, dalam implementasinya lewat catur gurunya, yaitu guru susursa. Jadi itu pemerintah punya kendali. Cuma kita sebagai umat, kita percaya sama pemerintah, pemerintahan bagus. Cuma pelakunya mungkin gitu ya, dalam tanda kutip kembali lagi ke oknum, bahasa-bahasa bias ini, yang oknum apa tidak mengimplementasikan, karena mereka jika membentengi diri sebagai duta atau wakil, ya kita kan katanya kalau berbuat baik itu dari hal kecil,
0: iya,
3: keluarga, baru lingkungan, dan lebih besar. Nah sekarang kebalik, nah, mereka mewakili keluarga dihujat sama satu lingkungan gitu ya. Dengan istilah yang terkini aja kita pakai, ambil contoh, karena saya salut dengan, bukan salut kegiatan versi-versi ya, maksud saya dengan sisi pendidikan yang Prof sampaikan dulu, karena pejabat-pejabat sekarang ini kan era-era dididik di tahun-tahun apa namanya, aturannya itu menjadi suku guru, ya sebagai panutan. Di tengah mau pensiun, meninggalkan, jadi hal yang baik. Cuma pada kenyataannya, nah, kita sekarang ini, kasihan guru-guru, tenaga pengajar, nah, seperti kemarin, sampai akhirnya viral, salah satu dosen menyampaikan dalam forum bahwa gajinya segitu gitu ya. Padahal data-data dari Prof tadi dengan ya negara terbesar memberikan dana dari pemerintah untuk sains, untuk dan lain sebagainya. Nah, di satu pihak kita ini pro dan kontra untuk yang diinginkan, sebenarnya semuanya anak bangsa. Jadi di sana maju, kita terbelakang. Penggunaan anggarannya, aturannya untuk pendidikan dan lain sebagainya, untuk riset, nah, habis hanya untuk program tertentu gitu ya. Semuanya program baik, tetapi kembali lagi ke akhlak seperti dikatakan tadi kepada pemangku kebijakannya. Jadi tidak mencerminkan, bukan karena gagal gurunya, jadi gagal personalnya itu, tidak punya nilai merah putih dalam dirinya, kepada bangsanya mengabdi tulus ikhlas. Tidak ada, kalau di kami ini percaya karma gitu ya. Walaupun siapapun itu, mungkin kita ambil contoh zaman Pak SBY, Menteri apa itu, Pak Jeruwaci itu kan, secara ini kan kami sebagai warga Bali kan merasa, nah jadinya di internal itu kan sebagai cerminan duta Bali, kok begitu gitu ya. Nah begitu implementasinya, jadi apa namanya, secara adat moral sampai sekarang kan kayak tenggelam begitu. Jadi itulah yang apa, sebagai duta perwakilan mewakili nama, kan dia sebagai agama Hindu mewakili Hindu juga, cuma di dalam pelaksanaannya itu di dunia politik kita ini mungkin ada yang salah gitu ya, karena tidak apa namanya, imannya ini belum kuat semua, saya nilai jadinya terjadilah. Padahal semua agama mengajarkan hal baik, ya berbuat baik, jangan mengambil punya, bukan punya kita, dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi yang kita fokuskan saat ini dari pendidikan dasar sampai mahasiswa itu semuanya sudah apa namanya terbentuk. Dan karena setiap ini yang jadi pertanyaan, ini internal di kami gitu ya, terkadang beban kita terhadap anak didik kita ini, karena saya pernah menjadi relawan agama Hindu di Pura, jadi ada beberapa fondasi dasar agama itu dilupakan. Dia ingat pada saat mencari nilai gitu ya, untuk UTS atau UAS itu. Jadi ini mungkin koreksi kita bersama, mungkin di tempat Bapak Ibu lebih sempurna gitu ya. Jadi kami itu yang kami rasakan sekarang, karena untuk mencari nilai baru ingat belajar. Nah, jadi selepas itu apakah hilang gitu? Yeah, ini mungkin perlu digarisbawahi, biar sama jadi apa namanya, eling kita. Mungkin demikian Pak.
0: Oke, siap. Kita ke Pak Suwarno, monggo Pak Suwarno, ingin tambahkan? Pak Suwarno, Pak Pendeta Suwarno. silakan.
4: Iya, selamat pagi.
0: Semangat.
4: Selamat pagi. Maaf sambil ini nih situasinya. Ini ada telepon masuk terus. Nah, jadi dalam perspektif agama Buddha ya, kalau kita berbicara memang moderasi beragama ini sangat perlu sekali dari semenjak usia dini hingga bangku kuliah ya. Nah, kenapa? Karena untuk mengenalkan dulu nilai-nilai yang baik, jadi kita harus bekali mereka dengan nilai-nilai yang baik. Nilai yang baik inilah bermuara atau sumbernya itu adalah dari nilai agama. Ya, jadi artinya kalau kita berbicara nilai agama, kenapa dikatakan sumbernya baik? Karena memang agama ini kan hadir ke dunia, ini kan adalah membawa kebaikan. Nah, seperti hanya definisi agama, AA tidak agama, perang, enggak perang, damai. Jadi tentu kita maunya kan adalah hidup ini kan damai, dan bagaimana kedamaian ini kan harus ditanamkan dari sejak mereka kecil. Kembali lagi ya, karena dengan hidup damai inilah kita bisa melakukan banyak hal dalam kehidupan-kehidupan kita ini. Ya, jadi kalau di dalam agama Buddha pernah ada satu kisah juga, ya, di mana dalam kehidupan ketika guru agung kita ada dua suku, suku Polia dan suku Sakya yang berperang, yang di mana hanya karena satu hal yang sepele, rebutan air yang selama ini sebelumnya digunakan untuk mengaliri sawah di tempat kedua suku ini berada. Tapi hingga pada satu waktu ada celetukan omong, nah ini airnya harusnya untuk kami nih, suku Sakya, suku Kolianya tidak terima. Jadi akhirnya sampailah celetukan ini merembet ke sampai tingkat yang lebih tinggi, ke kasta yang lebih tinggi, merembet lagi ke kasta yang lebih tinggi lagi, sampailah ke raja, dan akhirnya raja turun tangan mengerahkan militer. Nah, untungnya hari ini bisa dilerai oleh Buddha itu sendiri. Kalau tidak, air ini akan mengalir air darah untuk mengaliri sawah-sawah yang ada. Nah, harapannya semoga dengan cerita ini kan cerita dari agama yang bisa disampaikan ke anak-anak sehingga bisa menginspirasi. Ya, ini dulu dari saya. Terima kasih. Okay.
0: Terima kasih Mas Farno, dan kembali ke Pak Rudi nih. Kalau kita bicara tentang pendidikan nilai agama dari sejak dini nih Pak Rudi, bagaimana kolaborasi nih antara keluarga, rumah ibadah, kemudian pemerintah dan juga FKUB untuk pembinaan karakter generasi muda yang berkelanjutan nih?
1: Oke, baik. Saya Pak Arya sudah tinggal di Batam sejak tahun 1995, sudah 31 tahun yang lalu. Satu hal yang sangat menarik dan sangat bagus bagi kota Batam kalau saya melihat, sekarang ini ada kecenderungan dari pihak keluarga itu mempunyai lebih banyak tanggung jawab moral dalam mempersiapkan generasi anak-anak mereka untuk lebih baik ke depannya, untuk negara tersebut. Ini bisa ditandai dengan kalau dulu misalnya tahun 90-an itu cuma sangat sedikit adanya apa tempat-tempat pendidikan sekolah yang berbasis agama,
0: berbasis agama.
1: Boleh dihitung dengan jari, dan itu pun mungkin yang kualitasnya bagus mungkin tidak banyak.
0: Tidak
1: gitu.
0: Banyak.
1: Tapi kalau kita melihat akhir ini itu hampir di setiap area gitu, hampir daerah itu banyak bermunculan mulai dari RA ataupun apa
0: TPA ya.
1: SD, SMP gitu kan, yang berbasis keagamaan. Itu di Islam, mungkin di agama-agama lain juga seperti itu. Satu hal yang sangat menarik bagi saya. Itu berarti ada kesadaran kolektif dari seluruh keluarga ya, untuk apa bisa mempersiapkan anak-anak untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ini bukan suatu institusi yang bersifat menjadi saingan bagi pemerintah, tidak. Bagi saya itu suatu hal yang untuk melengkapi. Karena apapun juga, kalau misalnya boleh dikatakan di Batam ini banyak rumah tangga usia produktif, kalau misalnya pihak-pihak ini tidak terlibat di dalamnya, itu saya yakin itu pemerintah tidak bisa menampung semua anak sekolah di tingkatan yang ada. Pasti ada kewalahan untuk menampung anak-anak tersebut. Jadi saya berharap dari pihak pemerintah gitu, memperhatikan juga dari pihak-pihak swasta ini, agar bisa memunculkan iklim yang kondusif bagi perkembangan pendidikan anak-anak di usia dini ini. Satu hal juga yang saya cermati gitu. Kebetulan saya juga Pak Ariel ada sebagai pembina dan pengurus yayasan di beberapa yayasan gitu yeah. kan, dan juga ada yang beberapa yang bergerak di bidang dunia pendidikan. Mm. Pada intinya kami di yayasan bidang pendidikan itu tidak mencari keuntungan Bapak, tidak profit oriented,
0: yeah, yeah.
1: tapi bagaimana memang kewajiban kami, ya, rasa tanggung jawab kami untuk mempersiapkan generasi penerus ini ke depannya gitu loh. Jadi memang jauh dari apa, dari hal-hal yang bersifat mencari keuntungan gitu kan. Malah dalam beberapa yayasan malah kita memberikan subsidi agar biaya operasional, agar biaya SPP untuk anak-anak itu bisa ditekan serendah mungkin gitu. Jadi dengan harapan sebenarnya anak-anak yang bisa ikut sekolah di sekolah pendidikan tersebut gitu. Jadi suatu hal yang sangat membanggakan menurut saya, karena memang kalau misalnya sekolah di sekolah swasta ini kan harus membayar itu. Padahal tingkat SD-SMP berikan gratis kan, iya. Tapi karena ada kesadaran ya kolektif iya. Dari iya. warga dan keluarga gitu, akan untuk mempersiapkan anaknya, generasi penerusnya untuk masa yang akan datang, mereka rela mengeluarkan dana uang untuk itu gitu. Iya. Walaupun di sekolah lain yang pemerintahnya kan gratis seperti itu. Itu satu hal juga ingin saya menghimbau kepada rekan-rekan di pengurus yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, mungkin juga dijauhkan dari keinginan mencari keuntungan atau profit oriented. Boleh mungkin menarik biaya pendidikan yang cukup tinggi, tapi dikompensasikan dengan memberikan biaya-biaya ya, keringanan-keringanan atau beasiswa kepada anak-anak yang tidak mampu. Jadi memang sekolah itu subsidian gitu. Jadi tidak hanya dari kalangan misalnya menengah ke atas atau yang kurang mampu yang bisa teredukasi secara baik, tapi juga dari kalangan-kalangan yang kurang beruntung gitu. Jadi saya menghimbau pada Pak Perintah agar lembaga-lembaga pendidikan di Kota Batam ini bisa digandeng, bisa dibantu, bisa diangkat agar bisa lebih baik lagi. Dan juga saya menghimbau kepada rekan-rekan di pengurus yayasan di bidang pendidikan agar bisa juga gitu mengalokasikan anggarannya untuk bisa menerima, merekrut gitu kan, anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung, yang kurang mampu. Mungkin itu imbauan sedikit dari saya. Adapun bentuk kolaborasi yang saya sampaikan tadi Bapak, itu tadi juga dari pihak keluarga, saya pikir kesadaran kolektif yang sudah sangat bagus. Dari pihak pemerintah juga saya melihat juga sudah mulai. Dan dari otomatis kalau misalnya sekolah-sekolah kita berkeagamaan ini kan biasa menyatu dengan kegiatan ibadah, ya, ada bisa ada masjidnya, ada pesantren yang beringsul segala macam seperti itu. Itu sudah sangat bagus. Dan dari FKUB sendiri, ya mungkin kami masih agak lemah dalam bidang ini, ya, karena kita belum sampai masuk ke hal teknis sampai ke sekolah-sekolah. Tapi mungkin kedepannya mungkin Pak Prof bisa jadi satu masukan,
0: plan, ya.
1: Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan pihak-pihak sekolah, karena dengan berinteraksi dari awal dari Pak Suwarno sampaikan, moderasi agama itu bisa ditanamkan secara dini dari masyarakat. Jadi mungkin dulu ada stigma, ada kekhawatiran kalau misalnya seseorang di sekolah atau di pendidikan yang bersifatnya keagamaan itu dikhawatirkan atau menimbulkan hal-hal yang radikalisme atau apa. Padahal itu jauh sebenarnya daripada itu. Seperti yang kita sama tahu, kalau seseorang tahu gitu kan pemahaman agama yang bagus gitu, itu tingkat toleransinya itu akan semakin tinggi. Mungkin itu sih teman-teman dari
0: saya. Kita langsung ke Pak Prof nih. Menurut Pak Prof nih, apakah kampus juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat pendidikan karakter nih, Prof?
2: Iya. Jadi contoh kalau kami, apa yang disampaikan Mas Rudi, kami dari Muhammadiyah itu memiliki 4 perguruan tinggi.
0: Iya.
2: Muhammadiyah, dan 80% mahasiswanya non-muslim.
0: Iya.
2: Nah, kami tidak mengislamkan mereka yang sudah beragama. Tujuan kami hanya menjelaskan ini loh ajaran agama kami, toleran, perang dibolehkan kalau diperangi, lakukan penelitian, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau soal keimanan itu kan urusan Tuhan, namanya hidayah. Paman Nabi saja ada yang tidak beragama Islam kan, padahal membela Nabi. Jadi kami hanya mencerdaskan bangsa, termasuk di Papua yang daerah pedalaman itu malah ada perguruan di Muhammadiyah. Malah kami disindir mana-mana ke Universitas Muhammadiyahnya. Kepri jauh lebih maju dekat dengan Singapura, dekat dengan Johor, kok nggak ada. Kami malu kemarin tidak ada PP Muhammadiyah waktu yeah. meresmikan STIKOM.
0: Iya, di sini ya, di sebelah kantor kita. Nah,
2: saya hadir sebagai ketua, sebagai pimpinan wilayah Muhammadiyah Kepri. Okay, bukan sebagai perguruan tinggi saya, nanti saya disebutlah kan gitu.
0: Oke, okay,
2: Prof. Jadi, memang begitu, makanya sebelum Indonesia merdeka tahun 1912 kan Kiai Haji Muhammad Dahlan sudah berpikir bagaimana untuk memajukan bangsa Indonesia dengan mendirikan sekolah. Betul. Bahkan malah dikatakan termasuk yang kufur, yang ingkar dengan ajaran Islam karena bangku sekolah bukan dari ajaran agama Islam. Kalau agama Islam itu kan pakai tiker duduk di pesantren. Nah, kemudian ya cuma tangan ditentang kan ada kolomnya kan itu. Nah, oleh karena itu ternyata sekarang terbukti bahwa kalau bangsa Indonesia mau berkemajuan, ya harus dilandasi dengan dorongan dari agamanya. Seperti Jepang maju karena dorongan agama Shinto, Cina yeah. maju juga karena pelajaran Konfusius, Ho Peng, Ho Kit, dan Wong Sui. Yeah. Resen maju juga karena teori Max Weber. Nah, di agama kami juga kan banyak doktrin-doktrinnya, tapi tidak dibaca. Hanya dipertandingkan lagunya, namanya Musabaqah Tilawatil Quran, dapat piala dengan biaya yang mahal. Jadi menurut saya, jadi buah dari agama itu yang ditunggu bangsa ini. Jadi jangan mandul, buahnya itu ya sistem kehidupan, muamalah, interaksi sama manusia dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan. Nah ini yang memang harus kita, kalau ada waktu, karena kami punya anggaran yang terbatas, hanya hibah saja, mungkin kunker juga 2 tahun sekali, tapi kemarin itu agak sering juga kalau tanya Pak Rudi maunya kunker terus itu dan kami tidak bergaji, insentif saja sudah kami perjuangkan tapi belum berhasil. Kalau para mubalig, para pendeta kan sudah dapat juga dapat insentif. Kami FKUP lebih berat tugasnya dari para mubalig dan pendeta karena kami di garda terdepan jika ada konflik, tapi perhatian dari pemerintah belum sampai ke sana untuk kita mendapatkan insentif. Oleh karena itu dengan adanya itu tentu kita akan menambahkan vitamin dan energi untuk masuk di sekolah memberikan pencerahan yeah. dari lintas agama. Jadi kami ada dari Muslim, Islam, dari Kristen, dari Katolik, dari Hindu, dari Buddha untuk sama-sama datang ke sekolahan. Demikian
0: Mas yeah, Ahyar. Okay. Ditambah oleh Pak Ketut, monggo Pak Ketut.
3: Iya. Yeah. Terkait apa namanya para nekalbi memang seperti dibilang Prof sama Pak Rudi, kita belum menyentuh situ ya terkait pendidikan di perguruan tinggi atau sekolah. Nah terkait apa namanya anak-anak kita yang beragama Hindu kuliah itu memang benar Prof itu ini bagus bahwasannya. Biasanya kan yang satu semester enaknya itu sampai akhir gitu ya. Jadi dia melekat
0: 3 SKS
3: apalagi di penghujung. Jadinya biar jadi bahan renungan jika suatu saat setelah sudah menciptakan lapangan kerja atau mencari jalur kerja ada pondasi diri lah. Kalau di dalam negeri kan mungkin masih ada penguasaan ini takutnya di luar negeri. Ini lulusan mana Indonesia gitu kan. Aduh. Yang gitu karena saya sering berinteraksi dengan luar. Nah jadi kayak gini nih pasti nih. Why today gitu kan. Berita kok kayak begini gitu. Indonesia ini kasihan gitu kan. Apanya yang salah kan begitu. Jadi makanya itu peran kita bersama saling merenungkan diri. Jika dapat posisi, dapat tempat, nah itu sangat berat karena itu jadi panutan dan cerminan. Itu aja intinya kita sebagai orang beragama yang punya karakter, nggak cukup hanya kebangsaan, tetapi membawa cita diri, membawa embel apa kita sebagai karena Indonesia kan di dalam KTP ada tertera agama gitu ya. Nah, jadi biar menjadi apa namanya lebih baiknya lebih banyak daripada negatifnya gitu aja sih Pak.
0: Oke siap.
3: Pesan kami ke anak-anak.
0: Oke ke Pak Suwarno, apakah mahasiswa juga nih pengkaderan di dunia kampus nih, monggo Pak Suwarno.
4: Iya baik terima kasih. Ini kebetulan saya juga di UIB juga membina unit kegiatan mahasiswa kerohanian juga.
0: Oke siap. Ya,
4: jadi juga kami pun juga sering berkolaborasi dengan unit kegiatan mahasiswa yang dari bidang yang lain, dan juga yang bidang lain ini tentunya pasti akan lintas agama juga. Ya, bahkan dari teman-teman, mungkin maaf, yang Muslim, yang Kristen, ataupun yang Katolik, mereka pun juga ikut turut mengisi, dalam artian mengisi tarian, mengisi kesenian di acara kami. Ya, sebaliknya kita pun juga hadir mengisi di acara mereka. Jadi ini salah satu contoh bagaimana menanamkan moderasi beragama itu dalam tindakan ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung, baik itu kegiatan kampus ataupun nanti akan terbawa ketika suatu saat mereka sudah lulus di masyarakat, mereka akan terbiasa dengan kegiatan yang lintas iman ini, sehingga mereka bisa saling menghormati, menghargai yang lain, tahu batasan, oh ini batasan keyakinan saya, oh ini batasan dalam pergaulan kami, oh ini batasan dalam aktivitas kegiatan keseharian kami, seperti itu.
0: Oke, siap.
4: Makanya sih semoga dengan moderasi beragama yang sudah ditanamkan dari kecil sampai nanti bangku kuliah, tujuannya kan sebenarnya adalah nanti waktu mereka sudah terjun di masyarakat, mereka jadi masyarakat yang baik, kan? Tentunya kan seperti itu. Nah, balik lagi juga tadi sudah disinggung oleh Prof, oleh Mas Ketut, oleh Mas Rudi ya, bahwa kami dari FKUB ini ya kalau boleh pun juga menyandang pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, Prof,
0: ya. Karena sebagai garda terdepan ya,
4: Pak. Iya, jadi tanpa ada ya harapan ataupun dalam artian imbalan apapun, ya kami tetap maju yang paling depan, dan kita pun bergeraknya juga secara kasat mata, tidak kelihatan mata, ya kami melakukan ini upaya-upaya bagaimana merukunkan Kota Batam ini. Siap, ya, siap, terima kasih.
0: Oke, okay, siap. Karena waktu kita terbatas nih, ke Pak Rudi, 1 menit. Sebelum kita akhiri, saya ingin meminta satu pesan, pesan singkat dari masing-masing narasumber kita pagi ini. Apa pesan terbaik kepada orang tua, guru, mahasiswa, dan juga masyarakat mengenai pentingnya menanam nilai agama sejak dini ini?
1: Monggo, Pak Rudi. Intinya kalau menurut saya, pembentukan karakter generasi penerus itu yang harus kita utamakan. Karena orang boleh pintar, orang boleh cerdas, orang boleh pandai, tapi kalau karakternya sendiri gitu tidak mempunyai karakter yang baik gitu kan, itu akibatnya bisa akan jadi lebih jelek. Jadi maksud saya, dengan pembangunan karakter, pembinaan karakter, inilah yang harus kita tekankan ke anak-anak kita, ke generasi penerus kita. Bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang apa, punya karakter yang kuat, ya, sehingga pada akhirnya endingnya bisa menjadi seorang yang itu tadi yang saya sampaikan, profesional religius. Kuncinya itu kalau menurut saya. Kalau semua warga umat atau sebagian besar gitu, warga negara Indonesia itu bisa menjadi orang yang profesional religius, saya yakin Indonesia itu suatu saat akan jadi negara yang paling di seluruh dunia lah. Karena memang modal dasarnya itu kita punya, kita lah. Itu yang saya melihat. Tapi mungkin perlu perjuangan bersama bagi

0: Ya Rabbaladina amanaminkum waladina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Dan orang memiliki keahlian tanpa agama bisa mencelakakan umat manusia. Ahli nuklir tapi tidak ngerti agama, maka nuklir dipakai membunuh. Tapi kalau dia ngerti agama, maka nuklir dipakai untuk energi, untuk pengobatan. Nah, maka kalau kelompok yang takut adanya satu pemahaman agama yang dituduh radikal itu salah, tunjukkan nggak ada. Itu ketakutan mereka agar mereka tidak tersaingi kalau agama disertakan dalam pola hidup atau disebut dengan karakter. Orang-orang sekarang menikmati Indonesia akan kalah. Memang sengaja kita dipelihara untuk tidak memahami agama dalam kehidupan. Begitu, Pak.
1: Oke, siap. Lanjut ke Pak Ketut, monggo.
2: Ya, terima kasih. Dari saya singkat saja. Jadi agama itu memberikan pesan baik dan menjadi apa sesuatu yang membuat diri kita tenang gitu ya. Dengan jalan, jalani perintah, jauhi larangannya. Jadi simpel, karena kita hidup sebagai manusia sosial. Demikian.
1: Oke, siap. Lanjut ke Pak Suwarno sebagai closing statement, monggo.
3: Iya, baik. Jadi kita menghimbau kepada Bapak Ibu, orang tua, murid atau anak ya, juga mari kita sama-sama ya membangun anak-anak didik kita. Kita tahu kehidupan kita 24 jam. Ketika anak-anak sudah mulai masuk di bangku sekolah, itu artinya hampir sepertiga hidup mereka itu ada di sekolah. Nah, sepertiganya lagi itu sudah di rumah, sepertiganya lagi mereka pakai untuk waktu mereka sendiri, tidur, makan, dan sebagainya. Jadi alangkah baiknya kita kerjasama yang baik, karena supaya nanti bisa membentuk karakter daripada anak-anak didik kita, sehingga kelak suatu saat nanti ketika mereka sudah dewasa, menjadi masyarakat yang sudah memang benar-benar bisa toleran. Karena inilah misi daripada moderasi beragama itu sendiri. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih untuk para narasumber kita, ada Pak Prof. Suprosana, kemudian juga Pak Pendeta Surya yang tidak hadir ya, kemudian ada Pak Ketut, kemudian ada Pak Haji Rudi sudah bergabung, dan juga ada Pak Pendeta Suwarno di program kita pada kesempatan pagi ini ya. Dan untuk para pendengar, terima kasih sudah bergabung. Penanaman nilai agama tidak hanya berbicara mengenai ibadah, tetapi juga membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, menghargai sesama, kemudian mampu hidup berdampingan dan keragaman beragama, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber di Forum Kerukunan Beragama dari teman-teman FKUB Kota Batam yang telah berbagi wawasan, inspirasi dalam dialog pagi ini. Terima kasih. Jumpa lagi di lain kesempatan, Pak Prof, Pak Pendeta, dan juga Pak Ketut. Insya Allah di pertemuan kembali ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

usia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu. Saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi. Begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang.
4: Menurut
3: saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025 di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memilih

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitasnya agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Yes, so I'm so happy to be here. So I'm excited to.
2: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
1: Now I'm so happy. I'm so excited to enjoy with my teammates.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't want to break.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
1: I understand what we can do every weekend.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Kompetisi sepak bola dalam negeri jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027. Dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrejic memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: So I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay in.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara. Dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda. Itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Masyarakat suku Melayu dikenal sebagai salah satu masyarakat di Indonesia yang suka berpantun. Tradisi berpantun bagi masyarakat Melayu dapat dilihat dari sejumlah acara adat mereka, mulai dari pernikahan hingga ke panen hasil bumi. Pantun sendiri merupakan bentuk puisi dalam kesusastraan Melayu yang paling dikenal oleh masyarakat. Bahkan di masa lalu, masyarakat Melayu menjadikan pantun sebagai pelengkap pembicaraan sehari-hari. Selain itu, pantun juga digunakan oleh pembuka adat dan tokoh masyarakat saat menyampaikan pidato. Pantun biasanya diucapkan sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat. Dalam sejumlah catatan disebutkan bahwa naskah asli Perhimpunan Pantun Melayu pertama kali diterbitkan pada tahun 1877. Hal itu menegaskan betapa berakarnya tradisi pantun di kalangan masyarakat Melayu. Dalam naskah itu, pantun diartikan sebagai puisi empat seuntai yang berirama silang. Pantun Melayu memiliki struktur teks yang sama seperti pantun lainnya, ditandai dengan adanya rima akhir baris yang berpasangan. Bagi masyarakat Melayu, pantun merupakan khazanah lisan yang terdiri dari empat baris yang mandiri dengan skema rima ABAB. Dua baris pertama pada pantun merupakan pembayang, sedangkan dua baris berikutnya merupakan isi. Bagian pembayang biasanya merupakan unsur alam, sedangkan bagian isi merujuk kepada perasaan, pemikiran, maupun perbuatan manusia. Sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai luhur budaya, pantun di masyarakat Melayu memiliki berbagai macam ragam. Pantun Melayu dapat digolongkan dalam 5 jenis, yaitu pantun adat, pantun tua, pantun muda, pantun suka, dan pantun duka. Selain itu, ada pula yang membagi pantun dalam 3 klasifikasi besar, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Pantun anak-anak berisi suka dan duka cita. Pantun orang muda berisi pantun nasib muda jenaka, berkenalan, berkasih, dan bercerai. Adapun pantun orang tua dibagi dalam 3 macam, yaitu pantun nasihat, pantun adat, dan pantun.

0: ini tak kemarin. Itulah sungai tanda sekolah lain tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Persatu RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam Allah kazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Persatu RRI.

0: Boleh diserah semua kawan satu dua tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si teruna yang menggoda jiwa ya. Kita ada di Rentak Melayu Perusahaan Batam yang disiarkan langsung dari Abu Datama 2 Batam Center Indonesia ya. Camar laut melayang rendah tempat ikan lalu disamba, kasih padamu hinggap menyinggah dalam pelukan bukan sebentar ya. Kau main lagi pantun pengawal kita, perjumpaan kita di Rentak Melayu Perusahaan Batam ya. Tenang-tenang air di laut, sampan kulit mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut tersebut, budi yang baik nak kena sanjung ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, baik di Batam, di Johor, di Singapura dan dimanapun anda berada, di program Rentak Melayu Perusahaan dari Batam sampai dengan pukul 1:30 hari bersama di Janda Argel Arkalia di pagi ini atau pagi jelang siang 14 Juli 2026 Okey, silakan berpantun dan juga silakan kirim WhatsApp anda di pantun-pantun kesayangan anda yang petang hari indah di taman berjalan-jalan bersukaria. Adine datang membawa harapan ingin mendirikan istana bahagia. Wow. Langsung kita buka di 463351 boleh ya. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Alhamdulillah, wangi-wangi. Ya, oh, wangi-wangi ya. Wangi-wangi dari Tanjung Pinang ya. Tanjung ya, Pinang. Okey, sehat Kak Wangi?
1: Pantun.
0: Pantun sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okeylah kalau begitu, kita dengarkan pantun dari Kak Kak Wangi ya, Kak Wangi ya. Okey, siap.
1: Pandu ini pergi ke desa.
0: Wah.
1: Desa sama jatuh. Hari Selasa.
0: Hari Selasa tu pantun, hari Rabu untuk tidur ya. Satu lagi silakan.
1: Selasa kita berpantun di acara Rentak Melayu.
0: Acara Rentak Melayu. Nak request lagu tak?
1: Lagu. Lagunya sekarang minta dari DJ Dev
0: ya. Okey.
1: Potong Arif, makasih.
0: Terima kasih kembali Sekarwangi sudah bergabung ya. Terima kasih Kak Lukas Bulan, ada Kak Mila, ada Mama Indah, ada Penyala ya. Ada di Selat Panjang, ada di Tanjung Batu ya. Ke Singapura juga ya. Abang Taman ya, Abang Mek juga, Mak Siti saya. Kemarin Mbak Belukang tak ya? Tak sempat cari Belukang. Okey, di 463351 silakan di line telepon ya, atau di WhatsApp 0811-778-1051 untuk anda ingin bergabung silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ya Allah ya Rob, suara dia makin mantap ya. Sejak kemarin beberapa hari tak mengudara, ternyata menyimpan suara ya.
2: Sehat le.
0: Sehat makku. Makku sehat.
2: Alhamdulillah agak kurang
0: ya. Agak kurang itulah ya. Semangat ya. Okey, siap. Kita doakan Makun cepat sehat kembali, beraktivitas kembali dengan pantun-pantun dia yang menggoda ya, Cik. Siap. Okey, Makun, siap.
2: Pantun dia ya.
0: Boleh, silakan Makun.
2: Pelan-pelan. Kan lupa.
0: Kan? Oh, anu pun yang ketawa ya, ketumpuk nanti. Okey, pelan-pelan.
2: Aku ya.
0: Asap api di Tanjung Puan.
2: Diam ya. Tengah hari minum selasih.
0: Kalau
2: manis minum tambah kuah.
0: Oh, kalau manis tambah kuah.
2: Mak kerucapkan terima kasih. Semua kawan-kawan banyakkan mohonkan doa.
0: Betul ya, kita doakan Mak Kun ya.
2: Pantun kedua. Apa ya?
0: Buah paut lima batu.
2: Nak saya baca satu ya.
0: Oh, boleh, silakan.
2: Boleh. Musiknya dulu Ren.
0: Musik. Cairkan musik ya.
2: Tak usah, ngemulut aja. Teng teng gitu re.
0: Gitu ya musiknya. Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: saya ucapkan
0: macam bangsawan ya.
2: Kepada pemantun yang sangat budiman, terima kasih kepada Arif memberi kesempatan syair dibacakan.
0: Sama-sama. Macin bangsawan di udara. Kemarin ini cucu Haji Sari Medan enggak. Saya tak jumpa soundnya, nanti saya carikan soundnya.
2: Ada lagu dia dari sound tu. Aleh, ini berkat sakit agak le.
0: Lagi macam sahkan bangsawan di udara.
2: Penting jale lawati.
0: Terima kasih Makun, cepat sehat ya.
2: Amin.
0: Lagi
2: ikutan ni.
0: Okey Makun.
2: Semuanya doanya. Assalamualaikum.
0: Assalam. Ah, si Muntil Panglima Dai cocok ni. Kembali di 4631. Terima kasih Makun ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk.
3: Ya.
0: Ya. Pak. Dengan siapa?
3: Dengan Rara Milajem.
0: Oh, Rara. Oh, Kak Asna ya.
3: Hah? Apa?
0: Kak Asna.
3: Bukan, Rara Milajem.
0: Oh, Rara. Oke, Kak Rara silakan. Pantun Kak Rara.
3: Iya.
0: Silakan pantun ya. Ya, Kak Rara di Milajem ya. Siap. Silakan Kak Rara.
3: Oke. Seekor tikus di dalam lemari. Menggigit-gigit sebuah baju. Jaga disiplin setiap hari.
0: Betul.
3: Agar sukses menghampirinya.
0: Ah, itu dia. Betul untuk nasihat dari Kak Rara ya. Siap. Ada lagi?
3: Buah apel, buah stroberi. Dibawa ke pasar pakai keranjang. Perbaiki dulu diri sendiri.
0: Betul.
3: Jangan malah mengejek orang.
0: Ah, itu ya. Oke, siap. Ada lagi?
3: Ada.
0: Oke.
3: Menjagamu. Jaga kamu memakai sampan. Tamu di jamu kue putu. Apa guna berpar sampan kalau lupa sholat lima waktu.
0: Nah, itu dia tak guna ya. Oke, siap. Ada lagi?
3: Itu aja
0: Kak Rara di Merchem ya. Ada lagi lagu? Apa judulnya?
3: Jaget Behibur.
0: Oh, joget berhibur ya. Terima kasih Kak Rara.
3: Sama-sama.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam. Ada Kak Rara ya di Mecem ya. Oke, Selat Melaka lautnya tenang. Di situ tempat perahu Bugis. Orang jauh jangan dikenang. Kalau dikenang tentu udah sedih. Kita bacakan di WhatsApp 0817781051 ya. Ada Bang Zaini, terima kasih dari Teluk Buntal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bubur di pagi hari dari petang sampai malam. Makan bubur dari petang sampai malam. Apa kena? Kena gerantam ya. Makan bubur di pagi hari dari petang sampai malam. Sungguh gembira setiap hari dapat berhibur di hari-hari Batam ya. Kain buruk pengelana kaki, mari dibuang di tengah sawah. Orang buruk jangan dicaci kerana dia pemberian Allah. Betul ya. Tak ada yang buruk ya. Semua cantik ya. Kembali di 4631. Oh, ada satu lagi ya dari Monique, kita cek ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak belajar membuahkan denyutan hati ya. Pohon beringin tumbuh di taman tempat burung bernyanyi ruang. Jadikan ilmu sebagai pegangan bekal hidup di masa mendatang. Pantun kedua, pergi berlayar ke negeri seberang, singgah sebentar di tanah India. Kak Tesha yang baik hati dan juga penyayang. Budi pekertinya sungguh mulia. Amin. Jalan-jalan ke Kota Batam beli oleh-oleh buat keluarga. Semoga rezeki mengalir deras setiap malam. Dan Mak Siti sehat sejahtera setosa. Amin ya Allah. Amin. Mak Siti, terima kasih. Sehat selalu. Tetap semangat. Go, go, go ya. Untuk DJ, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Kak Monique ya.

0: Boleh pantun?
1: Boleh, silakan.
0: Halo.
1: Silakan.
0: Tenang-tenang air di laut. Lumba-lumba memakan lomi. Hati terkenang mulut menyebut. Sekali tengok jalannya incut.
1: Itu ya.
0: Ide lawan mengharusi hati mana belum menyebut, tapi sekali tengok jalan kakinya incut ya.
1: Kakinya incut ya. Okay.
0: Tadi makun membaca syair dari Haji Syarif Medan ya. Ini dari Haji Syarif bukan baru.
1: Ada syarif ya? Baru.
0: Ini bukan syair.
1: Siap.
0: Dengar ya.
1: Saya.
0: Hei, jemaah. Kalau kau tak turun, biar aku yang turun. Kenapa kau masak tidak pakai belacan?
1: Oke, siap.
0: Nanti aku. Terima kasih.
1: Oke, siap. Terima kasih kembali ya. Ada Mang Tengku ya, sudah bergabung sama Pro 1 RRI Batam ya. Kita bacakan kembali yang sudah masuk, kita cek ya. Oh, Rentah Melayu Jombe Bukan ya, dan Nenek Shakira, Ditiup Angin. Ditiup angin bunga semalu, kuncum daun bila berlaga. Bercakap Melayu, kononnya malu, belajar setungkul di bedal juga. Sini. Belajar setungkul di bedal juga ya, di bedal tu makan ya. Pandang tinggi-tinggi 51, terima kasih Nenek Shakira ya. Di lantai pun kita coba. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, Mama Aziz. Apa kabar Mama Aziz? Sehat Mama Aziz?
2: Alhamdulillah
1: sehat ya. Alhamdulillah.
2: Ada sengau-sengau sikit.
1: Ada sikit-sikit ya. Buka-buka rambutan kemarin lah tu ya.
2: Itulah Bang. Sedap makan. Itulah ya. Lagunya bisa Bang?
1: Bisa. Lagunya apa Mama Aziz?
2: Kembalilah sayang.
1: Kembalilah sayang dari?
2: Kalau tak salah saya Ali Rahman.
1: Ali Rahman ya, oke siap.
2: Kalau tak salah
1: betul-betul ya.
2: Kalau tak salah betul
1: lah. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Mak Aziz terima kasih. Kembalilah sayang ya, oke.
2: Pohon kelapa. Apa nih tu? Kelapa habislah tumbang. Ditiup angin kuat sekali. Jauh di mata dekat saya. Itulah dia DJ di seberang.
1: Itulah di seberang sana ya. Tunjuk belah sana ya.
2: Berkelah kita bergemas. Untuk menuju tempat abadi. Kita tak tahu dia akan datang. Untuk memanggil kita pulang.
1: Itu dia.
2: Salam buat keluarga Bang.
1: Terima kasih Mak Aziz. Mantap lagu dia ni, kembalilah sayang.
2: Alhamdulillah, aku dah sehat ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mak Aziz. Di 463-1 di belakang Mak Aziz silakan. Assalamualaikum. Hello. Mana dia pergi? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kat sini dia. Sangka tadi ke dapur. Yang lewat dari tingkap.
3: Nak dilekat rambutan.
1: Lekat rambutan?
3: Iya, kat lain
1: masa dia. Banyak rambutan masih?
3: Adalah 2 ton.
1: Oh, 2 ton. Temberang ya. Rambutan 2 ton ya. Bap lori nak dibawa ke sana ya. Okey. Silakan.
3: Pantun ada satu,
1: silakan Kak, siap.
3: Hemang kino mencari mutiara. Hendak lupa tak dapat lupa. Dia hanya kenal suara. Kapan kita mengenal rupa?
1: Kapan pula mengenal rupa ya? Siap. Ada lagi.
3: Satu aja.
1: Dengan Kak siapa ni Kak?
3: Dengan Mak Rempong.
1: Allah Akbar, Mak Rempong. Saya dah jumpa Mak Rempong ni.
3: Kapan ketemu? Kapan ketemu Mak?
1: Itulah ya. Entahlah bila ya. Okey Mak Rempong, siap. Saya Mak

0: Marimbong ya. Oke. Okay.
1: Ya lagu ya.
0: Lagunya lagu tuh Marimbong.
1: Lagunya ada ubi ada batas. Terbaru ya.
0: Oke. Ada.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Terima kasih Marimbong ya. Tasing lagi ya. Kita cek kembali. 463351 di belakangnya Marimbong. Apa kabar juga untuk Mas Salim ya. Oke, bersama Bunda juga, Papi Mami juga. Assalamualaikum. Kak Dinda juga. Sehat.
2: Selamat siang, Bang. Alhamdulillah.
0: Dengan siapa nih?
2: Dari Mama Oki, Bang.
0: Oh, Mama Oki. Banyak orang baru ya, Mama Oki. Oke, Mama Oki di TBK ya.
2: Iya, Bang.
0: Siap. Oke, siap. Silakan Mama Oki pantun.
2: Terima kasih, Bang. Terbang tinggi burung jatayu. Terbangnya tinggi di balik awan. Asik sungguh rempah melayu. Acaranya banyak membuat kawan.
0: Betul lah tuh, gitu banyak kawan ya. Oke,
2: siap. Lagu,
0: lagunya ya. Apa tuh, Moki?
2: Sampaikan dari Eliken.
0: Oh, sampaikan salam ya, Eliken. Oke, ditunggu ya, Mazi ya.
2: Oke, Bang.
0: Yo, sama-sama Mazi ya. Ada Mazi DPK, ada Marimbong juga tadi. Sabar-sabar ya. Kita hadirkan lagu-lagu pilihan terbaik kan dari Rentang Melayu Perusahaan dari Batam ya. Oke, di 463351 ya. Masih ada lagi 463351. Juga di WhatsApp 0811-7781051 ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Apa kabar Mati? Mati sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kemarin dari suara ini suara veteran, jadi kita apal ya suara Mati ini. Oke, siap.
2: Ada ini pantun lama
0: nampak. Oh, pantun lama tak apa.
2: Awak tadi tak masuk pada masuk pula. Ini kan mau bangkit hidup.
0: Saya bikin saya ni baru bangkit tadi ya.
2: Lagu dulu lah ya.
0: Apa lagu?
2: Kasih tak sudah, memang kasih yang tak sudah-sudah ni deh.
0: Oke deh, kasih tak sudah ya. Oke, siap.
2: Dari Emre-Muli.
0: Iramli ya. Oke, siap.
2: Enak Tina memain perahu. Main perahu, hujan kerimis.
0: Kemana anak Cina tu?
2: Sedih orang tak tahu.
0: Betul.
2: Mulut tawa, hati menangis.
0: Oh sian, ya, orang tak tahu, tak cakap. Kasih tak sudah ya.
2: Buah mempelam buahku ini sama dengan mempelam madu. Kalau hati rindu dendam, dapat tak di mana tempat madu? Dapat madu ya.
0: Tak ada lagi tempat mengadu, dah tutup ya.
2: Selamat siang, Rek.
0: Terima kasih, Mati. Amin, ya Allah. Amin, ya Allah, amin. Oke, terima kasih, Mati. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mati, ya. Terima kasih, Mati. Maita, apa kabar? Ya, Nevigi juga. Untuk kawan-kawan yang di Kibaso juga, ya. Ada Kak Siti, ya. Terima kasih di Bengkong juga, terima kasih ya di Pulau Lengkang. Terima kasih juga untuk Abang Dama, Mak Daniel juga. Untuk Putra Lingga juga terima kasih, Abang Sony. Kawan-kawan yang follow di TikTok kami ya. Ada Bambang ya. Oke, siap. Kita cek di 463351 dan juga di WhatsApp 0811-7781051. Kita kembali angkat ya, 463351 di line telepon. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Apa kabar? Orang jauh, orang Menggalis.
3: Ini orang Menggalis.
0: Bang Bakri, sehat bang ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat bang. Siap bang. Pantun bang.
3: Ini pantun-pantun yang lama-lama.
0: Yang lama-lama tu. Kita pun lama nampaknya ni. Siap.
3: Kalau orang pandai bercakap, kita mendengar berhati-hati.
0: Betul.
3: Kalau orang pandai berkitab, kita belajar sepenuh hati.
0: Hati-hati ya.
3: Kalau bercakap dalam majlis, jangan sampai dakwah terbuang. Kalau bercakap dalam majlis, jangan sampai mengumpat orang.
0: Jangan sampai mengumpat orang ya. Dia jaga.
3: Orang hanya berupat pula ni.
0: Hati-hati jaga-jaga.
3: Dia bantuan dari Bengkalis ni. Aku dapat Tanjung Katung aja.
0: Tanjung Katung satu. Okey. Waalaikumsalam. Terima kasih abangku . Abang Bakri, Kasar, Majihan, Kak Jamila . Kemudian juga ada Mak Indah tadi. Terima kasih Pak Uslimin, Pak Hitam Nuar, kawan-kawan di Penyalis semua, daripada 1 sampai pada 10 . Abang Roy, terima kasih. Kemudian juga ada Kak Lukas juga . Ada Abang Emira, apa khabar Abang Emira? Lama tak dengar ya. Kak Nirmala, Abang Raja juga . Okey, kita break dulu. Kita hadirkan satu lagu terbaik yang sudah direquest . Dari Mak Limpong tadi kalau tak salah . Ada Ubi Ada Batas. Ya. Yeah. Main lagi .

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 RBM, kita berada di Lintas Informasi edisi hari ini 14 Juli 2026, 14.12 waktu Indonesia Barat. Yang pertama dilansir dari rri.co.id, di mana Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan Humas berperan penting dalam mengubah langkah komunikasi global, dan terlebih lagi di tengah derasnya arus informasi atau disinformasi, misinformasi, dan juga perkembangan teknologi kecerdasan buatan. Nezar juga menuturkan bahwa Humas tidak hanya cukup sebagai informasi capaian kinerja pemerintah, namun dijelaskan Humas harus menjadi penjernih informasi dalam menjaga kepercayaan publik. Informasi yang kedua, BPOM menemukan lebih dari 2,1 juta pieces kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan sepanjang intensifikasi pengawasan tahun 2026. Nilai keekonomian temuan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 35,6 miliar rupiah. Media online menjadi fokus intensifikasi pengawasan karena penjualan produk perawatan kecantikan dan skincare terus meningkat melalui berbagai platform e-commerce. Kondisi tersebut dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan kosmetik ilegal maupun produk yang tidak memenuhi ketentuan. Informasi yang terakhir, kegiatan Kementerian Pariwisata memperkuat promosi wisata di DKI Jakarta ke pasar Tiongkok dan langkah dilakukan melalui penyelenggaraan Family Reason Trip, Fab Trip, dan juga Networking Dinner bersama pelaku industri pariwisata premium asal Tiongkok. Kegiatan Fab Trip tersebut berlangsung 27 Juli hingga 1 Juli 2026, dan sebagai bentuk kolaborasi Menpar dan juga berbagai pihak, Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Mantini menyatakan program kami terus memperkenalkan Jakarta sebagai destinasi kelas dunia. Itu berikan informasi-informasi terbaik untuk Anda yang kita sampaikan untuk menemani siang Anda, dan terus dengarkan Pro 1 Air Batam, kanal informasi dan inspirasi di 105,1 dan 107,2 FM.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Hadis hari ini.
1: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Gurindam 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan gurindam salah satu puisi Melayu lama hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai Sir al-Irsyad atau puisi ditaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterbitkan pada tahun 1854 dengan huruf Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Elisa Netzer.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Baik, bagaimana saja di program masih di 105,1 RR Batam dari Datu Sisi Noreza Joget Berhibur ya. Untuk Rara di Macem dari sudah bergabung bersama Pro 1 RR Batam dan kembali kita teruskan Rentak Melayu di Pro 1 RR Batam yang disiarkan langsung dari Abdulatama 2 Batam Center Indonesia. Saya akan bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811778151 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu jemputkan dari Kajuran di Tanjung Bendang hadir. Saat bertugas requestnya Joget Meranti ya. Pantun dari kakak yang begala juluk perpat Tuan Putri Makang Kuaci, usah merasa dirimu hebat kalau tak ingin hidupmu dibenci, betul ya. Sesudah basah membeli payung, merang menangkap burung kenari, usahlah terlalu sombong, semua orang pasti kan benci. Letak koran di atas pagar, puyuh tersangkut di akar bambu, banyak siaran yang aku dengar tidak seseru Rentak Melayu. Terima kasih untuk Kak Juliana, nanti lagunya didengarkan ya. Okey, siap. Dari Kak Penyalai, Kak Penyalai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rentak Melayu jemputkan dari Penyalai hadiril. Sungguh besar buahku ini, terhitung buah-buah duren. Kasih orang yang lagi menunggu, rupanya pajar tertutup awan. Oke, lagu bang setia kukorbankan. Pauzia Latif, ditunggu lagunya siapa nih? Dari siapa? Dari kakak Jamila. Oke, kita cek nanti ya lagunya. Kasih ya, oke. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Misyaidi di Sungai Ungar ya, Tanjung Batu. Tanjung Batu, pantun makan bubur tahun baru supaya sedap tambah coklat. Sangat terhibur Rentak Melayu, jarak yang jauh menjadi dekat. Terima kasih, salam kompak selalu. Lagu Semilu ya, Semilu ya, elah ya, okey. Rentak Melayu jemputkan dari yang di sebelah jalan-jalan bersama keluarga, duduk sebentar di warung Pak Kak Lilis, anak sekolah pintar membaca dan juga pandai menulis. Terima kasih waktunya Kak, terima kasih kembali. Ada Kak Lilis ya, dan juga ada Kak Yani, Kak Lilis pula ya, okey siap. Kembali kita terima di 463351 ya. 463351. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Monik, siap, silakan. Sehat.
1: Sehat Bang Ari.
0: Oke, siap.
1: Sudah
0: diputar. Oke. Ada pantun?
1: Pantun lah Bang Ari.
0: Boleh, silakan.

0: Tunggu dulu, saya mau hidup ke lampu gelap. Rompak. Ya, perlu ke pasar membeli kemeja.
1: Ewah.
0: Jangan lupa membeli gintal.
1: Mm-mm.
0: Tetap semangat dalam bekerja.
1: Betul.
0: Rezeki melimpah serta kesehatan.
1: Amin ya Allah, amin. Saya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih untuk Monik sudah bergabung bersama Pro Satir Batam. Salam untuk Bang Teni juga ya. Terima kasih. Kembali di 463351 di belakangnya Monik, kita cek kembali. Oke, Rentam Melayu. Assalamualaikum.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Alhamdulillah. Abang Saleh.
2: Ya, kita biasa di pasar Gelang Selalu. Ada dengar tak suasana keadaan sini agak bising dia?
1: Ada. Di mana ni?
2: Di pasar Gelang
1: Serai. Oh, di pasar Gelang Serai. Ingat lagu tadi. Gelang Serai ada saya lagu dia.
2: Dari tengah makan inilah. Ini kuih talam tadi.
1: Weh, ada acara bang?
2: Dia ada acara juga. Dia ada talam ubi, talam putih-putih salad.
1: Tahu
2: putih salad
1: tak? Tahu. Tahu.
2: Dia pernah dengar tak kuih putri mandi?
1: Putri mandi belum. Kalau putri berendam, nah.
2: Oh, ada ya. Tapi di sini ada putri mandi.
1: Putri bang. Mandi ya? Macam mana tu bang?
2: Dia tak tahu. Dia macam bentuk antara macam kuih tak. Tapi lain sikit lah.
1: Oh.
2: Masa, kalau cakap masih kaum puak dia jugalah. Okey. Kita tadi lagu Denyutan Hati dah masuk.
1: Dah masuk. Boleh. Okey, siap. Abang nak lagu apa?
2: Lagu inilah. Apa tu? Yang saya antara saya minat tu. Yang... ini salam ikhlas hingga pasu asnya semua sahabat kiamat untuk awak.
1: Okey lah
2: cuma kita laluan dengan tuan lain dan lagi satu. Okey, kita buat pantun hari ni.
1: Boleh bang, siap.
2: Pasar bernama Pasar Gelang Serai. Di sini berkumpul kaum Melayu, ibu dan bapa membeli belah. Sungguh indah Pasar Gelang Serai, tempat berkumpulnya kaum Melayu di negara Singapura.
1: Betul. Ya.
2: Dan kedua boleh?
1: Boleh, silakan.
2: Teringatkan si DJ tu hari. Okay. Alisma Azawati Ahmad, wanita rupawan.
1: Betul.
2: Pasir berbahasa Jawa dan bersuara lunak sebagai DJ penyiar. Duhai dikau Anisma Azawati Ahmad, ingatan spontanmu pada Mr. Aril itu satu ingatan spontan yang ikhlas dari jiwa kami.
1: Amin ya Allah. Amin.
2: Dan cuma satu. Okay. Cuma Abang Saleh cakap, kau ni saham kau laku ni. Masih kalau ada jodoh masih ada lagi ni. Tapi tidak, kadang-kadang walaupun kita setia dengan isteri, tapi kadang-kadang bila jodoh datang tak diundang, takdir menentukan dia. Itu kita nak kena faham. Khususan takdir amat ganjil dia.
1: Betul.
2: Walaupun kita setia dengan isteri kita, ya.
1: Bang, nak lagu apa bang?
2: Lagu Bermada Kasih.
1: Okey, dari Razak ya. Okey.
2: Dan itu saja ni.
1: Okey bang. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Saleh. Abang Saleh satu ya. Okey, siap. Bermada Kasih dari Al-Azhar ya. Kembali di 463351 di belakang Abang Saleh. Assalamualaikum. Rentak Melayu.
3: Waalaikumsalam. Rentak Melayu.
1: Aku tak minta oleh-oleh, minta rambutan dan durian.
3: Inilah gara-gara rambutan ni, apa yang nak masuk. Alah,
1: Adik Karin, saya Adik Karin.
3: Alhamdulillah,
1: sehat. Dah makan?
3: Udah, barusan makan.
1: Apa lauk?
3: Lauk dia, Adik Karin, sambal sotong kaleng.
1: Sambal sotong kaleng?
3: Sambal dia tu sayur bening pocai.
1: Pocai tu tempat kapal buat kelapa. Pocai.
3: Oh gitu ya, pocai apa pocai? Kita tak tahu lah. Itu ini belum makan obat lagi.
1: Iyalah, jangan lupa makan obat ya.
3: Iya. Sekarang berobat di rumah sakit besar enak.
1: Oh.
3: Boleh kita itu ditanya mau diantar.
1: Okay.

0: lancar lah daripada nunggu di rumah sakit.
1: Iyalah, lama nunggu kan.
0: Ada kemajuan lah pokoknya.
1: Alhamdulillah, gitu. Ada pelayanan lah ya. Ada perbaikan pelayanan, betul.
0: Oh, mantap.
1: Siap, pantun.
0: Pantun dia ada dua ya. Pulang senja susur di titi. Cuaca redup cermat melangkah.
1: Betul.
0: Buat kerja seikhlas hati.
1: Betul.
0: Barulah hidup dapat berkah.
1: Harus kerja ikhlas ya. Tak boleh menggerutu eh.
0: Kalau tak salah betul memang ada.
1: Betul lah. Kalau ikhlas, senang, happy kan. Tahu-tahu selesai aja kerja itu.
0: Ketahuan ya Karina kalau tak salah betul.
1: Betul lah. Kalau salah betul ya. Oke siap. Pantun kedua.
0: Oh iya, pantun kedua. Ingin tok-tok yang cun.
1: Tok yang gini ngatuk. Letak di sini nampaknya.
0: Dia payah nak signal ya. Oke. Kalau padi katakan padi.
1: Betul.
0: Tidaklah tok NK tertanti-tanti. Hidup di dunia ikhlaskan budi pekerti.
1: Betul.
0: Berarti ada akan disebut-sebut.
1: Mas, betul.
0: Tak ada tok NK sebut-sebut.
1: Tak masuk nak disebut-sebut ya.
0: Iya. Hari lagu masih boleh.
1: Boleh. Apa lagu? Dekarin.
0: Lemak manis aja.
1: Lemak manis santan kelapa.
0: Oke, buatnya Bang Arif.
1: Terima kasih, Nek Kari.
0: Selamat bertugas.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam, sehat selalu ya untuk Nek Kari ya. Dan sudah bergabung bersama kami di Persatuan Batam. Terima kasih semuanya. Ada Kak Fad juga, ada Kak Dinda ya, ada Longri, ada Mak Dia, ada Mak Iman, ada Bang Fauzi, ada To Enki ya. Kemudian ada Bang Tohar ya, ada Kamila, ada Kak Lima ya, ada Wak Normi, Nek Fegi, kawan-kawan yang mendengarkan siaran kami di 105.1 Batam ya. Kita cek kembali di 463351 ya. Oke, Rentap Melayu. Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Disebut dia masuk. Kalau tak sebut dia cuek-cuek aja ya.
2: Allah ya cepat.
1: Dah lalas sebut dia masuk. Kalau tak disebut tak masuk.
2: Lagi panggil.
1: Mana kena panggil-panggil. Kau main lagi ya.
2: Dia begini sebenarnya real.
1: Apa tu?
2: Tadinya dia semalam kan berangkat di motor segamai ni pun pinang lah pula mesin rosak. Dia tidur dengan motor lain balik. Tadi pergi lagi sampai sepau laut dia sebantai angin paling kuat menyelam luan motor tu balik.
1: Ya Allah, lagi musim ini eh?
2: Allah, kalau gerombak itu belum dah tanya datuk, kalau sampai dekat tanya datuk susah cerita gerombak.
1: Ya? Saya ingat dulu kecil-kecil kalau nak ketembilan ni waktu Tanung Datuk.
2: Apa lagi air pasang besar orang ni?
1: Betul, betul. Tanung
2: Datuk tu orang untuk bila.
1: Betul, betul.
2: Kuat,
1: dan gelombang itu tak bisa terbaca bang. Tahu-tahu aja depan. Tahu-tahu depan kita.
2: Iya.
1: Ingat saya kecil-kecil dulu. Dari Guntung ke Tanjung Danu ke Tembilan tu kan lihat Tanjung Datuk dulu. Lihat luar.
2: Ya, betul. Jadi nak pusing balik.
1: Patarang.
2: Malam dah bila pergi.
1: Ada acara?
2: Tak, itulah saya kan ada beli pinang di sana tu.
1: Ambil.
2: Tanya pusing anak di sana tu nelpon. Dah ada pinang 400 kilonya. Nak jemput itulah rencana awak. Rencana sini nak dikirim.
1: Ya betul.
2: Kalau macam ni tak dapat dah.
1: Betul. Tunggu nanti anu ya Garda.
2: Tunggulah minggu depan.
1: Minggu depan ya. Okey. Kita pantun bang.
2: Pantun real ya.
1: Boleh siap.
2: Pantun pertama real. Burung nuri terbang melayang.
1: Yewah.
2: Hinggap di dahan kayu jati. Yang tahu diri hidup terpandang. Sikap sopan lakunya terpuji.
1: Betul, terdengar pantun ni dari datuk kita ya. Datuk Jais.
2: Yang kedua. Buah cebedak berbentuk bujur. Dimakan oleh si anak muda. Jika hidup bersikap jujur. Pastilah kita dipandang mulia.
1: Betul.
2: Itu harus kita jaga semua
1: dia. Betul ya.
2: Yang ketiga.
1: Yang ketiga.
2: Dari jauh adikku datang. belum berada bersama, jangan selalu menaruh bimbang. Menahan sabar banyak gunanya.
1: Sabar.
2: Tapi tak dapat pergi hari ini besok.
1: Tetap besok, besok lagi.
2: Ya, banyak berseripar.
1: Betul. Kalau tak 3 hari tak ambil, nanti tambah banyak, pindah ke sana kan?
2: Iya. Yang keempat saya.
1: Keempat.
2: Yang keempat saya. Tapi berdesah tak dengar suara.
1: Allah Akbar.
2: Tak apa radio, minta keempat radio.
1: Harus sabar.
2: Yang keempat dan terakhir.
1: Hari lekan.
2: Pagi-pagi Pak Malau ke kota. Seman berangkat pagi ke hari juga. Hati-hati kalau berkata.
1: Betul.
2: Jangan membuat hati terluka.
1: Hati jaga-jaga ya.
2: Dalam jaga-jaga hati.
1: Betul.
2: Kalau kita tak sedang bercakap dengan seseorang tu, waspadalah.
1: Waspadalah ya.
2: Ya. Ayah lagunya kalau dapat kayak Mat Jaya. Di Ambang Sore.
1: Di Ambang Sore. Oke.
2: Tapi Mat Jaya sendiri.
1: Jangan marah ya. Kalau marah hari tak jadi ya.
2: Tak jadi.
1: Oke bang, siap bang.
2: Ayolah aja ya.
1: Oke bang.
2: Semoga diberi kemudahan.
1: Amin ya Allah. Amin bang.
2: Amin.
1: Doa yang sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam abang Tohar. Ya, jangan Mat Arif ya. Ada harus majaknya. Oke. Datuk M. Daukilau 1.

Baik, penting bersejarah berada satu lagu dari Razan dengan Siring Kata Bermada. Saya mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di program Redak Bayi Prosakir Batam. Dan insya Allah kita akan bersama kembali besok di waktu 3 jam yang sama. Setelah ini ada Warta Berita Daerah dan program Digoda akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama Ariel Arkal. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum, saya Dato' Jafidin.
1: Saya Iraman On. Dengarkan rancangan Rentak Melayu hanya di RRI Pro 1 Batam bersama DJ Ariel. Jom hebohkan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beradaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Penempatan di semester awal ini, target kami dari pusat cuma 1.300. Dan saya
2: target selesai insya Allah tahun depan, Februari tahun depan. Berarti kurang lebih 1.300.
0: Mengawali Warta Berita siang ini kami sampaikan sari berita penempatan PNS.

0: Ini secara legal di Kepri diproyeksikan mencapai 4.000 orang di akhir tahun. Bundaran Raja Ali Makmum yang di Pertuan Muda keempat diproyeksikan rampung Februari 2027. Warta berita siang selengkapnya edisi Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Ariel Arkaldia. Warta berita yang pertama, penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal di Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif hingga semester pertama tahun 2026 dan realisasi penempatan telah melampaui target awal dan juga diproyeksikan mencapai lebih dari 4.000 orang hingga akhir tahun. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
1: Penempatan pekerja migran Indonesia secara legal di Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Hingga semester pertama tahun 2026, capaian penempatan telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Kepala PP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi mengatakan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menargetkan penempatan sebanyak 500 ribu pekerja migran sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 300 ribu merupakan lulusan SMK sedangkan 200 ribu lainnya berasal dari lulusan umum. Di tingkat daerah sendiri, PP3MI Kepri juga memasang target lebih tinggi dibanding target dari pemerintah pusat. Bahkan, hingga semester pertama tahun ini, realisasi penempatan pekerja migran legal telah melampaui target awal.
2: Penempatan di semester awal ini, target kami dari pusat cuma 1.300. Dan saya sendiri, di PP3 daerah, saya punya target 3.000. Dan kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Gubernur. Nah, ternyata di semester pertama ini, Pak, kami sudah mencapai 2.162 kalau tidak salah. Artinya di tahun 2026 ini, mudah-mudahan sampai akhir tahun ini bisa 4.000 lebih.
1: Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yusbawati, mengatakan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan berbagai instansi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas calon pekerja migran Indonesia.
3: Karena kegiatan ini sangat bermanfaat, ya, sebagai bukti sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait dalam mewujudkan nyata kolaborasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi calon pekerja migran Indonesia.
1: Melalui sinergi berbagai pihak, PP3MI Kepri optimistis target penempatan pekerja migran Indonesia secara legal pada tahun 2026 dapat terus meningkat, sekaligus memperluas pelindungan bagi masyarakat yang memilih bekerja di luar negeri melalui prosedur resmi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faiki Panmusaki melaporkan.
0: Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, menghadiri peletakan batu pertama pembangunan SMK Negeri 13 Batam di kawasan Bengkong pada Senin kemarin. Dalam sambutan, Amsakar mengatakan pembangunan sekolah baru tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemetakan akses pendidikan. Menurutnya, pemerintah Kota Batam terus mendorong berbagai program pendidikan seperti pemberian seragam sekolah gratis serta beasiswa dan juga belajar dari mahasiswa ke prestasi. Amsakar juga menegaskan pembangunan SMK 13 mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Batam bersama B Batam termasuk dalam penyediaan lahan. Ia berharap kehadiran sekolah baru ini dapat membuka kesempatan pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat dan mencetak generasi yang siap bersaing di masa depan. Peletakan batu pertama dilakukan bersama dengan Gubernur Kepulauan Riau, Anshar Ahmad, dan juga beserta dihadiri sejumlah pejabat daerah dan juga tokoh-tokoh masyarakat. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari RRI Batam. Berita selanjutnya, masyarakat Kecamatan Lubuk Baja mengapresiasi berbagai program yang dijalankan Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, dalam dan juga Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama para ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan juga lembaga pemberdayaan masyarakat di Batam, dan warga menilai penanganan krisis air bersih di kawasan Tanjung Uma berjalan cepat. Selain bantuan mobil tangki, pembangunan jaringan pipa air bersih juga terus dilakukan dan juga ditarget selesai tahun ini. Masyarakat juga mengapresiasi progres penyelesaian sertifikat kampung tua serta berharap pemerintah terus memperhatikan persoalan infrastruktur termasuk penanganan titik rawan longsor. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad juga menegaskan pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas pemerintah dan ia memastikan berbagai program akan terus dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah. Warta berita selanjutnya, Bandara Raja Ali Makmum yang di Pertuan Muda keempat inti tepatkan atau tepat di Bandara Internasional Hangdim, Batam, direncanakan akan selesai dalam kurun waktu 9 bulan mendatang dan paling cepat pada bulan Februari 2027. Laporan selengkapnya bersama Ahmad Rifai Kasim.
4: Target selesai insya Allah Februari tahun depan.
5: Berarti bundaran Raja Ali Marhum yang telah melalui proses groundbreaking beberapa waktu lalu ternyata memiliki waktu bangun yang singkat. Direncanakan bangunan Tugu dengan bentuk dasar tanjak ini akan selesai pada Februari 2027 mendatang. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad mengungkapkan bahwa pembangunan dengan dana CSR miliaran dari PT Umagraha Berkah ini akan memakan waktu 9 bulan.
4: Target selesai insya Allah tahun depan, Februari tahun depan. Berarti kurang lebih 9 bulan. Barang yang sifatnya CSR ini setelah dia bangun, nanti dia akan serahkan kepada pemerintah dengan nilai tertentu. Itu nanti kita akan lakukan pencatatan sebagai aset daerah kalau dalam konteks pemerintah Kota Batam, aset negara dalam konteks BP Batam. Itu nanti akan kita catat. Di situ akan timbullah nilai aset.
5: Sebelumnya Amsakar menyebutkan spirit dalam membangun Batam salah satunya adalah untuk melakukan penataan kota agar Batam menjadi lebih baik, lebih bersih, agar kota ini betul-betul memiliki daya pikat sehingga dapat dinikmati sesuai dengan arahan Presiden.
4: Ini sesuai dengan arahan Pak Presiden di 3 kesempatan. Ya, paling tidak yang saya dengar langsung di 3 kesempatan. Agar kota ini betul-betul menjadi kota yang indah, yang bersih, tidak boleh semrawut, yang tertata.
5: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan sedikitnya 27 orang meninggal dunia dan 61 atau 63 lainnya terluka akibat kebakaran di sebuah bar di Bangkok, Thailand minggu malam waktu setempat. Gubernur Bangkok mengatakan api dengan cepat membesar dan juga menyambar dan menyebar hingga ke langit-langit bangunan. Asap tebal diduga menjadi penyebab utama banyak korban meninggal dunia. Petugas menemukan sejumlah korban di dekat pintu darurat dan polisi menduga para pengunjung kesulitan menyelamatkan diri karena akses keluar terhalang saat kepanikan terjadi. Api berhasil dipadamkan pada Senin dini hari dan sementara itu penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Berdasarkan keterangan saksi, api diduga berasal dari gangguan pada instalasi listrik di dekat panggung yang kemudian memicu ledakan. Pemerintah Thailand memastikan seluruh warga yang telah dievakuasi dan proses penyelidikan terus dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut. Pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
6: Dari dunia sepak bola dikabarkan, Paulo Dybala resmi memperpanjang kontraknya bersama AS Roma hingga Juni 2027. Sebelumnya, kontrak pemain asal Argentina itu dijadwalkan berakhir pada Juni 2026. Dybala yang bergabung dengan Roma sejak tahun 2022 mengaku bahagia bisa terus membela klub berjuluk Giallorossi tersebut. Menurutnya, keputusan bertahan merupakan keinginan bersama antara dirinya dan pihak klub. Pemain berusia 32 tahun itu mengatakan Roma memiliki arti yang sangat besar dalam hidupnya. Ia menyebut membela Roma adalah sebuah kehormatan dan keistimewaan. Dybala juga berharap dapat terus memberikan kontribusi terbaik bagi tim dan membawa Roma meraih prestasi pada musim mendatang. Berita selanjutnya, pendengar. Laga seru akan terjadi di semifinal Piala Dunia 2026 saat Prancis menghadapi Spanyol pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Prancis untuk membalas kekalahan dari Spanyol di semifinal Euro tahun 2024 kemarin. Gelandang muda Prancis Warren Zaïre-Emery mengatakan timnya kini jauh berbeda dibanding 2 tahun lalu. Ia menegaskan para pemain telah belajar dari kekalahan tersebut dan siap tampil maksimal demi merebut tiket ke final. Sementara itu, Spanyol juga datang dengan performa yang sangat baik. Kedua tim belum terkalahkan sejak fase grup, sehingga duel ini diprediksi berlangsung sengit dan layak disebut sebagai final sebelum final. Pemenang pertandingan akan melaju ke partai puncak Piala Dunia 2026. Masih dari dunia sepak bola, pendengar. Semifinal Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Inggris melawan Argentina pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Mantan pemain timnas Inggris Gary Neville memprediksi The Three Lions mampu mengamankan tiket ke final. Menurut Neville, tim Argentina saat ini tidak sekuat ketika menjadi juara Piala Dunia 2026 di Qatar. Meski masih memiliki Lionel Messi dan tetap berbahaya, ia menilai Inggris memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan. Inggris sendiri tampil konsisten sepanjang turnamen dengan 5 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sementara Argentina juga menunjukkan performa impresif. Duel kedua tim dipastikan berlangsung sengit dengan pemenangnya akan melaju ke final Piala Dunia 2026. Sekian berolahraga. Saya Fakih Permusyadi. Salam olahraga.
0: Demikian ini informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Penempatan PMI secara legal di Kepri diproyeksikan mencapai 4.000 orang di akhir tahun. Bundaran Raja Ali Mahrum yang dipertuan muda diproyeksikan rampung Februari 2027. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi kami di portal resmi kami di rri.co.id, dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui Pro Satu RRI Batam di 0811 7781051, dan media sosial kami dan juga Instagram Facebook Pro 1 Batam. Mewakili tim redaksi bertugas, saya Aruel Arekal yang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila. Can I have your attention?

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

0: Century. Kembali di Kurasama Kamusater Batam, di Goda, di Goyang dan Ludang Dutnya Indonesia, dari persembahan Mus Mulyadi dan juga Ida Lela, Seloka Gembira ya, mengawali perjumpaan kita di Goda edisi hari ini 14 Juli 2026 bersama di Janda Ariel Arkadia di Prosatu dari Batam yang disiarkan langsung dari Batam 2 Batam Center Indonesia ya. Silakan bergabung di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051. Lagu-lagu terbaik pilihan Anda di kesempatan Digoda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Silakan di 463351 Digoda. Selamat siang. Halo, halo.
1: Halo, Digoda di Medan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Norma putus-putus ya.
1: Hilang jaringan.
0: Oh, hilang jaringan. Lagunya apa Kak Norma?
1: Lagu di Siapa Kau dari Lilis Kerlina.
0: Siapa kau ya. Siap, tanya-tanya. Siapa kau ya. Oke, siap. Salamnya silakan. Alhamdulillah, syukurlah ya.
1: Rambutan ya. Orang bagi sikit normal kat sini. Normal tak ada fokus.
0: Allah Akbar. Nanti kita bagi ya.
1: Dah habis aku nak bagi.
0: Itulah. Dah kena batuk kan. Tak percaya sangat. Itulah dia. Siap.
1: Kami begitu juga lah. Baru sakit.
0: Iya. Rata-rata.
1: Makan rambut tak peduli siang mana. Apa tak batuk. Makan manggis. Yang ada duku.
0: Betul.
1: Ini
0: Tahun buah ya. Tahun penyakit juga ya.
1: Penyakit buah pun tinggalkan badan mari.
0: Betul. Itu dia. Okey, siap.
1: Jadi kita nak bersalam ya.
0: Boleh, silakan.
1: Kani dah masuk.
0: Kani belum.
1: Belum
0: Kak Ani.
1: Itu kita pencet tau bang.
0: Dari tadi ya orang macet ya. Jangan dah pencet ke orang masuk ya.
1: Kalau kami tengah bercakap gini, Kak Ani tak sama cek. Gitu memang ya.
0: Siap.
1: Terus salam dia yang pertama dan terutama buat Bang Ariel.
0: Okey, siap. Terima kasih.
1: Kesembuhan batuk.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
1: Nanti cakap Azizah Bang Ariel.
0: kemarin yang kau Azizah kan. Nah, sekarang kena.
1: Kemarin buat Bang Ariel pula ya. Terus salam dia buatnya Mak Lima.
0: Okey.
1: Terima kasih atas kiriman dia. Semoga Mak Lima dipanjangkan umur,
0: dimudahkan. Amin ya Allah, amin.
1: Sehat selalu buat Bapak Tuhan juga ya. Lagi berangkat ke mana tadi. Semoga hati-hati aja di laut ya.
0: Amin, hati-hati.
1: Buat Pak Mor kita juga. Buat Kak Mila, buat Wak Nurni. Norma dah lama tak salam hari. Norma sebenarnya tak dengar radio.
0: Norma
1: pusit aja masuk. Dia tak bisa dengar mengarik. Kalau malam kan kami api hidup kan.
0: Okey.
1: Kalau siang kan pakai HP. Ini dah putus pula. Nunggu kirim.
0: Itu pula ya.
1: Putus pula tadi dia.
0: Siap.
1: Asyik tidur aja. Tarik putus. Tanah tarik.
0: Itulah ya.
1: Buat Bang Tengku Adrian Shah ya.
0: Okey.
1: Terus buat Andila. Andila kan di Lolo bang.
0: Andila ya.
1: Untung jadi Pak Dilolo. Terus buatnya siapa lagi? Mas Lidar, buatnya Mama Azi, buatnya Pak Fauzi, Mama Iman. Semoga sehat selalu ya.
0: Okay.
1: Buatnya Bang Uden, buatnya Kak Rahat, Kak Puspa, buatnya Nenek Nazwa, buatnya Nenek Naila ya. Dah lama tak dengar tu.
0: Okay.
1: Mak Hitam, Tak Terawangi juga, Ika, Isyawan yang lama ya. Terus buatnya Kak, apa lagi ya? Buatnya Kak Berta.
0: Kak Berta, sehat ya.
1: Pak Ismail. Telepon kamu je lama kan buat.
0: Buat ya.
1: Telepon lah, kalau kata dua lagi telepon. Ini manja. Pamela kita tu manja, apa cakap dia terbetul aja kan.
0: Iya betul, iya kan.
1: Terus buatnya siapa lagi yang di sini? Kak Ani ya. Kak Ani pencet terus Ani. Buat Kak Ana juga, buat Bang Atan juga ya. buatnya macam yang pendengar-pendengar lah ada maksudnya. Maksudnya suka dengar ketawa kami kan.
0: Maksudnya
1: macam yang di sebelah yang di lebur di mana lah ya, parit 4, parit 2, 3 lah.
0: Parit 2, parit 3 ya. Okey, siap.
1: Kenapa tak kurang kami ni terus satu buat semua aja macam.
0: Okey kan rumah. Okey.
1: Makasih yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Okey, signal agak tidak cantik ya. Mudah-mudahan sehat selalu Kak Norma, kawan-kawan di sebelah, kawan-kawan di Tanjung Batu Kecil ya. Kawan-kawan yang dekat Mata Air ya. Kita cek kembali di 463351 di belakangnya Kak Norma ya. Terima kasih sudah bergabung yang sudah follow di TikTok Ariola Rekaldia ya. Okey, Digo dah selamat siang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pantang disebut ya.
1: Kak Ani. Apa kabar?
0: Baik Kak Ani. Kak Ani sehat.
1: Alhamdulillah,
0: nak tidur
1: ni Datuk ni.
0: Oh, dah makan?
1: Dah bawa balik kerja
0: ni. Apa lauk siang ni?
1: Apa
0: lauk?
1: Lauk ikan, apa ikan susah nyebut ni? Kalome.
0: Kalome.
1: Anu ni lauk ikan apa dia? Ikan kembung.
0: Ikan kembung, ikan lome, ikan syaki.
1: Itu ikan petai, apa masak petai.
0: Alhamdulillah. Lagu apa kat ni?
1: Lagu ini aja, aku takut dia lagu Rita.
0: Aku takut? Takut lampu mati?
1: Mati anak ayam.
0: Aku takut.
1: Norma minta lagu apa tadi?
0: Norma dia minta lagu itu. Siapa kau? Siapa kau?
1: Bang Poyet dah. untuk Ariel satu keluarga ya.
0: Ya Kak, siap. Amin ya Allah.
1: Minum air putih banyak.
0: Ya betul lah, minum air putih ni. Macam-macam putih.
1: Minum air garam tu lah.
0: Air garam sikit ya. Siap.
1: Untuk orang orang sangat itu kecil semua. Dalam masa dia, keluarga, untuk suami kami,
0: ayam beb.
1: Untuk anak cucu yang di mana ya, yang di Guntung, Pak Ariel lah.
0: Siap.
1: Di Guntung, yang dekat Tanyugan, Pak, dekat mana ni? Pulau Burung lah.
0: Pulau Burung, Durai.
1: Nibong.
0: Pak Nibong.
1: Pak Tani ya. Yang di Guru, Mak Tani ya, sehat selalu. Yang di datang untuk siapa ya? Ayam berkoko.
0: Ayam berkoko, okey.
1: Mutan. Yang dipakai ni, Pak Alang ya, sehat selalu.
0: Assalamualaikum Kak Ani. Terima kasih Kak Ani. Aku takut ya dari Kak Ani ya. Aku takut bangit ni. Aku takut bangit. Okey. Nanti kita letarkan untuk Kak Ani yang ada-ada. Ya, judulnya aku takut bangit no. Ada pula aku takut banget ya. Okey. Kembali di 463351 di belakangnya Kak Ani, kita cek ya. Oke, kita cek di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781 ya. Aku takut banget. Di 463351 kita cek. Selamat siang Digoda. Halo.
1: Selamat siang Digoda. Halo, mantul. Mantap betul.
0: Disebut dia masuk ya. Dia sebut anu masuk ya.
1: Kenapa kepala tu?
0: Kenapa kepala?
1: Lain pada suaranya tu. Itu pada minta pijit dalam rumah tu.
0: Kemarin kena hujan kemarin ya. Kemarin ke pantai kemarin.
1: Ke pantai.
0: Okey, siap. Bang main apa lagu bang?
1: Lagu Lembayan Terakhir je re.
0: Lembayan Terakhir yang versi dangdut ya. Okey, siap.
1: Itu apa tu?
0: Majais.
1: Bukan Majais re.
0: Bukan. Apa?
1: Imam
0: Ayah Syarifin. Oh, ya. Yeah. Okey, siap. Lambaian terakhir ya.
1: Salam, sama-sama Pak Arif.

0: Dah ada Mak Dinda juga, okay. Mak Adi, Mak Jagala, ada Gala, ada siapa ke? Ada Alif juga timbalai itu, ada Mak Aziz,
1: Mak Aziz,
0: sama Sura, sama Sura, ada siapa ke?
1: Ada
0: Abid
1: Nego,
0: sama Roni, ada juga Sadari di Penyalai, ada Mak Dihan, sama Surimi, Jamila tu ada tiga re,
1: Jamila satu dua tiga,
0: Toha sama isteri yang saya,
1: Pak Toha ya,
0: saya bawa isteri dia. Ada siapa lagi re, lupa dah re. Siapa re?
1: Siapa?
0: Ada Tok Cik re.
1: Tok Cik. Oh, jangan lupa Tok Cik ya.
0: Anilau re. Ada Kuadian Syah juga re. Ada Teh Ratu sama Teh apa re?
1: Teh Enggang. Teh Uni juga. Okey bang, siap bang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abang Mail ya. Abang Mail, Bang Iman, Bang Haji, Bang Amri dan juga untuk kawan-kawan di Penarah semua yang mendengarkan ya. Kemudian juga ada siapa ni? Kita cek ya di 463351. Juga di WhatsApp 0811778101. Digo dah, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang mana ni? Orang mana? Dari mana? Kak Ania. Apa khabar Kak Ania? Sihat Kak Ania?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Oh, cuaca panas ya Tanjung Balai ya?
2: Cuaca panas dekat sini re.
1: Oh, siaplah. Kata berarti kalau panas lagunya apa?
2: Ya.
1: Lagunya apa Kak Ania?
2: Lagunya Puja.
1: Puja dari Roma ya. Okey, siap. Ada dong, Puji pun ada. Salam Kania.
2: Salam salam untuk Arif Sutoyo.
1: Siap.
2: Akan lagi jauh. Selamat kembali.
1: Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin amin amin.
2: Salam salam untuk Mami Pati. Mama Lina, Mama Leni, Mama Pati, Mama Dewi. Monik.
1: Jangan lupa ya.
2: Mbak Suti.
1: Okay.
2: Mbak Mawati, Lomri. Yudi dan menantu sebelah rumah.
1: Jangan lupa.
2: Juga ipar yang di Kampung Baru Sawah. Jangan lupa.
1: Jangan lupa.
2: Abang Nego. Abang Mael tadi tu. Pak Haji Gemoy. Apa lagi ya? Ini lupa ni.
1: Kapah ya. Okey.
2: Bang Prabu Bangkit,
1: betul.
2: Juga siapa lagi? Koko ayam
1: Cik Mos.
2: Satu Nik Kembar, Nik Karin.
1: Jangan
2: lupa.
1: Siap.
2: Dan satu untuk semua lah.
1: Okey Kak Nia, siap. Siap.
2: Satu diputar.
1: Ditunggu, siap Kak Nia. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Nia, sudah bergabung bersama Prosa Terbatam. Kita bacakan di WhatsApp yang sudah bergabung ya. Kita cek dulu siapakah di sana. Oh, ada Abang Salim ya. Abang Salim minta lagu Jogis Loka dan kita putarkan ya. Salamnya untuk Bang Saiman, Bang Haji, Bang Iman, kemudian dan Aisyah, Amri, Gala dan salam satu untuk semua ya. Tuan Arif selamat tugas. Terima kasih Abang. Abang Harun ya. Kemudian ada Karah di Selat Panjang. Terima kasih. Request lagunya Cincin Kawin ya dari Roma. Kita putarkan. Salamnya buat Putri Cantik, Monik, Gemira dan juga untuk Rama Ana dan juga Kak Norma, Kak Jamila, Kak Juliana, Nek Kembar, Nek Karin. Kemudian juga ada Nesha Kira, Bang Iman dan juga untuk Roni, Emira, Bang Udin Buton, Bang Toha, Bang Alang. Kemudian Betty Lafia, Puan Rika, Kak Sarina, Sekarwangi, salam satu untuk semua, untuk Ariel, terima kasih untuk Kak Raha, di Lapan Jang, di Goda, di Goyang Dalu, dari Si Asna, request lagunya SMS, dah kita putarkan, salam bahagia buat Monik, Mas Lida, dan juga untuk Kak Sarina, kemudian Lukas, dan juga untuk Kak Tesya, Bang Uden Buton, dan juga untuk Pak Si Mustafa, Mas Prabu, semua pendengar Prosa Terbatam, dapat salam dari Kak Asna ya. Kemudian di Goda di Goyang Dangdut Bantul dari Anis Bra, salamnya untuk Kinara, Ima dan juga untuk Aji.

Yes, ya. Kemudian juga untuk Kak Sur, Kak Zul, Lista, Nisa dan juga untuk seluruh pendengar Pro 1 Batam dimanapun Anda berada. Dawa salam dari Kak Yani di Seberas ya. Kemudian digoda dari Boulevard, request lagunya Hati Yang Luka dari Sita ya. Oke, salamnya untuk Dek Kembar, Nefegi dan juga untuk Mak Dia, Bu Asri, Mama Aziz, Mak Nurmi dan juga untuk Pak Mor ya. Kak Mila, Mangga Par, Putri Cantik, Uni Desi, Melati, Kak Mas Ridar, Abik Dego dan semua pendengar Pro 1 Batam ya. Kemudian ada Nek Syakira, selamat siang yang digoda digoyang dangdut. Salamnya untuk Iman Irmala, Menego Kafar, Prabu Jamila Andi dan juga untuk Siti Jamila Roni, kemudian juga dosarnya QQ, Pak Kumis, Bu Uni Desi, C Mustafa, Mama Dewi, Pak Sulaiman, Mak Kun, Wang Saiman, Nek Karin, Durais, Nenek Fegi, Melati, Kara dan juga untuk Mama Azi. Requestnya jangan tunggu lama-lama, nanti kena ambil orang. Waril, saya selalu terima kasih. Terima kasih Nek Syakira, salam untuk kawan-kawan di situ ya, yang dikongko-kongko ya. Kemudian ada siapa ni? Nek Yasmin, assalamualaikum. Rel, lagu dari Roma ya. Okey, siap. Okey, lagu dari Roma, berat sama dipikul ringan, sama dijinjing. Wah, susah nak cari lagu tu ya. Bang Saiman, terima kasih dari Tanjung Matu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Ayah Mansur. Salamnya untuk Prabu Sulimin dan juga untuk Bang Toa, Bang Gapar, Bang Jais, Bang Tengku, Bang Udin, Cik Mustafa, Bang Andi dan juga untuk warga Parit 100 dan juga Parit 1 ya. Untuk semuanya sih saja. Terima kasih Ariel, terima kasih juga ya. Kemudian Bang Benego, KKS-nya untuk Panga, Nek Kembar, Nek Syakira, Bang Gafar dan juga untuk Malina, Aka Jamila, Lili dan juga untuk Kakak Cici Segenap Den dan juga untuk Kakak Tonah di Senyongkong. Kemudian Norma, Malina, Jamila, Monik, Mustafa, Juliana, Siti Jamila, Mak Dia, Nek Karin dan juga untuk Betty Lafia. Ada Rahma, Masura, Desi, Putri, Cantik dan juga untuk CS. Nah, yang ada Kak Melchem ya. Oh, okey. Kemudian ada siapa? Ada Monik. Terima kasih sudah bergabung. Salamnya untuk semua saja pendengar Pusat Batam, lagu Jujaka. Untuk Kapten Syam, untuk Mak Siti, Malina, Mak Dewi, Nek Karin dan juga untuk Mama Leni, Jamila. Kemudian Mak Juliana, Rahma, Ika, Uni, Desi, Mama Dia, Nek Kembar, Nurbik, Kok Ayam, kemudian Panga Bunda, kemudian Bang Haji Blanggala, Mas Lidar, Rara, kemudian ada Farida Sekarwangi, Raja dan juga untuk Putra Rangsang, Mas Tura, Majian, Mak Hitam dan semua pendengar Pro 1 R Batam. Karaha ya, bukan Karaja ya. Oke, ditunggu lagu jadian kita serindu dulu. Kita hadirkan ya, kita hadirkan beberapa request lagu yang sudah di apa tadi, yang sudah di request ya dari pilihannya Kak Norma dulu ya di Pro 1 RRI Batam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali di 101,1 RRI Batam, kita berada di program Cek Fakta untuk edisi hari ini 14 Juli 2026. Informasikan tentang rekrutmen non-VNS di Kemenpora ataupun Kemenpora pada Juli 2026 adalah informasi hoax, di mana penjelasannya adalah sebagai berikut. Beredar di sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil atau PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibuka hingga 15 Juli 2026 untuk ditempatkan di Lembaga Pengelolaan Usaha Keolahragaan Kemenpora. Faktanya klaim tersebut rekrutmen non-pegawai negeri sipil PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora yang dibuka 15 Juli 2026 adalah tidak benar, dilansir dari jalan hoax.jakarta.co.id. Informasi itu bukan berasal dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun informasi rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Saat ini tidak ada lowongan aktif yang dibuka. Itu mendengar informasi tentang rekrutmen non-VNS di Kemenpora pada Juli 2026 adalah kabar hoax dan Anda tidak perlu untuk mempercayainya. Untuk mendapatkan informasi update dan juga terpercaya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Simak dan ikuti Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda di Goyang Dangdut, dangdutnya.

0: Ini mana saja Anda berada masih di Goda Diko yang dangdut bersama Rian Katuntas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rambatera Tahayo bersama Romai Ramadan juga Rita ya. Kembali saya akan bacakan yang sudah masuk lewat WhatsApp di 0811 7781051 ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dari Uni ya. Uni Desi di Batu Aji hadir. Salamnya untuk semua pendengar prosa dari Batan, Bapak Masura, Mama Boy, Karwangi, Mas Bayu, dan juga untuk Bang Iman, Bulefa, Mustafa, Moni, Kapten Syam, Ika, Setiawan, Kembar, dan juga Nek Karin ya, Nek Syakira, Nek Fegi, Abinego, Cegu Norma, dan semua pendengar Pro 1 RR Batam dimanapun Anda berada untuk mana. Terima kasih, salam untuk keluarga ya. Terima kasih untuk Uni sudah bergabung bersama Pro 1 RR Batam ya. Kembali kita coba buka di 463351 dan juga di WhatsApp 0811 7781051 ya. Salam juga untuk Cegu Sauri ya, Cegu Sauri, oke, di Tanjung Balai Karimun. Terima kasih, salam untuk kawan-kawan di Tanjung Balai Karimun ya. Di Goda selamat siang. Halo halo.
1: Halo halo.
0: Selamat siang. Juragan baru bangun. Juragan baru bangun nampaknya nih.
1: Di Goda di goyang dangdut mantul.
0: Mantul mantap betul. Cukup panas di Guntung nampaknya ya. Baru masuk ya.
1: Guntung lagi rel. Hah? Udah pindah kakak.
0: Oh, udah pindah ke mana?
1: Pindah ke BRS 1.
0: Oh, BRS 1 ya. Eh? Oke. Okay. Oh, bisa didengar di sana ya?
1: Hah?
0: Bisa didengar RRI?
1: Apa dia?
0: RRI bisa didengar di BRS?
1: Dengar, ini lancar kan?
0: Oh, di KBRS bisa dengar ya? Oke lah kalau begitu, siap. Apa lagunya Kak Jamila?
1: Lagunya yang sedap, apa ya? Yang enak pecah nih.
0: Apa tuh?
1: Suara hati aja lah.
0: Suara hati happy ya? Oke, siap.
1: Oh, salam-salamnya.
0: Silakan.
1: Terima
0: kasih. Oke, amin amin ya Allah.
1: Untuk Nek Peggy, Nek Jember, Mak Dia, Mak Bun juga, Nek Fajar. Buat Tante Jasmine. Buat Om Sulimin, Pak Tohat, Pak Gaji Gemon. Buat Uden Butun, buat Putra Ransa. Buat Bang Gapar juga, Bang Tuju. Buat Tok Cik juga, Tok Nika Kawin. Buat Prabu Bangke. Buat Monik Kepincang. Buat Dora Is juga.
0: Dora Is.
1: Buat Adi. Buat Cik Gunurma juga. Cik Unik juga. Desi. Buat Nogit Kes. Luka Soran. Buat Dito Rahma juga. Buat Dito Setiawan juga. Pak Mus juga.
0: Oke.
1: Buat Juliana 23, buat Oma Jamila juga. Buat Serina Kiyu-Kiyu. Buat Nek Kembar juga. Mak Dia. Buat Mak Boy juga. Buat siapa lagi? Satu untuk semua.
0: Satu ya, untuk semua dari Kak Jamila ya. Di BRS sekarang ya. Oke deh. Oke, siap.
1: Di perumahan baru
0: ya. Oke, siap.
1: Oke, makasih.
0: Yo, sama-sama ya. Kak Jamila. Siap. Waalaikumsalam ya. Di BRS sekarang ya. Kak Jamila, Jamila, oh Jamila. Kita cek kembali di 463351 di belakang Kak Jamila, 463351. Di Goda selamat siang.
2: Selamat siang kembali.
0: Maaf aja. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, siang. Baik Kak, siap. Silakan, ada request?
2: Ada.
0: Apa lagu?
2: Buat untuk Ayah Pajar.
0: Ayah Pajar.
2: Cinta dari Mansur E.
0: Apa je? Benalu.
2: Benalu.
0: Benalu. Kau main lagi ya. Benalu kita carikan ya. Oke, siap.
2: Dari silakan. Mansur E itu bareng.
0: Oke, Benalu Cinta. Oke, Mansur.
2: Kalau kenal ya dengan Kak Jamila tadi. Kak Jamila, jangan Nek Pajar lah. Mama Pajar.
0: Mama Pajar lah. Janganlah. Janganlah. Nek Fajar.
2: Oh, masih awet muda.
0: Salah masa Nek Fajar.
2: Belum ada cucu.
0: Nek Fajar pula dipanggilnya. Allah, ya Allah. Oke, siap.
2: Buat Buat Mama Mia, buat Mama Dewi, Mama Sophie, Mak Dia, Mama Leni, Mama Lina, buat Mama Iman, Mama Boy, Mama Aziz, buat Wak Normi, buat Kak Jamila, Kak Mila. Buat
0: Kak Mila,
2: Kak Pak Mor, buat Kak Juliana, Kak 123, buat Kak Jamilah yang di Penyalai, buat Kak Ania, buat Kak Indah, buat Uni Desi, buat Teh Uni, buat Kak Pak, buat Bang Iman, Pak Haji Gemoy, buat Udin Buton, buat Andi di Manda, Manda ke Manda?
0: Manda.
2: Manda.
0: Manda.
2: Manda.
0: Manda Manda. Igal Igal Manda Manda.
2: Buat Putra Rancang. Buat Mas Prabu bangkit jangan jombre. Bangkit. Buat Ayam Bekoko. Okay. Buat Sosi.

0: Buat semua-semua lah, Ben.
1: Okey.
0: Melalak dengan Ben.
1: Okey deh.
0: Selalu dengan dia masuk kan.
1: Betul. Siap.
0: Semua-semua yang tak tersenggol, tak tersebut nama, tapi mama pak, anu mama pajar senggol.
1: Senggol habis ya. Okey deh.
0: Tak dapat ke laut tu kan tak.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Okey, ada Mak Fajar ya. Okey, di belakang Mak Fajar 463351 digoda. Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Mak Aziz. Siap, Mak Aziz. Terima kasih, Mak Aziz. Siap. Amin ya Allah, amin. Apa lagu kita, Mak Aziz? Halo?
2: Putih,
1: oh, selimut putih?
2: Cincin putih.
1: Saya tak nak pakai emas namanya, pakai swasta.
2: Tak putih, Pak. Tidak, mentang-mentang bukan sehat, selimut putih.
1: Allah, saya tak dengar. Jadi tu singanya putih aja. Untuk tak pasir putih ya.
2: Pasir putih biasa bang. Lima putih ni kan garang. Kau tak ingat. Tunggulah dia datang. Kenang dia besok datang.
1: Lombar.
2: Tidak dengar khabar besok ya. Tidak khabar besok kalau kan balik.
1: Siap, silakan Mak Aziz, salam-salam ya.
2: Salamnya untuk Mak Fajar tadi. Okay. Ibu Ania, Ibu Siri, Nenek Zegi, Nenek Karin, Nenek Yona, Nenek Terwangi, Bulukta untuk Nenek Gembar, untuk Norma, untuk Gapat, untuk Selini, Pak Dohal, Pak Mor, Wak Ami, Bukti, untuk Jamila 123, Juliana 123, untuk Galon, untuk Siba, untuk Ita, untuk Pak Alam, Mak Alam, Pak Haji, Mak Haji, untuk Pak Ngah, Mak Ngah, satu untuk semua aja lah Bang.
1: Terima kasih, Mak Haji.
2: Yang nyalon Mama, terima kasih banyak.
1: Banyak pula yang kirim WhatsApp, apalah Bang.
2: Bukannya tak nak nyampai gitu kan. Kadang-kadang suara ni ada yang agak anu lah gitu kan.
1: Mau minta cincin putih gak sih, selimut putih.
2: Nah, ya, gue nama sekali ke jari. Tidak, ini nak ketutup sih. Cuma dengan selimut putih.
1: Makasih, Mak Aziz.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apalah pasal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digoda, selamat siang Kak Nur Bilqis. Ade bang, salam buat Mak Aris selalu. Kak Tessa, Nek Kemban, Nek Karin juga. Pak Uzulimin, Kak Monik, Roni, kemudian Roy, Gala dan juga Dul Jais ya. Bang Iman ya, Cik Mos, Mama Dewi, Wak Nurmi, Mak Dia, Mak Sisi, Mak Aziz ya, Mak Surnia, Sunaryati ya, Kak Mas Prabu, kemudian juga buat semua dengar Prosa Terbatam di mana pun anda berada. Terima kasih waktunya. Terima kasih kembali untuk Kak Nur Bilqis ya. Nah, ngantuk kot, bukan ngantuk. Selingir yang enggak susah ya. Oke. Okay. Terima kasih nih Sakira, kawan-kawan di Batam Lestari semua digoyang ya. Oke, okay. Matur saya apa kabar ya. Ada Mak Dini, ada Rina, ada Bang Nur di Guntung ya. Ada Bang Alek juga, kawan-kawan di PT Perusahaan Bade Yo ya. Oke, okay, siap. Kita break dulu, kita hadirkan tadi kayaknya terselip ya. Mohon maaf ya Kak Nia ya dan kawan-kawan di Tanjung Balai Karimun, Papi Mami juga, Kak Mastura, Kak Masridar ya. Ada Mak Kun ya, ada Anis, juga Denik Karin, Mak Dia, kemudian juga ada Kak Farma Mati, ada Kak Dinda juga, ada Long Ri, ada Bang Fauzi, ada Bang Toha, Tok Enki ya, Abang Haji dan juga untuk Abang Salim bersama kawan-kawan di Tanjung Balai Karimun. Bujah!

Dari Ayah Roma Irama Puja mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di Goda di Goyang dan Dudang Doja Indonesia di kesempatan hari ini 14 Juli 2026 ya. Kita akan bersama kembali di Minggu besok dan juga di program yang sama di Pro 1 R Batang dan juga menghadirkan lagu-lagu terbaik pilihan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di kesempatan. Saya pamit dari Digoda, Digoyang, dan Ludang Dutnya Indonesia Pro 1 RR Batam. Terima kasih atas kebersamaan dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Berikutnya pukul 15.01 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Mengawali informasi pertama kita, berdengar penyelidikan atas dugaan serangan cyber terhadap sistem-sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Batam masih berlangsung. Dan hingga saat ini, pemerintah juga belum dapat memastikan siapa pelaku di balik percobaan peretasan yang sempat memicu keresahan di kalangan calon peserta didik dan orang tua. Insiden tersebut juga sebelumnya mencuat setelah beredar klaim di media sosial mengenai dugaan kebocoran 1.495 data peserta SPMB, dan informasi itu dengan cepat juga menyebar dan memunculkan kekhawatiran bahwa data pribadi siswa dan orang tua telah jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Pemerintah Kota Batam memastikan kemampuan keuangan daerah tetap mencukupi untuk membayar gaji aparatur sipil negara atau ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hingga tahun anggaran 2027. Dan informasi ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Batam yaitu Firmansyah, yang mengatakan bahwa seluruh belanja pegawai masih dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kota Batam. Menurutnya juga porsi belanja pegawai terhadap total APBD Kota Batam pada 2026 mencapai 39,09%. Persentase tersebut juga ditargetkan akan turun menjadi 35,36% pada tahun 2027 sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal daerah. Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, mengakui mengesampingkan sejumlah ketentuan pengadaan dalam pelaksanaan program koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Menurutnya langkah tersebut diambil karena aturan birokrasi yang ada dinilai membuka ruang praktik untuk koruptif. Pernyataan itu disampaikan Joao Mota dalam diskusi publik Masyarakat Transparansi Indonesia atau MTI yang bertajuk Tidak Ada Koperasi dalam Koperasi Merah Putih. Bahkan ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan apabila ada kebijakan tersebut yang berujung pada proses hukum, dan bahkan juga ia memastikan setiap pengadaan telah sesuai kewajaran harga. Demikian, mendengar, kami sampaikan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro1 RRI Batam.

0: Batam sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan asar yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya pada pukul 15:35 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah dapat bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk mengantar Anda ke waktu sholat asar nanti. Selamat mendengarkan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Senikmat dan seindah apapun keburukan, tetap tidak akan membawa keberuntungan. Namun sekecil dan sesederhana apapun kebaikan, akan tetap membawa keberuntungan. Jadi, siapa saja yang memilih setia di jalan kebaikan, berarti ia telah memilih jalan yang akan sampai pada kebahagiaan. Maka jika seseorang menyadari tentang besarnya ganjaran dan keutamaan melakukan kebaikan, niscaya ia akan berletih-letih berusaha melakukan apa saja yang masih bisa dikerjakan untuk kebaikan. Dan betapa ruginya orang yang sama-sama menghabiskan waktu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, atau 12 bulan setahun, tetapi dalam catatan Sang Rahman, tak satu pun memiliki nilai kebaikan. Maka itu, mulai detik ini, tekadkan niat bahwa kita harus memiliki program-program kebaikan. Allah berfirman, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan juga kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai." Quran Surat Al-Isra ayat 7.

Pendengar, suatu ketika seorang kiai yang sangat dicintai para santri membeli burung beo. Karena dia kiai, maka cara mengajarkan burung ini pun berbeda dengan kebanyakan orang. Pak Kiai mengajarkan burung ini kalimat zikir. Setiap hari burung ini diajarkan untuk mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah 3 bulan, ribuan santri mengakui kehebatan beo ini. Ia mampu mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini menjadi tontonan yang sangat menarik, melebihi serunya mukadarah. Bulan berikutnya, sang kiai mengajarkan Subhanallah, Subhanallah. Dan lagi-lagi, kiai ini bisa mengajarkan burung beo ucapan zikir Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Beo sang kiai mendapat perhatian hebat. Burung langka bisa berzikir, dan para santri yang kiriman uangnya terlambat bisa terhibur. Beo menjadi kebanggaan pesantren tersebut. Bulan berikutnya, Pak Kiai pun mengajarkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Dan memang berhasil. Si Beo berhasil mengatakan dengan makhraj Beo yang pas-pasan, tetapi tetap fasih dalam dunia Beo. Ia tampak hebat dan alim. Setelah itu, praktis semua kalimat zikir yang pernah diajarkan kiai kepada santrinya diajarkan pula kepada Beo ini. Namun tiba-tiba si Beo jatuh sakit, badannya menjadi kurus, lesu dan lunglai. Sang kiai mengamati proses sakit yang berhari-hari. Sampai suatu ketika burung Beo itu sekarat, dan ketika hendak mati burung Beo itu kejang-kejang dan keluar suara dari mulutnya, kuk, kuk, kuk, lalu mati begitu saja. Pak Kiai begitu sedih, dia tampak murung berhari-hari, bahkan berbulan-bulan merenungkannya. Pernah suatu ketika, sang Kiai duduk termenung memandangi bekas sangkarnya. Setelah sholat berjamaah, beberapa santri pernah menyaksikan Pak Kiai berbicara sendiri dengan sangkar burung itu. Kejadian ini jelas membuat santri-santri senior prihatin. Mereka lalu patungan mengumpulkan uang untuk membeli burung beo sebagai pengganti. Singkat cerita, mereka berhasil membeli burung beo muda dengan warna sama seperti beo kesayangan kiai dahulu. Pak Kiai, ini kami belikan burung beo baru. Mungkin burung ini bisa mengobati kesedihan Pak Kiai, tutur sang santri senior. Pak Kiai tampak kaget. Dia menarik napas panjang, lalu diam agak lama. Beberapa santri pun tertunduk sambil menunggu ucapan terima kasih yang datang agak berat. Kalian pikir saya ini sedih gara-gara ditinggalkan mati oleh burung beo? Kalian pikir saya mau memelihara burung beo lagi untuk sekedar menuruti hobi saya? Kata sang kiai. Semua santri yang ada di situ terdiam. Mereka bingung. Saya sedih dan takut kalau-kalau santri-santri di pondok ini bernasib sama dengan burung beo itu. Saya takut ribuan santri yang saya didik bertahun-tahun tentang agama, tetapi saat ajalnya tiba hanya mampu berucap kuk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satwirir Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Pekanbaru untuk mendengarkan lintas berita Korwil yang akan kami putarkan di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan disiarkan bersama RRI Pekanbaru, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

Pusaka inisial JL di Jalan Riau, yang mana inisial JL ini sering melakukan sinar bomba di wilayah Kampung Dalam.

pertama. Peternak ayam petelur Riau keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Dua bandar narkoba dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis ekstasi dan sabu siap edar. Ya, saudara, untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil selengkapnya hari ini, edisi Selasa 14 Juli 2026, bersama saya, Suci Rasliah.

0: Mengawali berita ini, saudara, kami akan hadirkan informasi dari Batam. Pemerintah pusat mendorong penguatan tata ruang dan penyelesaian persoalan pertanahan di Kepulauan Riau sebagai upaya mendukung pembangunan daerah dan menjaga iklim investasi. Selengkapnya dari Batam, Renita Suharjana melaporkan.
1: Penguatan tata ruang dan pengelolaan pertanahan menjadi salah satu pembahasan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI di Graha Kepri, Batam. Temuan yang dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Osi Darmawan, serta Kepala Daerah Sekepulauan Riau ini membahas berbagai tantangan pelaksanaan program nasional di wilayah kepulauan dan perbatasan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai Kepulauan Riau memiliki potensi besar di sektor manufaktur, perdagangan maritim, pariwisata, dan sejarah. Namun kondisi wilayah yang didominasi lautan dengan keterbatasan daratan juga menghadirkan tantangan dalam penataan ruang, sehingga diperlukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat.
2: Ada empat tantangan yang kami lihat dari Kemendagri untuk Pak Gubernur dan jajaran, termasuk teman-teman kepala daerah. Yang pertama adalah degradasi lingkungan, kedua rentang kawasan bencana, ketiga konflik tata ruang termasuk pemanfaatan ruang laut dan alih fungsi lahan. Ditambah harus penduduk masuk bertambah di Batam itu luar biasa, yang kelima tertinggi di Indonesia. Karena itu Kemendagri lama ini Pak Ketua memastikan bahwa seluruh perda-perda terkait dengan perencanaan APBD ini menimbang faktor potensi dan tantangan-tantangan tadi.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Osi Darmawan menegaskan penyelesaian persoalan pertanahan dan penyusunan tata ruang tidak dapat berjalan sendiri, melainkan membutuhkan peran aktif kepala daerah sebagai koordinator seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan dan investasi memiliki kepastian hukum.
2: Dari sektor tata ruang juga tentunya pembahasan rencana tata ruang kita dari tahapan tata ruang wilayah nasional turun ke provinsi, turun ke kabupaten kota. Dia sifatnya tidak hanya top down dari pusat ke bawah, tapi juga ada elemen bottom up-nya. Bagaimana kemudian rencana tata ruang ini juga didiskusikan dengan berbagai stakeholder termasuk BUMD kabupaten kota dan BUMD provinsi.
1: Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Pertanahan Nasional, berbagai persoalan tata ruang maupun pertahanan di Kepulauan Riau diharapkan dapat diselesaikan lebih cepat sehingga mampu mendukung investasi sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan di wilayah kepulauan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Suarjana melaporkan.
0: Ya, saudara, panen raya live streaming bersama Presiden Republik Indonesia di Kabupaten Bengkalis dipusatkan di Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil. Lahan seluas 50 hektar diperkirakan menghasilkan 6,7 ton. Reporter Muhammad Iqbal dari Bengkalis melaporkan selengkapnya.
3: Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu daerah yang mengikuti panen raya padi serentak nasional bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang akan digelar pada Selasa 14 Juli 2026. Untuk wilayah Bengkalis, kegiatan dipusatkan di lahan persawahan Dusun Seri, Bangun Sari, RT 13, RW 16, Desa Sepotong, Kecamatan Siak Kecil. Pelaksana tugas, PLT, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, TPHP Kabupaten Bengkalis, Supandi mengatakan, lokasi panen raya memiliki luas sekitar 50 hektar dengan estimasi produktivitas mencapai 6,7 ton gabah per hektar. Ia juga menjelaskan persiapan panen raya dilakukan secara bersama-sama melibatkan kelompok tani, TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan. Menurut Supandi, panen raya semula dijadwalkan pada 8 Juli 2026, namun karena menyesuaikan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto, pelaksanaan diundur menjadi 14 Juli 2026 dan akan dilaksanakan secara serentak melalui sambungan virtual. Ia mengungkapkan sekitar 30% dari total areal seluas 50 hektar telah didahului panen, sedangkan 70% sisanya akan menjadi lokasi utama pelaksanaan panen raya nasional.
4: Untuk yang dipanen itu sekitar 50 hektar. Kemudian rencananya kan panen ini kan di tanggal 8, tapi Pak Presiden belum punya waktu, ditetapkan di tanggal 14, jadi sudah ada terpanen sekitar 30% ya Pak Isha. Kita 30%, jadi masih ada 70% yang insya Allah besok akan panen bersama Persiba.
3: Panen raya dihadiri Pangdam Tuanku Tambusai, Gubernur Riau beserta jajaran pemerintah Provinsi Riau. Sementara di tingkat kabupaten dihadiri Bupati Bengkalis bersama unsur Forkopimda. Sementara itu Kepala Bulog Bengkalis Deli Bayu Putra memastikan Bulog siap menyerap gabah hasil panen petani lokal sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Bulog siap menerima gabah dari petani Kabupaten Bengkalis. Harga pembelian mengikuti ketentuan pemerintah sebagaimana diatur dalam Impres Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengadaan gabah dan beras. Saat ini harga gabah mencapai Rp6.500 per kilogramnya.
5: Bulog kan sesuai HPP Bang, menurut Impres. Ini 6.500 per kilo. Cuman kalau perkembangan harga gabah saat ini kan lagi di atas itu, lagi bagus lah untuk menyaring harga bawahnya. Jadi jangan sampai di bawah 6.500 harga gabah tuh. Kalau memang ada istilahnya, jangan sampai di bawah 6.500. Kalau memang lagi turun, mentok-mentok 6.500 terus Bulog yang beli.
3: Ia menegaskan Bulog akan terus membuka kesempatan bagi petani untuk menjual hasil panennya sehingga dapat memberikan kepastian pasar sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan pengelola koperasi Merah Putih dalam pembangunan dan pengembangan koperasi. Ini akan kami hadirkan informasinya dari RRI Tanjung Pinang bersama Vidyawati.
6: Lahan menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam merealisasikan pembangunan koperasi Merah Putih. Saat ini baru 3 koperasi Merah Putih yang sudah dalam tahap finish pembangunan fisik. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang, Muhammad Yati mengatakan, dalam pembangunan koperasi Merah Putih telah ditetapkan luasan lahan secara teknis minimal harus 1000 meter persegi. Pemerintah tentunya saat ini berupaya berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dalam penyediaan lahan pembangunan koperasi.
7: Tentunya hambatan yang kita hadapi, salah satu hambatan yang kita hadapi adalah terkait dengan penyediaan lahan pembangunan, mana secara teknis harus minimal luasnya 1000 meter persegi. Dan mudah-mudahan kita nantinya bisa berkolaborasi bersama-sama untuk mengembangkan koperasi Koperasi Merah Putih.
6: Berbagai kendala juga dihadapi oleh Koperasi Merah Putih KMP di Sejang dalam perkembangannya, mulai dari kurangnya kekuatan modal hingga jumlah anggota yang masih sedikit. Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Sejang Dwi Cahyo mengatakan, Koperasi Merah Putih di Sejang baru berdiri 1 tahun dan bergerak di bidang usaha sembako. Dalam perkembangannya yang menjadi tantangan pihaknya yaitu terkait dengan masih kurangnya anggota koperasi.
8: Masih kurang, Bu. Karena kita punya modal simpanan pokok hanya 100.000, simpanan wajibnya 20.000, ya Bu. Itu. Jadi dengan yang store juga sekarang baru sekitar 20 orang, kan baru 2 juta.
6: Dikatakan Dwi Cahyo, masih sedikitnya anggota juga menjadikan pihaknya kekurangan modal dalam mengembangkan Koperasi Merah Putih. Pihaknya saat ini melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam menjalankan usaha koperasi. Salah satunya menjalin kerjasama dengan badan usaha milik daerah Provinsi Kepulauan Riau yaitu PT Pembangunan Kepri. Bahkan pemerintah Kota Tanjung Pinang juga bersedia nantinya untuk bekerjasama dengan pihaknya dalam pengembangan koperasi yang dikelolanya. Reporter Vidyawati, RRI terus mendara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, Saudara, dari RRI Ranai, reporter Analia Widi ini akan melaporkan terkait dengan produk unggulan Kabupaten Natuna memiliki peluang untuk menembus pasar ekspor.
9: Peluang ekspor produk unggulan Kabupaten Natuna masih terbuka luas. Pelaku usaha hanya perlu memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor agar produknya dapat diterima di pasar internasional. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro di Disperindak Kopum Kabupaten Natuna, Marwan Syahputra, mengatakan pemerintah tidak membatasi kegiatan ekspor dari Natuna. Namun setiap komoditas yang akan dikirim harus memenuhi standar dan ketentuan yang diminta oleh negara pembeli. Marwan juga menjelaskan di Disperindak Kopum sebagai perwakilan dari Kementerian Perdagangan di daerah memiliki tugas menerbitkan surat keterangan asal bagi eksportir. Dokumen tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam proses ekspor ke berbagai negara tujuan.
10: Untuk sementara ini kan natuna kan kebanyakan dari produk hasil laut ya, seperti ikan, kemudian gurita, ya kan. Kemudian kalau memang nanti berkembang rumput laut juga bisa gitu kan. Nah nanti kalau tidak untuk kemudian kalau produk kemudian dari pertanian, kelapa, karet, ya kan. Yang penting suplai yang kita kirimkan itu sesuai dengan permintaan mereka, berapa kuota yang kita minta. Nah kami selaku perwakilan Kemendag sebagai instansi penerbit surat keterangan asal itu akan memberikan pelayanan secara gratis kepada eksportir. Dan dalam artinya ya gini, kalau mereka mengurus di Natuna, mereka akan mendapat korting sampai 0%.
9: Sementara itu, penanggung jawab Satuan Pelayanan Sapel Natuna, Balai Karantina, Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, BKHIT Kepulauan Riau, Iwan Setiawan menyatakan pihaknya siap mendukung upaya peningkatan ekspor dari Kabupaten Natuna. Dukungan tersebut akan diberikan melalui pengawasan dan pemenuhan persyaratan karantina terhadap komoditas yang akan dikirim ke luar daerah maupun ke luar negeri.
11: IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut. IKH di Natuna bisa terwujud dengan dukungan pemerintah daerah, masyarakat, tentu saja kami dari Badan Kendaraan siap memandu, membimbing, dan tentu saja mensertifikasi IKH tersebut.
9: Pemerintah daerah berharap kemudahan layanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memperluas pasar produknya. Dengan meningkatnya aktivitas ekspor diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Saudara, peternak ayam petelur Riau ini keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Dari Pekanbaru, Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
13: Program penyediaan telur untuk kebutuhan makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Riau mendapat perhatian dari kalangan peternak ayam petelur. Sejumlah peternak mengeluhkan masih adanya kendala dalam penyerapan telur dari usaha lokal untuk memenuhi kebutuhan program tersebut. Salah satu peternak ayam petelur, Alfi, menyampaikan bahwa pihaknya telah berupaya menawarkan pasokan telur kepada pelaksana MBG untuk kebutuhan program dapat melibatkan peternak maupun pelaku UMKM di daerah. Alfi mengatakan proses kerja sama tersebut masih menemui kendala karena adanya berbagai alasan dari pihak yang bertanggung jawab dalam pengadaan telur.
14: Kami di sini, saya sudah sampaikan kepada MBG bahwasanya telurnya itu harus ngambil di UMKM sekitar. Dan orang itu bertele-tele, Pak. Banyak kali alasannya dan tidak mau ngambil sama kita.
13: Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Perencanaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau, Yuhendra, mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan Tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG di Riau. Yuhendra meminta setiap kendala terkait penyerapan telur dari peternak lokal dapat dilaporkan secara jelas, termasuk informasi mengenai lokasi atau unit MBG yang mengalami persoalan.
15: Ya, oke. Okay. Itu sudah kita komunikasikan dengan tim SPPG di Riau ini, Pak. Jadi nanti kalau ada yang laporan seperti itu bisa kita laporkan langsung, misalnya MBG mana dia. Nah, nanti supaya nanti kita tekankan.
13: DPKH Riau berharap pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk peternak dan UMKM lokal, sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Saudara, gerakan ayah mengantar anak sekolah di hari pertama kemarin di Kabupaten Padang Pariaman berjalan lancar. Ya, pada umumnya para ayah terlihat mengantarkan anaknya ke sekolah. Berikut dari Padang, Armen Ramli melaporkan selengkapnya.
16: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Azwarman kepada RRI kemarin mengatakan, dari hasil laporan yang diterima, memang pada umumnya anak-anak di hari pertama masuk sekolah kemarin, terutama untuk anak PAUD, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar di Padang Pariaman diantar langsung oleh para ayah. paman, kakak laki-laki atau kakeknya. Dijelaskan Azwarman, program GAMAS 2026 atau Gerakan Ayah Mengantarkan Anak ke Sekolah di Hari Pertama merupakan program pertama dilaksanakan di Padang Pariaman. Program ini dinilai berhasil terlaksana.
17: Sebenarnya mengantar anak pertama sekolah itu dulu sebenarnya sudah ada juga. Sekarang itu lebih diarahkan. Kenapa? Karena anak itu biasanya baru mulai pergi ke sekolah kan ada rasa was-was, ada rasa takut. Apalagi bagi anak TK, bagaimana SD kelas 1. Jadi kalau pertama itu ayahnya yang mengantarkan, jadi timbul keberanian. Jadi berani dia datang ke sekolah. Nah, semangat juga dia, jadi merasa aman dia. Samping berani dia merasa aman karena ayahnya berada di sampingnya.
16: Sementara itu, Zulhi Edri, salah seorang orang tua yang anaknya sekolah di Sekolah Dasar Islam Terpadu Cahaya 2 yang berada di Korong Saranggaga, Nagari Pakandangan, Kecamatan 6 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, menyambut baik dengan adanya program Gerakan Ayah Mengantarkan Anak ke Sekolah ini. Menurutnya selama ini dalam pengolahan pengasuhan anak banyak berada pada kaum perempuan atau ibu. Namun dengan adanya program ini secara langsung adanya keterlibatan ayah dalam pengasuhan dan mendidik anak-anaknya.
18: Program ini memang mendorong keterlibatan aktif ayah dalam pengasuhan anak. Yang selama ini pengasuhan anak memang dititikberatkan kepada kaum wanita. Gerakan ini melawan fenomena fatherless, kurangnya figur ayah yang menjadikan anak menjadi tidak pede atau tidak ada keberanian dalam menghadapi hari-harinya. Nah, semenjak adanya program ini, mengajar secara fisik ayah hadir dalam pengasuhan anak, menjadikan emosional anak itu lebih dari yang sebelumnya.
16: Zulhi Edri yang juga sebagai Ketua Pokja Kampung KB, Nagari Lubuk Pandan, Kecamatan 2x11-6 Lingkung menambahkan, program GAMAS ini tidak hanya sebatas ayah mengantarkan anak ke sekolah, namun lebih mendalam lagi agar peran sosok seorang ayah betul-betul menjadi momen bagi anaknya dalam mencapai cita-cita. Armin Ramdi melaporkan.
0: Ya, saudara, Anda masih bersama kami dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mobil layanan kependudukan atau Molduk Disdalduk Bengkalis aktif ikuti kegiatan keramaian di Kota Bengkalis. Dan antusias warga untuk mendapatkan layanan kependudukan cukup tinggi di setiap kesempatan. Informasi selengkapnya dilaporkan Muhammad Fiza dari Bengkalis.
19: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil terus mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui mobil layanan kependudukan atau Molduk. Layanan tersebut rutin hadir di berbagai kegiatan yang menghadirkan banyak pengunjung, termasuk pada gebyar skuter lancang kuning bermasa Negeri Junjungan 2026 di lapangan pasir Andam Dewi Bengkalis. Pelaksana tugas atau PLT Kepala Disdukcapil Bengkalis Sahrudin mengatakan, keikutsertaan Molduk pada gebyar skuter lancang kuning merupakan yang keempat kalinya hadir dalam kegiatan keramaian masyarakat. Sebelumnya, Molduk juga membuka layanan pada sejumlah agenda daerah termasuk Durian Fest 2026.
20: Kemarin ini sudah yang keempat kali kita melakukan pelayanan ini. Kemarin ada beberapa termasuk Durian Fest kemarin. Animo masyarakat dan antusias masyarakat sangat banyak sekali karena saat inilah hari-hari biasa sibuk dengan pekerja, sibuk dengan apa kunjungan masyarakat ramai, jadi masyarakat langsung melakukan pengurusan pelayanan administrasi kependudukan selain menikmati hiburan dan juga kuliner sambil mengurus berbagai dokumen administrasinya.
19: Layanan yang diberikan melalui Molduk meliputi perekaman KTP elektronik, pencetakan KTP elektronik, pembuatan kartu identitas anak atau KIA, hingga pembaruan data kependudukan seperti pergantian foto pada KTP elektronik, semisal bagi warga yang ingin menyesuaikan foto terbaru dengan menggunakan hijab. Sementara itu, salah satu warga, Ambil Fahri, mengatakan sangat terbantu dan berharap Disdalduk terus berinovasi dalam melayani masyarakat.
21: Layanannya sungguh bagus pada perayaan-perayaan seperti ini. Mudah-mudahan ke depannya setiap ada acara-acara yang mengumpulkan masyarakat bisa dikembangkan lagi program-program ini.
19: Dengan adanya mobil layanan kependudukan yang bisa secara mobile bergerak kemana saja, layanan kependudukan di Kabupaten Bengkalis dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan layanan prima. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Saudara, DPRD Kabupaten Bintan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan sejumlah catatan yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Informasi ini kami hadirkan dari RRI Tanjung Pinang bersama reporter Reni Ilda Valantra.
1: Rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan diberikan setelah pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Meski telah disepakati, DPRD masih memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti. Ketua DPRD Bintan Viven Sumanti mengatakan, salah satu catatan yang menjadi perhatian adalah penyelesaian pembayaran pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah atau BOS sebesar sekitar 51 juta rupiah. DPRD meminta agar kewajiban tersebut segera diselesaikan sesuai komitmen pemerintah daerah.
2: Dari LAPBPK itu, setelah kita bahas bersama tim pemerintah daerah dan banggar, itu masih ada yang belum diselesaikan, yaitu pembayaran pemanfaatan dana BOS. Itu ada sekitar 51 juta. Beliau sudah menyanggupi itu ya, dibayar. Kita minta untuk diselesaikan secepatnya.
1: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan menyatakan seluruh masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran tahun berjalan. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.
22: Apa yang menjadi masukan, ya tentu ini nanti menjadi evaluasi kita. Evaluasi kita di tahun ini, tahun berjalan, sehingga apa yang harus dimaksimalkan dari tahun sebelumnya bisa terus kita evaluasi.
1: Dengan disetujuinya ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, pemerintah daerah diharapkan dapat segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD sekaligus mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel, transparan, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Ya, selanjutnya saudara, dari Pekanbaru, reporter Santi Yunas akan melaporkan terkait dengan dua bandar narkoba itu dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika, jenis ekstasi, dan sabu siap edar.
23: Operasi yang digelar Satres Narkoba Polresta Pekanbaru berhasil mengamankan dua orang tersangka berinisial JL dan JN. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan maraknya aktivitas transaksi narkoba di dua kawasan yang selama ini dikenal sebagai daerah rawan peredaran narkotika. Kasat Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan tersangka JL ditangkap di kawasan Jalan Kopi. Polisi menyebut JL merupakan DPO yang selama ini kerap lolos dari pengejaran petugas. Dari dua rumah yang digunakan tersangka, polisi menyita 154 butir pil ekstasi. Selain itu, petugas juga mengamankan serbuk yang diduga ekstasi seberat 2,38 gram. Pada hari yang sama, tim juga bergerak ke kawasan Jalan Riau, Kecamatan Payungskaki, dan menangkap tersangka JN di kediamannya dengan barang bukti 33 paket sabu siap edar.
24: Kami melakukan penyelidikan terhadap inisial JN yang sering melakukan transaksi di wilayah di Jalan Kopi. Di rumahnya kami temukan pil ekstasi sebanyak 154 butir berbagai macam merek dan pil ekstasi belum tersembuh seberat 2,38 gram. Kemudian kami melakukan pengembangan dan DPO-nya inisial HN. Dan pada itu juga kami melakukan penangkapan terhadap tersangka inisial JL di Jalan Riau, yang mana inisial JL ini sering melakukan transaksi narkoba di wilayah Kampung Dalam dengan barang bukti sebanyak 33 paket narkotika jenis sabu yang siap edar. Dan kami akan tetap melakukan pengembangan untuk memutus mata rantai narkoba di wilayah Kota Pekanbaru.
23: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau Kasmanto Rinaldi menilai keberhasilan Polres Pekanbaru menangkap dua bandar narkoba merupakan langkah positif dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika. Namun menurutnya, penindakan tidak boleh berhenti pada penangkapan semata.
3: Sebetulnya kan kalau kita merujuk secara global kan narkotika itu kan bukan tanggung jawab kepolisian semata kan. Ada BNN di situ kan kalau aparat penegak hukumnya. Tapi dari sisi lain kan ada keluarga, ada masyarakat, ada guru gitu yang juga harus bertanggung jawab kan. Namun kan dalam konteks ini kan sinergisitas itu kan belum terbangun. Menghidupkan semangat untuk peduli dengan kejahatan narkotika ini yang agak sulit.
23: Dari hasil pemeriksaan, JN mengaku memperoleh pasokan sabu dari pria berinisial HB, sementara JL mendapatkan pil ekstasi dari dua pemasok berinisial DN dan FR. Ketiga pemasok tersebut kini telah ditetapkan sebagai DPO dan masih dalam pengejaran Satres Narkoba Polresta Pekanbaru. Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolresta Pekanbaru. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Saudara, penempatan pekerja migran Indonesia secara legal di Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif. Hingga semester pertama tahun 2026, realisasi penempatan telah melampaui target awal dan diproyeksi mencapai lebih dari 4.000 orang hingga akhir tahun. Berikut dari Batam, Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
4: Penempatan pekerja migran Indonesia secara legal di Kepulauan Riau terus menunjukkan tren positif.

Kecamatan sebanyak 500.000 pekerja migran sepanjang tahun 2026. Dari jumlah tersebut, 300.000 merupakan lulusan SMK, sedangkan 200.000 lainnya berasal dari lulusan umum. Di tingkat daerah sendiri, BP3MI Kepri juga memasang target lebih

0: 3.000 dan kemarin sudah sampaikan ke Pak Gubernur. Nah, ternyata di semester pertama ini Pak, tadi sudah mencapai 2.162 kalau tidak salah. Artinya di tahun 2026 ini mudah-mudahan pada akhir tahun ini bisa 4.000 lebih.
1: Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yusbawati, mengatakan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan berbagai instansi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas calon pekerja migran Indonesia.

0: sinergi berbagai pihak, PT.DKM Mikepri optimistis target penempatan pekerja migran Indonesia secara legal pada tahun 2026 dapat terus meningkat, sekaligus memperluas pelindungan bagi masyarakat yang memilih bekerja di luar negeri melalui proses resmi. Dari Batam, Kepala Riau, Fagi Panusaki melaporkan.
1: Ya, banyak kasus eksploitasi seksual saat ini, saudara, berawal dari pembangunan ataupun juga membangun kedekatan, bisa juga dengan istilah grooming, ya. Nah, maupun melalui aplikasi kencan. Nah, hingga akhirnya ini menjerat korban dengan pemerasan dari foto privasi atau dengan cara lainnya. Kita simak informasi ini, kami hadirkan bersama reporter Nur Afni Susilawati melaporkan dari Bukit Tinggi.
2: Maraknya kasus eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur serta remaja dengan modus yang kian beragam menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Merespon fenomena tersebut, Kejaksaan Negeri Padang Panjang gencar meluncurkan program edukasi ke sekolah-sekolah guna membentengi generasi muda dari ancaman predator seksual. Strategi pencegahan ini dikupas tuntas dalam program dialog interaktif Jaksa Menyapa di Pro 1

0: dibuat nyaman, ditraktir apa sehingga nyaman, nanti dimintalah foto-foto yang berbau privasi.
1: Selain faktor kecanggihan teknologi, ruang privat yang tidak terpantau orang tua menjadi celah besar terjadinya kejahatan ini, terutama dipicu kebiasaan remaja yang kerap mengunci diri di kamar bersama gawai mereka. Secara psikologis, para pelaku umumnya mengincar remaja yang rapuh atau mengalami fenomena tangki cinta kosong akibat kurangnya figur kedekatan, kasih sayang, dan perhatian di lingkungan rumah. Guna mengantisipasi dampak yang lebih meluas, Kejari Padang Panjang mengoptimalkan gerakan jaksa masuk sekolah atau JMS untuk memberikan pemahaman hukum bahwa eksploitasi seksual adalah kejahatan berat. Melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kejaksaan menegaskan bahwa para pelaku dapat dijerat hukuman pidana maksimal 9 tahun penjara.
0: Pertama itu hak pendampingan, hak untuk mendapatkan pendampingan.
2: Oh, hak untuk mendapatkan pendampingan. Ya. Ini dari
0: baik itu pekerja sosial atau di dinas sosial tersebut, itu yang pertama kali, sebelum melapor pun bisa.
2: Iya.
0: Itu hak untuk dapat berkonsultasi dengan psikolog maupun psikiater, dan juga hak untuk mendapatkan restitusi. Tanggung jawab kan nanti kita dapat apa? Dapat memintakan kepada pelaku, jaksa dapat merampas harta kekayaannya nanti dilelang. Nah, hasil lelang itu nanti kita pergunakan untuk pemulihan korban tersebut. Nah, seperti itu prosesnya. Jadi dari hulu sampai hilir sudah diatur oleh Undang-Undang TPKS.
1: Aparat penegak hukum mengingatkan kembali kepada publik bahwa mencari dan mengusut pelaku kejahatan adalah tugas negara, bukan beban yang harus ditanggung oleh korban. Oleh karena itu, keberanian keluarga maupun korban untuk bersuara menjadi langkah pertama yang paling menentukan dalam memutus lingkaran setan eksploitasi seksual di masyarakat. Nur Afni Susilawati melaporkan.
3: Saudara, laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Perancis menghadapi Spanyol diprediksi berlangsung sengit. Pertandingan sesama raksasa Eropa itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallas Arlington, Texas, Amerika Serikat, Rabu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ya, dua pelatih asal Sumatera Barat, Dedi Umar dan Lutfi Miftah Furkana, itu kompak menjagokan Perancis melaju ke partai final. Dari Padang, reporter Iwan Setiawan melaporkan.
4: Hari ini kedalaman skuad Perancis luar biasa.
5: Sadi Konter dari pelatih sepak bola Dedi Umar menilai kedua tim tampil konsisten sejak pasca awal turnamen dan sama-sama memiliki peluang besar menjadi juara dunia. Menurutnya pertandingan akan berlangsung dengan tempo tinggi karena kualitas pemain di kedua kubu relatif berimbang. Meski mengakui kekuatan Spanyol, Dedi lebih mengunggulkan Perancis karena memiliki kedalaman skuad yang lebih baik. Selain itu, produktivitas gol Les Blues sepanjang turnamen bisa menjadi modal penting untuk menembus babak final.
4: Saya memprediksi laga ini akan berjalan ketat, sengit, karena kedua tim dari babak awal sudah menunjukkan bahwa mereka betul-betul siap untuk jadi juara Piala Dunia tahun ini. Saya prediksi Perancis karena hari ini kedalaman skuad Perancis luar biasa. Kita lihat dari produktivitas gol Perancis.
5: Sementara itu, pelatih futsal kota Solunto, Lutfi Miftah Furkana, juga memandang duel ini sebagai salah satu pertandingan terbaik di Piala Dunia 2026. Ia menyebut Perancis dan Spanyol merupakan negara dengan tradisi sepak bola yang sangat kuat, baik di level nasional maupun klub.
6: Kalau untuk menebak, jujur ini cukup sulit, tapi saya menjagokan Perancis sih. Skor 2-1. Saya rasa nanti pemain kuncinya adalah Mbappe.
5: Meski demikian, Lutfi tetap menjagokan Perancis untuk mengamankan tiket ke final, yang memprediksi Les Blues menang dengan skor 2-1 berkat peran para pemain bintang yang dinilai mampu menjadi pembeda dalam pertandingan besar. Iwan Setiawan melaporkan.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Peternak ayam petelur Riau keluhkan serapan telur untuk program MBG. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan DPKH Provinsi Riau minta kendala tersebut dilaporkan untuk ditindaklanjuti. Dua bandar narkoba dibekuk aparat kepolisian. Dari keduanya diamankan sejumlah barang bukti narkotika jenis ekstasi dan sabu siap edar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Batam sore ini. Sore ini. Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajak sebelum tanggal 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau. Karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

ungkapan aduh dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Mendengar pukul 17 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 14 Juli 2026 bersama saya, Ardo Sirbutar. Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal rekrutmen non-pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora yang dibuka hingga 15 Juli 2026. Dan diketahui pendengar, rekrutmen tersebut untuk ditempatkan di Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan atau LPUK Kemenpora. Dan namun faktanya pendengar, klaim perihal rekrutmen tersebut ditemukan adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, informasi bukan berasal dari pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora. Adapun rekrutmen posisi terkait sudah ditutup sejak tanggal 30 Juni 2026 dan informasi di media sosial tersebut disinyalir sebagai modus penipuan. Dan saat ini juga tidak ada lowongan yang aktif untuk dibuka. Demikian mendengar kami sampaikan Cek Fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, satu batang rokok mengandung lebih dari 7.000 zat kimia dan 70 diantaranya terbukti menyebabkan kanker. Merokok bukan cuma merusak paru-paru, tapi juga jantung, pembuluh darah, hingga kesuburan. Bahkan, perokok pasif sampai orang yang hanya menghirup asap rokok pun bisa terkena risiko yang sama. Jadi, sebelum Anda nyalakan rokok berikutnya, pikirkan kembali layakkah hidup Anda dibakar perlahan. Stop merokok, mulai hidup sehat hari ini.

Kamu pasti pernah dengar suara ini. Ya, itu dia, suara badumtes. Efek drum paling receh tapi paling legendaris sejagat internet. Biasanya muncul tiap ada jokes garing atau punchline absurd yang kadang bikin kita naikin alis sambil mikir, lucunya di mana sih? Tapi percaya nggak? Suara ini dulunya tuh serius banget loh. Badumtes pertama kali muncul di pertunjukan stand-up komedi di tahun 1950-an di Amerika. Dulu dimainkan langsung sama drummer buat ngingetin penonton. Hey penonton, itu tadi punchline loh. Kasih ketawa dong. Nah sekarang, efek ini malah jadi soundtrack resmi buat semua jokes yang butuh diselamatkan atau istilahnya jokes receh lah. Contohnya nih, kenapa kucing nggak pernah stres? Karena dia punya meow time. Tapi ya, dibalik itu semua, badumtes ngajarin kita satu hal. Kadang bukan soal lucu atau enggaknya, tapi soal keberanian buat ngomong receh dan tetap pede. Jadi, kalau kamu punya jokes yang kamu aja ragu buat ngirim ke grup WhatsApp, lempar aja. Karena dunia ini kadang lebih butuh tawa daripada

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

105,1 Pro 1 RR Batam Beringar, masih bersama saya Ardo Sirebutar. Baru saja kita mendengarkan lagu dari Budi Doremi yang berjudul Satu Hari Yang Cerah, dan mengantarkan kita pada pukul 17:26 waktu Indonesia Barat. Dan mendengar, sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya, saya akan memberikan satu informasi penting untuk Anda tentang gejala yang bisa menandakan gangguan pada ginjal Anda tentunya. Dan seperti yang kita ketahui sendiri pendengar, ginjal ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan tubuh, mulai dari menyaring zat sisa metabolisme, mengatur kadar cairan, hingga membantu menjaga fungsi organ agar tetap optimal. Dan karena fungsinya yang sangat vital itu pendengar, gangguan pada ginjal juga dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan tentunya. Sayangnya, masalah pada ginjal ini seringkali berkembang secara perlahan dengan gejala yang tidak selalu mudah dikenali. Akibatnya banyak orang yang baru sadar, bahkan juga baru menyadarinya kondisi mereka bahwa setelah penyakit ini memasuki tahap yang lebih serius. Dan dikutip dari NDTV, ada sejumlah tanda awal yang patut Anda waspadai, termasuk perubahan kebiasaan buang air kecil. Dan ada 7 gejala pendengar yang dapat menjadi sinyal tentunya pada tubuh Anda, dan untuk mengetahui adanya gangguan ginjal sehingga juga perlu mendapatkan perhatian sejak dini. Yang pertama pendengar, yaitu perubahan dalam buang air kecil. Salah satu tanda yang paling awal ini adalah perubahan yang terlihat pada pola buang air kecil Anda tentunya. Dan menurut studi pendengar, perubahan buang air kecil ini termasuk peningkatan nokturia, urin berbusa atau proteinuria, dan darah dalam urin atau hematuria, dan bahkan juga perubahan volume atau oliguria merupakan indikator penting tentunya dalam kerusakan ginjal atau penyakit ginjal yang kronis stadium awal. Perubahan ini juga menandakan bahwa kerusakan glomerulus, potensi infeksi atau penurunan kapasitas filtrasi yang dapat menyebabkan tentunya gagal ginjal progresif Anda pendengar. Lalu selanjutnya yaitu dengan kelelahan yang berkepanjangan. Dan ginjal yang sehat ini tentunya membantu memproduksi hormon yang mendukung produksi sel darah merah Anda tentunya. Dan ketika fungsi ginjal menurun, hal itu dapat menyebabkan anemia. Dan ini juga dapat tentunya membuat Anda merasa terus-menerus lelah, lemah, bahkan juga kekurangan energi pendengar. Lalu pendengar, yaitu gejala berikutnya adanya pembengkakan. Nah, ginjal membantu menghilangkan kelebihan cairan pada tubuh. Dan ketika ginjal ini tidak berfungsi dengan baik pendengar, cairan dapat menumpuk menyebabkan pembengkakan pada kaki dan pergelangan kaki, tangan, dan wajah juga, terutama di sekitar mata pendengar. Jadi pembengkakan ini juga dapat menjadi tanda bahwa ginjal Anda ini tidak berfungsi dengan baik pendengar. Dan ginjal ini yang seperti saya sampaikan tadi, biasanya ada di pergelangan kaki, tangan, dan wajah, terutama juga di sekitar mata Anda pendengar. Lalu yaitu selanjutnya pendengar, tandanya dengan masalah kulit dan gatal pada tubuh Anda tentunya. Dan penumpukan produk limbah dalam darah ini juga dapat menyebabkan kulit Anda menjadi kering dan gatal tentunya pendengar. Hal ini juga seringkali diabaikan oleh banyak orang ya, tetapi bisa menjadi tanda adanya masalah ginjal yang mendasarinya. Lalu tanda berikutnya pendengar, yaitu dengan sesak napas. Karena penumpukan cairan di paru-paru atau anemia yang terkait dengan masalah ginjal dapat membuat pernapasan Anda menjadi sulit tentunya pendengar. Dan jika Anda mengalami sesak napas tanpa sebab yang jelas, sebaiknya Anda periksakan diri dan segera ke dokter ya pendengar ya, untuk mengetahui penyebabnya ini, apakah mungkin sesak napas biasa atau mungkin salah satu indikasi dari penyebab ginjal Anda tidak berfungsi dengan baik. Dan lalu pendengar, selanjutnya tandanya itu dengan kehilangan nafsu makan dan mudah mual. Penumpukan racun dalam tubuh ini juga ternyata dapat mempengaruhi pencernaan, yang menyebabkan nafsu makan Anda berkurang, mual atau muntah, dan serta juga ada penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan. Nah, jadi jika ada pengurangan nafsu makan pendengar, bahkan juga ada rasa mual dalam tubuh Anda, nah ini juga bisa berkaitan dengan adanya timbul
ginjal Anda tidak berfungsi dengan baik ya pendengar ya. Lalu tanda selanjutnya pendengar yaitu dengan sulit konsentrasi. Nah, ini hubungannya ketika zat buangan menumpuk di aliran darah. Hal itu juga dapat mempengaruhi fungsi otak ternyata pendengar. Dan bahkan juga Anda mungkin merasakan kurang waspada dan kesulitan untuk berkonsentrasi atau mungkin kesulitan untuk berpikir ya pendengar ya. Nah, ini juga dapat menjadi acuan Anda pendengar dan dapat mempengaruhi sistem ginjal Anda untuk berfungsi dengan baik. Dan sebaiknya pendengar, jika ada dari 7 tanda yang disebutkan, Anda dapat memeriksa segera ke dokter, karena daripada lebih terjadi ke hal yang serius, bahkan juga ginjal Anda ternyata memasuki tahap yang kondisinya lebih kronis, pendengar, lebih baik segera diperiksakan agar dapat diatasi sedini mungkin. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Garuda Batam. Lagu berikutnya Citra Lestari, Pernah Muda.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: pieza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi 14 Juli 2026 bersama saya Ardo Sirbutar. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, Direktur Utama atau Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara yaitu Joao Angelo Sousa Mota mengakui mengesampingkan sejumlah ketentuan pengadaan dalam pelaksanaan program koperasi desa atau kelurahan merah putih atau KDKMP. Menurutnya langkah tersebut diambil karena aturan birokrasi yang ada dinilai membuka ruang praktik koruptif. Pernyataan itu juga disampaikan dalam diskusi publik masyarakat Transparansi Indonesia atau MTI bertajuk Tidak Ada Koperasi dalam Koperasi Merah Putih. Bahkan ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan apabila kebijakan tersebut berujung pada proses hukum. Ia juga memastikan setiap pengadaan telah sesuai kewajaran harga. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Penyelidikan atas dugaan serangan cyber terhadap sistem-sistem penerimaan murid siswa baru atau SPMB Kota Batam masih berlangsung. Hingga kini pemerintah juga belum mendapat kepastian untuk siapa pelaku di balik percobaan peretasan yang sempat memicu keresahan di kalangan calon peserta didik dan orang tua. Dan diketahui insiden tersebut juga sebelumnya mencuat setelah beredar klaim di media sosial yang mengenai dugaan kebocoran 1.495 data peserta SPMB. Informasi itu juga dengan cepat menyebar dan memunculkan kekhawatiran bahwa data pribadi siswa dan orang tua telah jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.

0: Dan kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Pemerintah Kota Batam memastikan kemampuan keuangan daerah tetap mencukupi untuk membayar gaji aparatur sipil negara atau ASN, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hingga tahun anggaran 2027. Sekretaris Daerah Kota Batam yaitu Firmansyah mengatakan seluruh belanja pegawai masih dibiayai melalui anggaran APBD Kota Batam, dan ia juga menjelaskan porsi belanja pegawai terhadap total APBD di Kota Batam pada 2026 mencapai 39,09%. Persentase tersebut juga ditargetkan akan turun menjadi 35,36% pada tahun 2027 sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal daerah. Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian Informasi dan Fasilitasi atau PPIF Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batam yaitu Iksan mengungkapkan sejumlah ASN di lingkungan Pemko Batam saat ini mencapai 11.985 orang. Jumlah tersebut terdiri dari atas 5.306 pegawai negeri sipil atau PNS dan 6.093 P3K dan 586 P3K paruh waktu. Selain memastikan pembiayaan gaji pegawai, Pemko Batam juga mengusulkan penambahan formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup 303 formasi tenaga guru dan 60 formasi tenaga kesehatan, sehingga total terdapat 363 formasi CPNS yang diajukan pada Maret 2026. Dan demikian pendengar, kami sampaikan lintas informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan maghrib yang akan berkumandang untuk kota Batam dan sekitarnya pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk umat muslimin dan muslimah, dapat bersiap-siap dari sekarang dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat." Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

0: Hadis hari ini.
1: Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Quran Surat An-Nur, ayat 30 hingga 31. Dari ayat di atas, bisa disimpulkan, jika seorang laki-laki memuji kecantikan wanita lain selain istrinya, artinya dia telah gagal menundukkan pandangannya. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur, ayat 30. Kemudian jika seorang wanita dipuji kecantikannya oleh pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur, ayat 31.

0: Dalam sebuah bacaan pesantren disebutkan kisah seorang ahli ibadah. Siang malam kerjanya berdoa melulu sehingga istrinya marah karena tidak ada lagi yang bisa dimasak untuk dimakan. Barang apa yang hidup merayap perlu makan? Carilah pekerjaan, Bang, karena sudah terbukti bahwa doa tidak bisa dimakan, gerutu istrinya berkali-kali. Tidak enak didengar tetangga, dia berjanji mau bekerja. Ini hanya dalih semata, sebab kenyataannya dia pergi ke sebuah gua agar bisa berdoa lebih khusyuk tanpa dicereweti sang istri. Pagi hari berangkat, sorenya baru pulang. Kepada istri dia berbohong dan mengatakan bahwa majikannya akan membayar jerih payahnya kelak sekaligus setelah bekerja beberapa hari lamanya. Suatu sore, istrinya memasak aneka makanan. Dari luar rumah dia heran dan bertanya dari mana semua itu diperoleh. Tapi belum sempat ditanyakan, sang istri malah sudah menjelaskan bahwa utusan majikan suaminya tadi datang mengantar bahan pangan dan sejumlah uang. Kaget dia, baru aku berdoa sebentar, sudah kau kirim bayaran begitu banyaknya, gumam si ahli ibadah. Makin yakin dia pada kemurahan Tuhan, makin edan dia berdoa di gua. Tentu saja bukan apa yang dikatakan yang penting dalam kisah ini, melainkan saya kira arti simbolik yang dikandungnya. Selebihnya kita bebas menolak atau menerimanya. Saya punya contoh lain. Parmin, tukang becak, disebut orang sekitarnya gila porkas. Banyak dukun sudah dia datangi. Tiap orang gila dan kere yang seperti orang gila di Jogja, dia kuntit kemanapun pergi. Dalam hati dia berharap, siapa tahu orang seperti kere ini tahu tentang nomor porkas. Sering dia tidur di kuburan untuk mencari impen, mencari impian. Jerih payahnya menarik becak pun ludes di meja si tompul agen porkas. Buat Parmin, hidup itu berarti porkas. Maka Senik, istrinya, minta dipulangkan ke rumah orang tuanya karena tak tahan lagi hidup dalam alam porkas yang panas. Dan Gafur, anak tertuanya, berhenti sekolah karena tidak lagi ada biaya. Pendeknya, keluarga Parmin bentakan. Mertua ikut bingung, orang tua Parmin sendiri kehabisan nasihat. Arep dadi apa to kowe, Min? Kamu itu mau jadi apa, Min? Kata orang tuanya. Lama-lama Parmin mikir, iya, mau jadi apa saya ini? Memang bukan tugas sosiolog atau psikolog untuk mengentaskan Parmin dari porkas. Ini lebih merupakan urusan rohaniwan macam Pak Kiai atau Romo Mangun. Yang jelas, bosan ke dukun, Parmin pergi ke Kiai di Wonokromo, dekat dari rumahnya. Ada apa, tanya Pak Kiai yang sudah tua itu. Saya mohon petunjuk, Pak Kiai. Walah, saya ini cuma Kiai. Saya tidak bisa memberimu nomor kode porkas, kata sang Kiai. Parmin pun terkesiap, heran. Bagaimana Pak Kiai tahu bahwa ia pecandu porkas? Bukan, Pak Kiai, saya cuma mau tobat, kata Parmin. Setelah pasrah bungkuan, artinya dia pakan pun oleh Pak Kiai, dia berserah. Maka jiwa Parmin dicuci. Diajari pula salat dan berdoa, tapi susah. Lihat Parmin tidak cocok untuk menyebut kata-kata dalam bahasa Arab. La haula wala quwata illa, kata Pak Kiai pelan-pelan. La wala wala, Parmin tergagap-gagap. Pak Kiai mau ketawa. Berkali-kali dicoba, hasilnya tetap la wala wala. Pusing juga ahli rohani itu. Kalau menyebut kata porkas kamu lancar ya, Min, Parmin mesem. Akhirnya jalan keluar pun ditemukan, doa bisa dipermudah. Yang penting itu intinya, wolo wolo kuwato. pas betul dengan lidah Jawanya Parmin. Tapi bukan cuma itu, Min. Mesti ditambah, duh Gusti. Jadi lengkapnya itu berbunyi, duh Gusti wolo-wolo kuato. Artinya, kamu itu sambat. Kamu mengeluh, kamu mengadukan nasibmu pada Tuhan. Sambil terus giat narik becak. Ya berdoa, ya bekerja. Maka tiap malam, Parmin pun digarap oleh Pak Kiai. Pesan beliau, kalau ada kegaiban, jangan heran, Gusti memang maha gaib. Pokoknya syukuri dan perbanyak doa, giat usaha. Itulah laku utama, bisik Pak Kiai. Kegaiban itu tiba-tiba datang. Hampir tiap pagi, istri Parmin menemukan selembar uang 5 ribuan di bawah pintu. Parmin pun lapor pada Pak Kiai. Dan jawab beliau, syukurilah dan perbanyak doa. Dulu Parmin dirongrong nafsu ingin punya. Kini di bawah asuhan Pak Kiai, seluruh jiwanya diliputi rasa pasrah. Dia ayem, semeleh atau tawakal memberinya ketenangan. Hamba tak berdaya kecuali atas pertolongannya. Mudahnya, duh Gusti wolo-wolo kuwato. Di shopping center dia pernah berkali-kali, sejak pagi sampai jam 5 sore belum dapat penumpang. Dia pun panik, apalagi belum sesuap nasi pun masuk ke dalam perutnya. Duh Gusti wolo-wolo kuwato, keluhnya. Menjelang jam 6 seorang penumpang datang. Tanpa menawar dia langsung nemplok di becak itu. Begitu turun dia menyelipkan 3 lembar 5 ribuan di saku Parmin. Ini pun dilaporkan kepada Pak Kiai. Hanya satu hal tak dilaporkannya, dia ingin bikin kejutan. Tapi belum sempat kejutan dibikin, dia yang terkejut, Pak Kiai wafat. Parmin merasa shock kehilangan seorang good father. Min, sesaat sebelum pergi, Pak Kiai mengucapkan syukur bahwa kau sudah mengkredit becak, kata putra Pak Kiai. Parmin kaget loh, beliau sudah tahu, pikirnya. Memang sejak sering ditemukan uang gaib di rumah, dia pun menabung. Kepada istrinya, dia berpesan untuk tidak mengutik-utik uang di bawah bantal itu. Soal makan bisa ditanggulangi seadanya dari hasil narik becak harian. Tabungannya itu makin hari makin banyak dan bisa digunakan untuk mengangsur becak dari babah gendut. Begitu becak lunas, dia ingin matur pada Pak Kiai. Namun beliau ternyata tak memerlukan laporan. Pak Kiai sudah tahu sadurunge winarah, tahu rahasia di balik tabir. Yah, namanya juga wong suci, pikir Parmin. Sekarang setelah kepergian Pak Kiai, uang gaib tak lagi ditemukan di bawah pintu. Dalam hati Parmin bertanya-tanya, namun dia sadar kegaiban toh tak bisa terjadi terus-menerus. Kegaiban hidup memang ada, tapi hidup tak bisa semata disandarkan pada kegaiban macam itu. La haula, doa pendeknya dan mengayuh becak barunya itulah kunci hidup yang dia pegang sekarang.
1: Sebuah esai dari Muhammad Sobari. Ikuti esai berikutnya.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Selamat malam pendengar, kembali bersama saya Ardo Sidiputar pendengar. Tidak terasa kita telah di penghujung program pada Batam sore ini di pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah senantiasa menemani saya dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ini. Dan satu lagi lagu terakhir pendengar dari The Rain mengakhiri perjumpaan kita dalam program Batam sore ini. Dan nanti akan ada rekan saya Hana Panjitan yang akan menemani Anda pada program Batam malam ini.

0: Hei, kenapa? Baru buka usaha kok cemberut aja? Kabur tuh nanti pelanggan.
1: Entahlah nih, udah hampir 2 bulan buka kafe, tapi gini-gini aja. Aduh, kayak jalan di tempat gitu. Gimana ya? Biar rame dan banyak dikenal orang gitu.
0: Nah, itu dia. Maksimalkan publikasi aja dulu, biar orang pada tahu ada tempat bagus dan enak di sini.
1: Iya, tahu. Tapi itu kan gimana gitu loh caranya. Ini tempat udah keren nih. Makanan enak-enak. Promo medsos pun kenceng, bro. Tapi masih sepi aja. Aduh, gimana lagi ya caranya ya?
0: Coba deh iklan di RRI. Jaringannya luas, sampai ke pelosok, Malaysia, bahkan Singapura juga tembus. Programnya juga udah ikutin zaman banget. Bisa diakses di mana aja. Dan yang lebih penting, gak bikin kantong bolong.
1: Oh, boleh juga tuh ya. Ih, mau dong. Gimana caranya?
0: Nah, penasaran kan? Catet nih nomor marketingnya. Ririn 0853-6344-9735. Atau bisa juga ke Rinjani 0852-6103-3851.
2: Mau promosi usaha, sosialisasi, promo program kegiatan melalui iklan, talk show, liputan, siaran langsung dan lain-lain. Ke RRI aja. Yuk, ngobrol yuk.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, ini memang program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Reserse Kriminal Anak dan Pemberantasan Tindak Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan Kasubdit II, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari Kanit PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi, saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar ananda ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jagakarsa Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa jadi MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak jadi MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih? Seneng kah kayak apa persen sekolah hanyar turun nih? Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, Keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
8: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus
11: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028, tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
11: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton ton secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
11: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asli. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
14: Penyidikan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti di lanjutkan di tahap persidangan.
13: Sementara itu, mantan Menak Yakut Khalil Komas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
15: Ya, alhamdulillah, KPK sudah satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
16: Ya, tadi bos mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang terungkap?
15: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan.
13: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazar mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
17: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazar mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandhi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazar yang ditemui saat jamuan kehormatan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
18: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
17: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
19: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
17: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
20: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
21: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Osman Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
20: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
22: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
20: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Batam malam ini.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kita tadi sudah menyimak bersama Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Saatnya kembali lagi bersama dengan Pro 1 RRI Batam yang akan menemani Batam Malam Anda edisi 14 Juli 2026 bersama dengan Hana Panjaitan. Dan setengah jam ke depan pendengar, kami akan hadirkan mimbar agama Hindu untuk Anda. Dan kami akan hadirkan satu lagu yang memiliki makna positif untuk menjernihkan hati, tenang, sadar, dan damai.

0: Om
1: Om
0: Swastiastu.
1: Mayunamastu, Namo Siddham, Om Sidirastu, Tatastu, Astu Swaha. Selamat malam, sahabat Hindu, dan seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Batam, dimanapun Anda berada, semoga pancaran sinar suci, Sang Yang Widiwasa, selalu melimpahkan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita semua. Senang sekali, saya Lilik Widyawati kembali hadir menemani ruang dengar Anda dalam program Mimbar Hindu. Selama 30 menit ke depan, kita akan bersama-sama menyelami nilai-nilai Dharma yang menyejukkan hati dan memperluas cakrawala spiritual kita. Sahabat Hindu yang berbahagia, ketika kita mendengar kata pura, yang terlintas di pikiran kita itu pasti adalah sebuah bangunan suci yang megah. Ukiran yang indah tentunya. Tempat kita menghaturkan canang, kita sembahyang dengan suasana yang hening dan sakral. Kemudian kita berbondong-bondong datang ke sana untuk mencari ketenangan. Namun, pernahkah kita bahwa jauh sebelum itu kita melangkah ke pura fisik, ada sebuah pura yang paling utama yang sudah dianugerahkan di dalam diri kita masing-masing. Ya, para pendengar setia, tema dialog, tema mimbar malam hari ini adalah membangun pura di dalam diri. Nah, untuk mengupas tuntas tema yang sangat luar biasa ini, saya bersama narasumber kita malam hari ini yang akan berbagi pencerahan, yaitu Bapak I Gusti Ngurah Swimbawa. Om Swastiastu Bapak, selamat malam.
0: Swastiastu, selamat
1: bagaimana malam. Kabarnya?
0: Iya, Astungkara.
1: Sudah siap dengan siraman rohaninya?
0: Iya, Astungkara.
1: Astungkara. Nah, baiklah para pendengar. Langsung saja kita mulai pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Kepada Bapak Gusti, disilahkan.
0: Terima kasih, Bu Lilik. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Di Mas Dharma yang berbahagia dimanapun Anda berada. Jadi seperti diuraikan oleh Ibu Lilik tadi ya, Lilik tentang pura ya, pura. Jadi fisik bangunan, fisik pura itu kalau kita mendengar pura sudah langsung terlintas dalam benak kita bahwa sebuah
1: bangunan suci
0: ya,
1: tempat suci.
0: Tempat suci lah kita sebut. Itu ada Padmasanya Sano, ada apa namanya Kori Agungnya dan lain sebagainya. Nah, jadi itu sebenarnya adalah hanyalah satu stimulus saja ya. Jadi untuk memaknai bahwa pura yang sesungguhnya itu adalah sebenarnya seperti yang Ibu Lilik tadi sampaikan ya, itu adalah pura yang ada dalam diri kita ya.
1: Sesuai dengan tema tadi Pak, mengapa pura yang paling yang Bapak sampaikan tadi kan juga pura yang paling dekat itu malah yang ada di dalam diri kita sendiri.
0: Iya, betul sekali. Jadi begini Bu Lili. Jadi dalam teologi Hindu, jadi tubuh manusia itu sebenarnya bukan sekedar daging dan tulang gitu ya. Jadi tubuh adalah kita sebut mikrokosmos ya. Mikrokosmos atau Buano Halit ya. Nah ini yang mencerminkan alam semesta, jadi atau Buano Agung. Nah dalam sebuah Purana itu disebutkan bahwa Deho Dewalaya Prokto Jiwo Dewa Sanatana. Jadi tubuh ini adalah pura ya atau tempat suci. Nah dan percikan jiwa di dalamnya itu adalah Tuhan yang abadi ya. Itu kita menyebutnya Hyang Widiwaso. Nah, jika kita membedah arsitektur pura secara filosofis, ya, ya kita akan menemukan keselarasan total ya dengan struktur diri manusia. Nah, seperti kalau bangunan pura fisiknya itu kan ada Nishto Mandalo, jadi Madhyo Mandalo dan Utamaning Mandalo ya. Ya. Nah, jadi Nishto Mandalo itu tentunya bagian luar kita ya. Jadi seperti badan kasar kita atau stulo sariro.
1: Stulo sarira.
0: Nah, jadi pakaian ya atau fisik kita lah jadi atau badan kita. Nah, kemudian Madhyo Mandalo atau jabut tengah itu bagian tengah pura itu mencerminkan badan halus kita ya, jadi atau sukmo sariro. Kemudian Utamo Mandalo atau kita sebut jeroan itu ya, kalau di pura di jeroan apa namanya tempat kita sembahyang, misalnya di situ kita sembahyang misalnya. Nah, itu bagian yang tersuci ya. Nah, jadi tempat biasanya itu Padmosanonya ya, dan mungkin Pelinggi atau ada kalau ada yang lain-lain itu ya. Nah, ini mencerminkan badan penyebab atau karana sariro ya. Jadi tempat berstananya Atman atau percikan Tuhan atau Sang Hyang Widiwaso.
1: Nah,
0: jadi itu.
1: Ya berarti terus mengapa kita harus membangun pura dalam diri kita nih, Pak?
0: Nah, seperti saya sampaikan tadi itu di awal ya, jadi bahwa pura fisiknya itu hanya stimulus sebenarnya.
1: Stimulus.
0: Ya. Nah, mengapa itu? Pertanyaannya mengapa harus kita membangun pura di dalam diri ya? Jadi, nah, ritual kita di pura fisik ya, pura sebenarnya ya, itu yang apa, pura yang kita lihat lah gitu. Itu masih terkadang atau sering ya, jadi belum mampu mengubah karakter seseorang itu ya. Jadi karena apa ya, karena kita sering lupa membangun dan membersihkan ya pura yang ada di dalam diri kita sendiri ya. Jadi itulah jadi tidak cukup kita hanya apa namanya menuju pura yang secara fisik saja ya. Nah, itu karena masih apa namanya belum belum apa namanya kita belum masih belum mampu atau lupa ya membangun dan membersihkan pura yang ada dalam diri kita sendiri.
1: Itu rata-rata ya Pak ya,
0: yeah.
1: Terkadang dari kita sendiri aja terkadang hal seperti itu tidak terpikirkan oleh kita.
0: Yeah.
1: Tapi sebenarnya itu karena yang sangat penting gitu.
0: Yeah, karena membangun pura dalam diri itu berarti apa? Mengkondisikan pikiran dan hati kita tuh agar selalu layak menjadi tempat berstananya kesucian.
1: Kesucian.
0: Jadi, nah karena apa? Nah karena manfaat dan ini urgensinya itu apa? Jadi sebagai konsistensi spiritual ya. Jadi pura fisik itu mungkin jauh atau hanya kita kunjungi pada hari raya tertentu ya.
1: Iya, purnama tilam dan hari suci lainnya.
0: Bukan kita ke pura tiap hari. Itu. Nah, namun pura diri itu kan selalu bersama kita ya, selama 24 jam ya. Jadi selamanya lah ada di diri kita. Nah, kemudian itu sebagai apa ya, benteng moral ya. Jadi seseorang yang sadar bahwa Tuhan berstana di dalam dirinya itu tidak akan mudah mengotori puranya ya dengan pikiran kotor, perkataan kasar ya. Itu kita biasa sebut Trikayu Parisuddha itu ya. Begitu.
1: Nah, langkah-langkah apa sih Pak yang bisa kita lakukan untuk membangun pura itu dalam diri kita, pura diri kita di dalam diri?
0: Nah, itu kita dapat menerapkannya dengan ya itu tadi ya, konsep Trikayu Parisuddha ya, yang diwujudkan dalam bentuk pemeliharaan spiritual ya. Itu seperti kalau actualnya kenyataannya tuh kita pembersihan area itu, area tempat suci itu ya. Nah, dalam diri kita adalah penyucian pikiran dan fisik kita ya.
1: Fisik kita.
0: Ya, jadi sebelum sembahyang ke pura, kita sebaiknya apa, mengadakan pembersihan ya. Itu kita sebut biokalo ya. Nah, di dalam diri kita itu pembersihan ini dilakukan dengan menjaga pola makan ya. Pola makan yang satwika ya. Jadi, dan menyaring informasi yang masuk ke pikiran kita. Nah, jangan sampai itu jadi apa, sebagai sampah yang mengotori utalo, apa namanya, utamo mandalo di diri kita. Ya, jadi itu. Nah, kemudian itu yang kedua adalah apa namanya, mengisi dengan pelingi suci ya, atau membangun karakter kita. Nah, pelingi di dalam diri itu dibentuk dari nilai-nilai luhur. Nah, mari kita bangun pelingih kebijaksanaan dengan rajin membaca sastra suci ya gitu. Jadi buku-buku kitab apa namanya, buku suci kita ya. Jadi kita bangun pelingih cinta kasih ya, pada sesama makhluk. Nah, kemudian kita juga harus melaksanakan piodalan rutin ya. Nah, ini kalau di diri kita itu dengan sadhana spiritual ya. Nah,
1: sadhana.
0: Ya, jadi pura yang megah akan tentu saja ya, maksud itu
1: bisa ini ya.
0: Tidak ada artinya ya, atau terbengkalai. Nah, jika tidak kita mengadakan upacara. Nah, di dalam diri juga kita perlu piodalan ya, atau pemeliharaan rutin itu. Yang
1: gimana
0: kita
1: itu?
0: Sebut dengan sadhana atau japa, atau apa namanya, pranayama ya.
1: Bisa jadi meditasi juga ya, ya Pak ya,
0: melakukan meditasi ya dengan hening, apa namanya, japo ya, berjapa ya, dengan menyebutkan nama suci Tuhan ya setiap pagi dan malam ya. Jadi demikian ya, jadi dengan cara begitu kita menghidupkan vibrasi kesucian di dalam diri kita,
1: diri kita. Ya. Nah, kemudian bagaimana Pak korelasi antara pura dalam diri itu dengan pura yang sesungguhnya?
0: Oh ya, nah jadi antara pura diri ya, atau mikrokosmos ya, atau buana alit, dengan pura sesungguhnya atau makrokosmos ya, atau buana agung, atau bangunan fisik lah, pura fisik itu adalah hubungan yang bersifat simbolis atau reflektif dan transformatif ya. Nah, dalam teologi Hindu ya. Nah, keduanya ini tidak bisa dipisahkan ya. Karena bangunan pura fisik sesungguhnya itu adalah sebenarnya merupakan blueprint ya dari anatomi spiritual manusia ya. Jadi itu. Nah, jadi korelasinya bagaimana? Nah, seperti korelasi struktural ya, arsitekturnya, dan kalau di tubuh kita adalah anatominya. Ya. Jadi pura fisik itu dibangun berdasarkan konsep trimandalo, mungkin tadi sudah kita singgung benar.
1: Yeah.
0: Ya. Jadi tiga zona kesucian itu. Ya. Nah ketika kita melangkah melewati Candi Bentar atau gerbang luar ya, jadi menuju Kure Agung atau gerbang dalam itu, secara spiritual itu kita sedang diajak mereduksi ke duniawian kita ya. Jadi kita mulai menenangkan pikiran ya. Dan hingga akhirnya kita masuk ke ruang terdalam yang hening, yaitu kesadaran, kesadaran jiwa ya. Jadi gitu. Kemudian korelasi secara fungsional ya, media refleksi cermin lah. Nah, pura sesungguhnya itu adalah berfungsi sebagai cermin besar bagi pura diri. Pura fisik itu sebagai stimulator seperti tadi kita katakan ya. Jadi manusia adalah makhluk visual dan ritual. Sangat sulit bagi manusia biasa itu untuk langsung fokus pada Tuhan yang abstrak atau kita sebut dengan Nirguna Brahman kan. Nah, oleh karena itu pura fisik itu secara estetikanya, atau misalnya wang yang dupa, bunyi yang gentar, keindahan Pratimo dan sebagainya ya, itu dibuat untuk merangsang kesucian di dalam pura, di dalam diri
1: Diri
0: kita
1: kita.
0: ya, gitu. Jadi itu. Nah, kemudian ketiga, korelasi ritualnya. Jadi pembersihan eksternal dan internal. Dan setiap aktivitas yang terjadi di pura fisik gitu ya, jadi memiliki padanan atau kesamaan lah, jadi tindakan dalam pura di diri kita. Nah, penyucian bangunan ya, misalnya prayasito atau di penyucian diri seperti pranayama dan japa. Nah, sebelum pura fisik digunakan itu harus kita lakukan juga ada upakaranya ya. Ya. Nah, pura diri itu disucikan dengan mengatur napas atau pranayama. Jadi mengucapkan mantra atau apa dan meditasi ya, untuk membersihkan kotoran pikiran. Nah, kemudian korelasi cara filosofisnya, jadi makro dan mikro, Bona Agung dan Buanu Alit. Nah, dalam teks-teks lontar apa namanya, tato di Bali atau Jawa ya, itu dikenal dengan prinsip bahwa apa yang ada di alam semesta Buana Agung juga ada di dalam diri manusia ya, atau Buana Alit. Nah, pura sesungguhnya itu adalah representasi makrokosmos alam semesta mini ya, yang dilingkupi oleh para dewa di sembilan arah mata angin atau dewato nama sango. Nah, secara korelasi itu para dewa juga beristana di dalam organ tubuh kita ya. Nah, misalnya saja Dewa Siwa itu ada di hulu hati kita. Dewa Wisnu di empedu ya. Dewa Brahma di hati hati nurani kan, Brahma itu. Nah, ketika seseorang itu tangkil sembahyang ke pura fisik gitu ya. Nah, ia sebenarnya sedang menyelaraskan frekuensi dewa yang ada di luar dengan dewa yang ada di dalam diri ya. Ya, jadi itu. Jadi itu tadi korelasi antara pura yang apa namanya, nyata dengan pura yang ada dalam diri. Kemudian, bagaimana sih konsep membangun pura?

0: Jadi kalau apa? Kalau nggak salah ini sastra Jawa kuno gitu. Nah, konsep ini memandang bahwa tubuh dan diri manusia adalah pura nyata, tempat bersananya Tuhan. Nah, apa namanya? Ngesti itu berarti merenungkan. Nah, ini yang maksudnya tadi itu yang ngesti puro ring sariro itu ya.
1: Iya,
0: Nah,
1: ya.
0: ngesti itu
1: Ngesti
0: merenungkan.
1: pura ring sarira.
0: Nah, ngesti itu merenungkan, memusatkan pikiran atau membangun visi spiritual. Nah, pura sendiri berarti tempat
1: Tempat
0: suci.
1: suci.
0: Nah, ring sariro berarti di dalam tubuh atau di dalam diri sendiri. Nah, maknanya adalah apa namanya upaya spiritual itu secara sadar untuk menata, menyucikan, dan memposisikan batin kita tuh layaknya sebuah pura yang agung ya. Kemudian ada juga istilah ya antaryana dan antaryadnya ya. Nah, ini konsep sadhana. Ya, antar berarti itu di dalam atau internal. Yana berarti perjalanan, sedangkan yadnya itu berarti persembahan ya,
1: Persembahan.
0: persembahan ritual.
1: Berarti disebut juga persembahan internal, itu berarti persembahan, bisa persembahan batin ya, Pak ya.
0: Iya, betul betul. Nah, jadi atau ritual internal itu ya, persembahan batin itu. Nah, ketika seseorang tidak lagi memuji Tuhan atau hanya melalui pura fisik ya, nah atau bahya pujo, melainkan melakukan pemujaan dalam pura batinnya sendiri ya, melalui meditasi dan kesadaran. Jadi, nah kemudian ada istilah Buana Alit sebagai pura agung ya. Di dalam konsep kosmologi Hindu ya, khususnya Warigo atau Tatwa yang di Bali itu apa namanya kebiasaan di Bali. Nah, tubuh itu ada disebut Buana Alit ya, mikrokosmos. Jadi membangun pura dalam diri sering diistilahkan dengan menata Buana Alit.
1: Menata buana alit.
0: Ya, jadi menyelaraskan organ tubuh, pikiran, prana di dalam diri itu agar strukturnya suci ya, dan seimbang. Nah, seperti halnya Buana Agung ya. Jadi yang diwakili oleh bangunan pura fisik itu. Jadi itu beberapa istilah-istilah yang berkaitan ya dengan pura nyata dengan pura di dalam
1: Di
0: diri.
1: dalam diri.
0: Kemudian tentu saja sloka-sloka itu dalam kitab suci itu ada yang apa namanya menegaskan bahwa dalam diri itu pura apa namanya representasi dari pura fisiknya. Nah, misalnya dalam Bhagavad Gita itu apa namanya bab 5 sloka 13 ya. Nah, di sana apa namanya dari sloka itu jadi apa namanya artinya ya. Nah, setelah melepaskan semua aktivitas ini dengan pikiran, jiwa yang termanifestasi dalam tubuh tinggal dengan bahagia di dalam kota bergelanggang 9. Nah, tanpa berbuat dan tanpa menyebabkan kemauan untuk berbuat. Nah, di sini korelasi dengan pura itu sama seperti pura fisik ya, yang memiliki gerbang-gerbang masuk ya, seperti misalnya Candi Bentar, Kota Agung. Nah, tubuh kita pun memiliki 9 gerbang alamiah ya. Ya, di antaranya itu adalah apa, mata, telinga, ya, lubang hidung, mulut. Nah, itu kan ada 9 itu.
1: Ada 9.
0: Ya. Nah, jadi membina pura dalam diri itu berarti menjaga kesucian 9 gerbang ini ya, agar tidak kemasukan unsur-unsur yang negatif atau kita sebut dengan asuri sampat ya. Demikian juga dalam Bhagavad Gita apa namanya?

0: Ada ya 18 sloka 61 ya. Nah, jadi ini sloka yang paling sering kita kutip untuk menegaskan bahwa altar utama atau padmosana sejati Tuhan itu berada dalam pusat kesadaran
1: Kesadaran.
0: manusia. Nah, di dalam sloka itu disebutkan bahwa wahai Arjuna, Tuhan yang maha kuasa bersemayam di dalam hati sanubari. Semua makhluk hidup dan mengarahkan pengembaraan semua makhluk hidup seolah-olah mereka itu duduk di atas sebuah mesin yang tercipta dari energi material. Jadi di sini korelasinya bahwa apa namanya wilayah hati. Ya. Nah, sloka ini menegaskan bahwa kita tuh tidak perlu mencari Tuhan ke tempat yang jauh sebenarnya. Jadi karena bangunan suci itu bangunan suci Tuhan itu yang paling nyata itu sudah berada di
1: Diri
0: dalam
1: kita
0: hati
1: ya,
0: hati
1: dalam diri
0: nurani
1: kita.
0: kita. Nah, tugas kita adalah membersihkan altar tersebut ya, dari debu ego dan kebodohan.
1: Iya.
0: Nah, ada lagi disebutkan sloka dalam Bhagavad Gita itu ada ayat 13 sloka 2 ya. Jadi tubuh sebagai lapangan atau ksetra ya. Ya, jadi nah di situ yang dimasukkan dalam sloka itu dikatakan bahwa wahai Arjuna, tubuh ini disebut sebagai lapangan lapangan atau ksetra. Nah, dia yang mengenali tubuh ini disebut sebagai pengenal lapangan ya, oleh mereka yang
1: Yang
0: bijaksana.
1: bisa.
0: Ya, jadi itu di antara sloka-sloka yang terdapat dalam kitab suci Bhagavad Gita. Jadi sepikir itu Bu Lili ya. Jadi sekali lagi ini misalnya dalam apa namanya daya 18 sloka 61 itu Sri Krishna sendiri menyatakan bahwa Tuhan bersemayam di dalam hati setiap makhluk. Ya. Ini adalah penegasan bahwa Padmasana yang paling agung sesungguhnya itu berada dalam lubuk hati kita. Ya. Nah, itu tadi sudah itu sebagai kata penutupnya ya. Nah, jadi jangan sampai kita merusak pura tempat beristananya Tuhan dalam hati kita. Oke, jadi sampai di sini ya Bu Lili.
1: Baik, Bapak.
0: Ya, jadi saya tutup dulu dengan para Masanti dan juga umat Sedharma dimanapun berada. Jadi di sini sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk malam hari ini. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Baik, sahabat Hindu dan seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Batam, tidak terasa 30 menit telah berlalu. Sebuah materi yang disampaikan oleh narasumber kita sangat menyejukkan, menyejukkan hati kita dan penuh dengan pencerahan telah kita simak bersama. Nah, dari apa yang kita yang disampaikan oleh narasumber tadi, kita disadarkan kembali bahwa menjaga kesucian diri itu sangatlah penting ya, Pak ya. Nah, kita harus berefleksi berapa banyak energi yang telah kita habiskan untuk mempercantik atribut luar kita, tetapi terkadang kita membiarkan pura yang ada di dalam diri kita itu gersang. Nah, jangan sampai kita rajin. Bahasanya ya Pak ya, kalau saya ambil makna dari yang Bapak sampaikan tadi, jangan sampai kita mempercantik secara fisiknya, tetapi pura yang ada dalam diri kita ini justru terabaikan ya Pak ya. Nah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita malam hari ini, Pak Gusti, yang telah memberikan materi siraman rohani pada malam hari ini. Semoga Hida Yang Widiwasa selalu memberikan kesehatan dan kerahayuannya. Kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada para pendengar, sahabat Hindu yang telah bergabung bersama kami di sepanjang mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Mari kita terus rawat pura di dalam diri kita dengan cinta kasih dan kebaikan. Mari kita tutup mimbar pada malam hari ini dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Ilma Afiah sebagai Siti, Syana Duputra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
4: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
4: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
4: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
4: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
4: Jadi, keluarga kami dianggap merendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
4: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
4: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah, cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
6: Orang susah kok pilih-pilih.
7: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
8: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
4: Bagus, Siti.
9: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
9: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di kota Cilegon.
9: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin.
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari,
12: halo, iya Pak.
9: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
12: Benarkah Pak?
9: Benar, anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
12: Anak kita berhasil Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
12: Maafkan Ibu nak, selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti nggak marah Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
12: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti. Teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

Kalimantan Selatan memiliki berbagai kesenian tari tradisional yang unik. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah Tari Rada Prahayu. Tari Rada Prahayu adalah kesenian klasik dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tarian ini merupakan salah satu tarian untuk penyambutan tamu sebagai tanda penghormatan. Nama Tari Rada Prahayu diambil dari kata radap atau beradab. Adab yang berarti bersama-sama atau berkelompok. Sedangkan Rahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya merupakan salah satu tarian yang bersifat ritual bagi masyarakat Banjarmasin. Tarian ini merupakan tarian penolak bala untuk meminta keselamatan dari segala mara bahaya. Tari Rada Prahayu awalnya hanya ditampilkan dalam acara adat seperti perkawinan, kehamilan, kelahiran, dan juga kematian. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini tidak hanya untuk acara ritual saja, namun juga sebagai hiburan masyarakat.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, walaupun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat dan juga kondisi bersemangat ya dalam beraktivitas. Dan di malam hari ini mungkin ada yang sudah di rumah, sudah di atas tempat tidur, sudah bergolek-golek, atau mungkin lagi ada aktivitas di luar rumah. Apapun kegiatan Anda, semoga bisa berjalan dengan lancar ya. Hana Panjaitan menemani Anda pendengar di malam hari ini di 14 Juli 2026. Dan tadi sudah dibuka dengan lagu daerah. Anda tahu lagunya, lagu dari daerah mana pendengar? Kalau misalnya ada yang bilang Kalimantan Selatan, suku Banjar, betul sekali ya. Karena selama setengah jam ke depan Hana akan menemani Anda di obrolan komunitas Banjar. Dan tentunya kita akan membahas tentang apa saja tradisi dari suku Banjar ya pendengar, yang berasal dari Kalimantan Selatan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lagu ya. Apa lagu daerah Banjar yang ingin Anda dengarkan di Pro 1 RRI Batam, dan mungkin ada maknanya, boleh bercerita ke Pro 1 RRI Batam melalui line telepon kami di 463351 atau di WhatsApp kami 0811778101. Sebagai pembuka, kami akan hadirkan satu lagu untuk Anda. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah tari baksa kembang.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Wah, tadi baru saja kita dihibur ya lewat lagu yang sudah terkenal sekali, lagu daerah Banjar, Ampar-ampar Pisang. Ini lagunya dari sekolah dasar saja sering masuk ya untuk dipelajari, dan lagu anak-anak populer yang riang sesuai dengan temponya. Tapi tahukah Anda pendengar, ternyata lagu Ampar-ampar Pisang ini mengisahkan tentang pisang yang diampar atau disusun hingga masak. Wah, ringan sekali konsepnya, tapi lagunya selalu dikenang tiap waktu ya, alias abadi lagunya pendengar. Dan selain dari Ampar-ampar Pisang, lagu apa lagi menurut Anda yang menjadi lagu daerah Banjar? Boleh nih bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Batam ya. Kalau Hana cari tahu lebih banyak, ini ada lagu Sapu Tangan Ba Buncu 4 yang menjadi lagu yang sering menjadi penggiring tarian tradisional, mengandung pesan moral tentang kehidupan juga pendengar. Ada lagi lagu yang menggambarkan tahapan kehidupan muda-mudi sebelum menikah. Judul lagunya adalah 45. Wah, keren ya. Dan ada lagu legendaris yang menceritakan tentang kerinduan seseorang terhadap kekasihnya yang berada di kota baru. Lagu tersebut berjudul Paris Barantai. Dan ternyata Hana punya satu penelpon yang ingin bergabung bersama dengan kita. Selamat malam. Aduh, sayang sekali, ternyata terputus ya. Bisa dicoba kembali pendengar di 463351 dan juga di WhatsApp kami 0811778101. Dan sudah ada penelpon lagi yang nak bergabung nih. Halo, selamat malam. Iya, terputus, bisa dicoba kembali ya. Tapi sayangnya sudah di menit terakhir untuk Hana menemani Anda di obrolan komunitas Banjar pendengar. Dan sebagai penutup, kami akan hadirkan ya satu lagu judulnya Kambang Jaruju. Nanti Hana akan kembali menemani Anda dengan program acara hiburan yaitu Ruang Rindu. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas informasi kami hadirkan untuk Anda edisi 14 Juli 2026. Informasi pertama pendengar, Polda Kepulauan Riau memperkuat sinergi dengan BPJS Ketenagakerjaan guna meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja. Komitmen tersebut disepakati dalam audiensi yang digelar di ruang kerja Kapolda Kepri. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin menegaskan kepolisian siap memberikan pendampingan hukum untuk mengawal kepatuhan para pemberi kerja terhadap ketentuan jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena menurutnya langkah tersebut penting untuk memastikan hak perlindungan seluruh pekerja terpenuhi seiring berkembangnya iklim investasi di Provinsi Kepulauan Riau. Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau mencatat sebanyak 689 calon pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural berhasil dicegah untuk berangkat ke luar negeri sepanjang Januari hingga Juni 2026. Kepala BP3MI Kepri Imam Riyadi mengatakan pencegahan tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan pekerja migran agar tidak menjadi korban penempatan ilegal maupun tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ia mengatakan pencegahan tersebut merupakan hasil sinergi berbagai instansi, mulai dari kepolisian, BP3MI, TNI, hingga pemerintah daerah. Demikian lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id atau juga Anda bisa mendengarkan dengan satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan Anda bisa simak siaran kami melalui frekuensi 105,1 dan 107,2 FM untuk wilayah Karimun dan sekitarnya.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Saatnya Anda bernostalgia dalam program Ruang Rindu hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.
1: Batam malam ini.

0: Pro 1 era Ribatam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Baru saja dibuka dengan satu lagu dari Ermi Kulit, Bila Angin Kan Dengar. Nah, kali ini Anda mendengarkan Pro 1 era Ribatam. Selama 1 jam setengah nanti akan Hana temani Anda di program acara hiburan yang ditunggu-tunggu, yaitu Ruang Rindu. Dan untuk edisi hari ini kita spesial untuk lagu-lagu pop nostalgia tahun 80-an dan 90-an. Jadi di program acara Ruang Rindu Anda bisa request ya lagu apa yang ingin didengarkan di Pro 1 era Ribatam. Mana tahu lagu ini punya kenangan, punya cerita, atau juga mungkin ada cerita yang bisa dibagikan nih ke Pro 1 era Ribatam ya. Dan Anda bisa request lagu tersebut melalui line telepon atau juga di WhatsApp kami. Selain juga request, Anda bisa salam-salam kepada orang-orang terkasih yang jauh di mata tapi dekat di hati ya. Silahkan bergabung ke Pro 1 era Ribatam. Caranya gampang sekali ya pendengar, melalui line telepon kami di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778 1051. Jadi kalau misalnya belum bisa tidur, nah Hana akan temani Anda di program acara Ruang Rindu. Tampaknya ini sudah banyak sekali yang ingin bergabung bersama dengan Hana di sesi pertama ini. Langsung aja ya, kita akan terima penelpon di 463351. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Siapa di mana ini?
1: Wak Normi, Ana.
0: Oh, Wak Normi, lagi di mana posisi Wak Normi?
1: Ini di rumah Pak Mor.
0: Oh, di rumah Pak Mor.
1: Ah, Wak di rumah Pak Mor.
0: Wah, nginap di sana ya?
1: Hah?
0: Nginap di sana ya?
1: Tak, nah, pagi balik ke rumah.
0: Oh, gitu.
1: Hampir 1 kilo lebih lah.
0: Lumayan dekat juga lah ya, dibilang
1: dekat.
0: Oke lah Wak,
1: mau request lagu tambah gereja tua ya.
0: Wah, lagu gereja tua ya.
1: Wak tuh, coba Wak jumpa dengan arwah Sri Tenggembalai dulu.
0: Oh, pernah ketemu. Iya.
1: Ini kan datang ke Tenggembalai dulu.
0: Jadi pernah ketemu, pernah berfoto juga ya Wak Norma? Pernah berfoto sama vokalisnya?
1: Tak berfoto dulu, tak dapet.
0: Cuma cukup ketemu wajahnya ya. Iya.
1: Mudah-mudahan ini lagi untuk anak harga semua penyiar Batam.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu, banyak umur, mudah.
0: Iya. Amin, terima kasih doanya Wak.
1: Ini Mila, Kak Mila titip salam untuk anak.
0: Oh, salam balik ya, Mila.
1: Kak bareng dengan Mila.
0: Oh, alah, oke.
1: Untuk yeah. Pak Mor, mudah-mudahan murah rezeki, selamat dia dekat laut, Teluk Bunga, jauh sana lagi, ke Sumatera sana. Untuk Ibu Ci, masyarakat Ibang yang batal dan sama ini,
0: Anak
1: Lego, Anak Jogi, Beti Nertia, Roni, Amira, untuk Pak Tohat, Pak Zaini, Arman, Mariati, Usulimen, Jamila, Pak Jihan, TNC, Juliana, Prabu Bantik, untuk Monik, Udin Buten, Bu Laita, Bang Saiman, Berbesti, untuk Nekembar, Manu Pati, Hibaran 2, untuk siapa lagi ya? Untuk Tukik, untuk Pak Alang di Parit.
0: Ada lagi, Wak?
1: Ini, Nekembar sudah. Anak tu untuk bagi sudah. Satu untuk semua ya. Mudah-mudahan pendengar Radio Batam sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, amal ibadah
0: juga untuk Wak Normi ya.
1: Terima kasih Nak ya.
0: Oke.
1: Horas.
0: Kembali kasih untuk Wak Normi, penelpon pertama membuka kebersamaan kita ya. Memang rasanya berbeda kalau misalnya kita ketemu langsung sama artisnya yang punya karya gitu. Pasti adalah momen yang tidak bisa dilupakan. Nah, ada lagi cerita-cerita di balik lagu yang ingin Anda request. Boleh bergabung bersama dengan kami pendengar di 463351. Hana terima kembali. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Oh, ini suaranya sudah Hana tahu kamu nih. Belum tidur jam segini ya? Udah 9:30. Anak-anak kan tidur jam segini.
2: Anakku satu belum sudah tidur, Mama.
0: Oh, cepat ya. Emang ada
1: karena besok pagi kan mau ngaji, dan ngaji tuh ngeles, gitulah kegiatan saya.
0: Iya, jadi
1: karena kantor sini.
0: Iyalah, oke lah. Kamu nih mau request lagu apa dulu nih?
1: Oh, tak lupa, Cintaku Sampai ke Ethiopia.
0: Wah, lagunya kesukaannya Kapten Sami nih ya.
1: Kapten pemuda India, betul itu anakku.
0: Oke, oke, silakan. Salam-salamnya.
1: Oke, kalau gitu salamnya pertama buatnya anakku, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya.
0: Amin. Terima kasih doanya.
1: Ya, selalu bersama suami, tercinta dan anak-anaknya lucu comel banget ya.
0: Terima kasih. Seperti mamanya yang comel ya.
1: Kapan lah rumah aku?
0: Ya, semoga ada waktu ya. Aduh, punya anak ya, kecil tahulah ya.
1: Iya, kalau anak kecil kan seru loh. Apa, kita kan pasti suka banget kalau anak-anak kecil ada, suka.
0: Eh, suka. Saya suka.
1: Nanti okay. Mainan nanti kasih. Boneka.
0: Ya nanti lah ya kamu Nik ya.
1: Iya, kalau gitu kalau kebetulannya buat kakak tentang pemuda ini ya Mak Siti kita ya Mak Siti. Ya selalu pandang umur ya Mak.
0: Ya.
1: Oke, salamnya buatnya Ika di Jambi, Rahma di Pekanbaru, Kak Mastura, Mama Lina, Mama Leni, Mak Jamila, Mak Juliana, Nenek Kembar, Mak Dia ya. Oh, Kak Nia, Kak Salu, Kak.
0: Iya.
1: Terus Nenek Karin yang selalu dirindukan, Pak Ngap sama Bunda, Pak Haji Gemoy Putra Rangsang bersama Koko Ayam bersama Udang Galak, Mama Aziz, Koko Ayam jelas,
0: singkat. Iya. Boleh. Iya.
1: Nur Burkis, Kak Setelah Muanike.
0: Oke.
1: Ci Asma juga ya, ada Rara juga. Ada Wak Murmi tadi ya. Ada selalu ya Wak Murmi bersama Pak Mila.
0: Pak Mor. Lagi sama ada Pak Mor, iya.
1: Ini namanya Pak Mila, loh, istrinya Mbak Ana. Oke, Mama Dewi, Mama Fajar yang selalu ceria.
0: Iya.
1: Terus itu Umi Desi ya, jangan merupakan juga ya. Oke, Pak Mas Dijar juga jangan merupakan. Oke, Romi juga. Kalau gitu buat Nyana, terima kasih atas waktunya. Bye-bye.
0: Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita ya. Hana sudah terima dua penelpon. Ini tampaknya suara-suara manjalita alias suara-suara ibu-ibu cantik. Nah, kalau misalnya yang rasa tampan-tampan boleh bergabung bersama dengan Hana ya. Kita terima lagi satu penelpon di Penang 3351. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Yes, my lady DJ. How are you? Captain Sam.
0: Captain Sam. Nice to meet you.
3: Yes, this is Sam Kumar here.
0: Cap, gimana kabarnya?
3: Oh, Cap, okay. 100.1.
0: Wow, mantap. Cap, mau request lagu apa ini?
3: You know my favorite. Cakap Inggris pula.
0: Yeah,
3: ini... Yeah, you know my favorite song, ini dari Steve Pozzi juga, penyanyi yang sama, tapi Cintaku Sedalam Lautan Atlantik.
0: Oke, nanti Han akan putarkan ya.
3: Cinta ke Ethiopia itu udah bertindak untuk Monique pula lah.
0: Tadi Kak Monique juga senggolnya Kapten, akhirnya Kapten juga masuk ya.
3: Saya mula-mula suka lagu Cinta Ketopia pasal dia ada senggol puncak Himalaya, teringatkan negara India lah.
0: Oh, baiklah. Teringat dengan kampung halaman ya, Cap?
3: Pasal puncak Himalaya tu dia betul di puncak, dekat dengan sempadan Nepal lah. Itu di sana tu tempat yang... They call it the Mount Everest. Orang Melayu cakap Gunung Everest lah.
0: Yeah, Mount Everest paling tertinggi ya.
3: Gunung tertinggi di dunia lah.
0: And very cold in di sana ya.
3: Betul.
0: Okay, Cap, salam-salam.
3: So, Cap nak salam untuk Monique dan special untuk kan Cap cakap in English lah.
0: Yeah.
3: You understand English kan?
0: A little bit.
3: Okay lah, okay. Cakap bahasa Inggris juga.
0: Okay.
3: May the God bless you, Jesus Christ bless you.
0: Thank you, Cap. Terima kasih Tuhan juga ya. God bless you too.
3: Dan semoga anak cantik kamu memiliki suara yang cantik seperti suara kamu ya.
0: Amen.
3: Tapi Cap yakin kalau anaknya sudah putrinya sudah besar agak 1-2 tahun mungkin kamu ada baby lagi nanti kasih dia membesar dulu lah.
0: Oh iyalah harus ya kasih jarak ya.
3: Ya kasih jarak jadi apa dia dapat kasih sayang ibunya lah.
0: Iya biar full kasih sayang ayah dan ibunya ya.
3: Kasih sayang tapi kamu jangan lupa cinta pertama kamu itu si bapaknya itu ayahnya itu.
0: Harus dikasih sayang lebih ya.
3: Ya lebih. sebab dari dialah mengenal kenapa kita kena hormat seorang bapa, seorang suami, kerana dari dialah mengenalkan kamu apa itu jadi seorang ibu lah.
0: Betul, betul.
3: Dan begitu
0: sekali
3: juga bagi seorang suami, apa kerana seorang istrinya tu mengenalkan dia apa itu menjadi seorang ayah lah.
0: Betul, betul.
3: Jadi
0: sekali
3: ibu dan ayah ni main peranan important lah, penting lah, amat utama itu. Tapi untuk dan Kapten Senggol special untuk Mak Lina, yeah, dan Lord Bekis. Ini antara perempuan wanita-wanita yang punya hati yang baik lah, Senggol Kapten Sam lah. Saya anggap dia mereka hati yang baik lah, kita nak Senggol lah. Dan kita beri laluan kepada lain orang jugalah. Okey. Cintaku sedalam lautan Atlantik eh.
0: Okey, nanti Alana putarkan ya. Terima kasih semua.
3: Good luck to you eh. Okey, bye-bye.
0: Bye-bye. Ada Kapten Sam Pemuda India jauh dari Singapura ya, yang sudah bergabung bersama dengan kita. Nah, Anda bisa bergabung lagi ya di program acara Ruang Rindu pada malam hari ini, karena Anda akan menemani Anda sampai pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, 23 waktu Indonesia Barat maksudnya ya pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, masih ada ruang melalui line telepon 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811 778 1051.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Kalau kata Ria Resti Fauzi, cintaku sedalam lautan Atlantik. Kalau Anda cintanya sedalam apa ke Pro 1 RRI Batam? Silakan bergabung bersama dengan kami ya pendengar. Kita masih di Ruang Rindu dan Anda bisa request lagu pop nostalgia tahun 80-an atau 90-an yang bikin Anda dengarkan di Pro 1 RRI Batam. Atau juga mungkin mau salam-salam kepada orang-orang yang Anda cintai, Anda kasihi, boleh bergabung bersama dengan kami. Hana masih membuka peluang untuk Anda melalui line telepon kami di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811-778-1051. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan terima penelpon selanjutnya. Ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
1: Malam kembali, halo juga.
0: Hana tahu dari suaranya Nepegi, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah seperti dirimu, baik, sehat.
0: Kantong sehat?
1: Kantong kantong lagi bocor.
0: Kantong resek maksudnya.
1: Kantong resek lagi bocor.
0: Bocor terus kalau itu ditanya ya.
1: Iyalah.
0: Nek Peggy malam ini lagi ngapain selain telepon?
1: Lagi mikirin dirimu.
0: Senang sekali kalau Hana dipikirin ya. Patut tadi makan tersendak, ternyata dipikirin.
1: Iyalah, iyalah, harus itu pasti dipikirin.
0: Peggy lagi sama siapa di rumah? Keluarga keluarga besar?
1: Iya, keluarga besar, cucu ada 3 orang.
0: Wih, mantap lah kalau begitu. Peggy, lagu apa yang ingin didengarkan di Pro 1 RRI Batam?
1: Lagu spesial ya?
0: Iya.
1: Ana yang pilih, yang terbest punya, oke?
0: Terbest punya ya, siap. Silakan, salam-salamnya untuk siapa? Nek Peggy tadi sudah disenggol juga oleh Wak Normi dan Kak Monik.
1: Wak Normi?
0: Iya.
1: Wak Normi, selamat malam Wak Normi.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu ya, sama Mila, Pak Mor, Betty Lapia,
0: ya.
1: Raha, Rika, Ika, Bang Haji, Andi, Andi ada di kediaman itu ada 2 orang Andi ya, sepasang mata bola, satu Andi cewek, satu lagi Andi laki-laki.
0: Oke, siap.
1: Jadi sepasang mata bola kan?
0: Iya, sepasang mata bola. Baik. Lanjut deh Peggy.
1: Untuk Abang Haji, untuk Aiman, untuk lah semua ya yang udah bergabung, belum bergabung. Oh, ada ucapan sama malam juga ya.
0: Iya.
1: Untuk itu mama-mama semua lah ya. Lagi pun udah malam, yang lain nak masuk juga ya kan?
0: Iya.
1: Untuk anak sama lo ya nak, sama tugas, semoga bahagia selalu, ceria selalu ya nak. Pulang nanti hati-hati, jaga dirimu dengan baik-baik. Mamamu lagi tidur kah?
0: Iya, lagi tidur sama opungnya, nggak sama Hana saat ini.
1: Oh iya iya.
0: Iya, oke lah Nek Peggy, terima kasih.
1: Oke,
0: ya.
1: Nah, bye-bye.
0: Beras Nek Peggy yang lucu dan imut sudah bergabung bersama dengan kita ya. Karena Hana disuruh pilih, Hana pilih lagu Dedi Dores seberkas sinar ya. Kalau malam-malam begini, sinar bulan kita perlukan supaya menandakan ini sudah malam. Jadi silakan ya bergabung bersama dengan kami 463351. Kita terima lagi. Ada siapa di sana? Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan abangmu.
0: Iya abang Hana banyak sekali. Ada abang 1, abang 2, abang 3.
2: Abang Aji ya.
0: Oh abang Aji, gimana kabarnya abang Aji?
2: Galeng-galeng dengan saya Hana yang sangat ceria. Apa menguntungkan malam ini? Apakah kata-kata malam ini?
0: Kata-kata malam ini dengarkan terus Hana cuap-cuap sampai jam 11 ya. Dan tetap semangat, bahkan kalau misal tidur harus mimpi indah ya.
2: Iya, begitu kata Bang Haji. Karena Hana selalu digantung madem yang sungguh baik hati menunggu Hana pulang dari kerja.
0: Iya, Bang Haji punya kata-kata hari ini tidak?
2: Itu tadi kata tadi.
0: Kalau kata-kata bijaknya apa tuh?
2: Hah?
0: Kata-kata bijaknya?
2: Kata-kata bijak makan yang sehat dan cukup.

0: makan dengan sesuai.
1: Asik, makan yang sehat.
0: Yang jadwal tepat sasaran makannya, jangan lewat jam makannya, jam kerjanya, makan harus tepat waktunya.
1: Wih, makan harus tepat waktunya ya.
0: Ya, jangan lewat ya makannya, jangan jam 12 makan jam 3, jangan ya, jam 6.30 makan.
1: Iya, gitu. Jangan ya dek ya, oke. Oke, Pak Haji.
0: Agak apa nih?
1: Pak Sagia nih.
0: Sagia, elem sebaliknya hitam dan putih ya.
1: Hitam dan putih, hitam kulit Hana, putih kulit abang ya.
0: Iya
1: pula lagi.
0: Iya. Hana ceria selalu, Bang Haji dengan enak, Hana nih.
1: Ya, ceria
0: nggak pernah ada masalah, walaupun ada masalah, Hana tetap ceria ya.
1: Eh pastilah, jangan ketawa kita kalau ada banyak masalah ya bang. Sebentar bang, lagunya tadi hitam dan putih itu penyanyinya siapa kalau boleh tahu?
0: Elem Sabarinda.
1: Oke siap. Nah silakan salam-salamnya untuk siapa nih bang?
0: Saya Muntana bersama Madem dengan Butut Mendesa selalu ya.
1: Iya amin, terima kasih Bang Haji.
0: Kemarin ke Bejarabu gak ada, nah, bagaimana Rufana, tak jumpa.
1: Aduh makanya calling-calling kita punya, HP.
0: Minta sama ibu aja kemarin.
1: Oh yalah gak apa-apa nanti lah ya.
0: Terima kasih Bang Ibu yang ngantar kami ke Bengkong. Bang Ibu ke Mulu Baru ngantar kami, terima kasih Bang Ibu.
1: Oh iya.
0: Dan Bang Arel dan keamanan juga terima kasih menjaga barang kami. Saya mau tegala juga sekeluarga selalu.
1: Ya.
0: Untuk Nepegi, Ini Naswa, Kak Sarah Kekio, Pajar, Aisyah, Bunda Tanga juga, Pak Tohan, Nerjana, Petia-Pia, Madie. Apa kabar nih Karim dengan apa? Karena gambar semuanya saya selalu lah ya, Mas Indah juga, Usulina, Koko, Monek juga tak lupakan yang masuk tadi sampai terakhir ya.
1: Oke Bang Haji, ada lagi.
0: Untuk anak, satu selalu di udara, ceria selalu, mudah selalu diulungi Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Amin, terima kasih doanya terima, Bang Haji.
0: Terima kasih anak, orang.
1: Oras, kembali kasih Bang Haji, sehat selalu untuk keluarga di sana ya. Baik, Hana akan terima lagi satu penelpon setelah ini kita akan hadirkan lagu pilihan Anda. Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam kembali, Hana.
1: Ada Kak Norma ternyata.
2: Iya.
1: Ini kebangun apa? Karena suara Hana atau gimana nih Kak Norma?
2: Tidak.
1: Oh, tidak.
2: Belum tidur. Tadi siang kan tidur.
1: Oh, karena tadi siang tidur jadi enggak bisa tidur malam ini ya.
2: Habis dangdut tadi tidur.
1: Oh, baiklah kalau begitu lagu apa
2: jadi
1: bikin
2: kalau tidur tadi kan agak malam baru bisa tidur ya.
1: Iya ya, tapi jangan sampai begadang ya karena kata Roma Irama begadang jangan begadang.
2: Bergadang jangan bergadang.
1: Asik. Begadang boleh saja.
2: Kalau yang tidak ada artinya untuk apa aja udah begadang kan?
1: Iya. Kalau begadang karena ngerjain tugas ya sudahlah ya.
2: Iya.
1: Itu ada artinya ya kan? Oke, Kak Norma, mau request lagu apa nih?
2: Lagu apa ini?
1: Lagu pop nostalgia tahun 80-an, 90-an.
2: Jadi lagu dia lagu apa ya? Kalau Ani Carrera bisa?
1: Siapa?
2: Ani Carrera.
1: Ani
2: Carrera.
1: Tarera, Tarera ya. Itu penyanyinya lagunya apa itu?
2: Seperangkat dalam duka.
1: Tarera seperangkat?
2: Seperangkat dalam duka.
1: Oke, nanti Anda coba cari dulu ya sambilan lah Kak.
2: Kalau tak bisa itu antara benci dan rindu dari Ratih Purwasih.
1: Ada kok lagunya terperangkap dalam luka. Emang siapa yang terluka? Perlu betadin gak Kak?
2: Enggak.
1: Biar Hana obati gitu. Oh enggak ada ya?
2: Entah obat dengan Hana aja.
1: Hana adalah gitu, dokter ya? Sekali dokter ya. Ada-ada aja, canda ya Kak ya. Masuk dalam hati ya.
2: Canda di udara kan.
1: Iya. Betul. Silakanlah salam-salam untuk siapa?
2: Kalau Kakak ini orang kita ambil hati biasa.
1: Mantap, biasa, emang harus begitu. Ya. Karena emang biasa kita di luar.
2: Iya. Biar biasa di luar, luar dalam kalau dapat.
1: Bocor keliling nih. Oke, lanjut.
2: Itu salam buat yang udah bergabung tadi Pak Haji ya.
1: Iya.
2: Ada Nenek Peggy yang selalu semangat, semangat nih. Nenek
1: iya.
2: Peggy selalu semangat ya.
1: Selalu. Betul, betul, betul, betul.
2: Terus ada Bang Thank You Adriansyah ya.
1: Iya.
2: Buat Mas Prabu kita gabung Mas. Mm-hmm. Terus buatnya Andi, buatnya itu buat satu untuk semua kakak dah ada di WhatsApp tadi kan?
1: Oh, ada di WhatsApp ya? Hana belum buka memang. Ya ampun.
2: Tapi dibaca ya nak kakak Mas.
1: Oh iya, kenalkan baca lagi ya.
2: Roni ya, Roni ya, ada Roni juga yang miss call tadi.
1: Oke.
2: Jadi itu aja ya, Hana.
1: Baik, terima kasih.
2: Pasti, ya, lagu belum tunggu ya, karena belum mau tidur.
1: Ya, pasti, pasti ya. Terima kasih.
2: Orang.
1: Keras. Ada Kak Norma tadi ya, katanya bacain dong yang ada di WhatsApp dari Kak Norma. Baiklah, salam-salamnya buat Kak Puspa, Kak Ana, Kak Sekarwangi, Kak Raha, Kamila, Kak Limah, Roni, Pak Kumis, Bang Abenego, Andi Lau, Mas Prabu, Bang Tengkiu, Pak Mor, Pak Usulimin, Bang Mail, Long Asri, Mas Leader, Mama Fajar, dan untuk semua pendengar ya. Baik, Hana akan bacakan lagi yang ada di WhatsApp ini. Ada di Seberas ya, Yani yang titip salam buat Kinara Suwa, Ima Mancong, Ajes, Kak Sur, Kak Zul, Lisda, Nisa, dan semua pendengar. Oke, terima kasih Yani. Lanjut lagi, ini di Tanjung Pinang ada Kak Sekar Wangi, ngingi. Wangi sampai ke sini ya. Oke, salamnya untuk Bang Iman, Kak Jamila, Pak Tohat, Bang Haji, Pangga, Mama Zihan, Norma, Bang Udin, Monik, Bang Putra, Bang Andi, Kapten Sam, Kak Mastura, Desi, Mama Dewi, Mama Sopi, Mama Boy, dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Terima kasih ya sudah bergabung bersama dengan kami. Baiklah pendengar, kali ini kembali lagi akan Hana hadirkan lagu-lagu pilihan Anda ya. Ada dari Dedi Dores dengan Seberkas Sinar.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: lagi bersama dengan Hana menemani Anda pendengar masih di program acara Ruang Rindu, dan Anda bisa request lagu apa yang ingin Anda dengarkan di Pro 1 RRI Batam ya, dan juga bisa salam-salam ke Pro 1 RRI Batam. Dan ini Hana bacakan dulu beberapa pesan yang sudah masuk ya melalui WhatsApp sebelum kita terima penelpon-penelpon yang akan bergabung. Dan ada pendatang baru katanya yang minta lagu Jangan Sampai Tiga Kali dari Fanny Fabiola. Kirim salamnya buat penyiar, salam kenal kembali, dan juga untuk pendengar Pro 1 RRI Batam dari Mama Bornas. Oh, dari Mama Bornas. Terima kasih ya sudah mengirimkan pesan. Nanti Hana akan putarkan lagunya dan dimonitor aja ya Pro 1 RRI Batamnya ya. Kalau misalnya mau telepon di 463351 pendengar, supaya bisa bergabung bersama dengan Hana, ngobrol bersama dengan Hana pada malam hari ini. Baiklah, kita beralih lagi ya ke WhatsApp yang sudah bergabung bersama dengan kita. Ada siapa di sana? Selamat malam, halo.
1: Halo, selamat malam kembali.
0: Dengan siapa di Omal Fajar ini? Betul tidak?
1: Betul, Ana.
0: Mantap, Ana dapat apa nih? Gak salah orang yang mau Fajar.
1: Dapat pulsa.
0: Kirim cantik aja gimana? Bisa tukeran hadiah ya?
1: Iya.
0: Kabar sehat, Omal Fajar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Belum tidur jam segini?
1: Belum, nunggu Hana.
0: Oh, nunggu Hana. Hana kan datang ke mimpi.
1: Lagi tidur sama-sama.
0: Oh, baiklah. Langsung aja mau request lagu apa nih, Mama?
1: Lagu Tak Mau Mengalah.
0: Ih, kenapa tidak mau mengalah?
1: Tak usah, harus tak usah mengalah.
0: Egois dong itu namanya ya. Oh, katanya lagi dari ini ke Ardila ya, betul nggak Mama Fajar?
1: Ini lagunya, oh, tak salah lah.
0: Iya iya, silakanlah salamnya untuk siapa, Mama?
1: Buat Hana yang lagi bertugas, lagi ceria, menunggu sampai tengah malam.
0: Betul, Mama. Dengan terus ya, biar ada kawan Hana ya. Lanjut.
1: Buat Kak Norma tadi ya, buat Normi. Buat Mama Leni, Mama Lina, buat Mama Sofi, Mama Dewi, Mama Mia, buat Nek Karin, Nek Kembar, Nek Peggy, Nenek Jasmine, Nenek Jaswa, Nenek Takira, buat nenek-nenek lah semua.
0: Iya, nenek-nenek sebut ya.
1: Buat Kak Ania, Kak Dinda, buat Kak Jamila, 1, 2, 3. Buat Kak Juliana, buat Siti, buat Kak Mila di Tanjung Bakau, Kak Mila, Pak Mor, buat
0: siapa lagi?
1: Boy, buat Putra Rancang, buat Roni, buat Pak Zaini apa yang di Tanjung Gada juga?
0: Iya, Pak Zaini, betul.
1: Buat Pak,
0: siapa lagi?
1: Buat Prabu Bangke.
0: Oke, Pak Prabu ya.
1: Pak Prabu, bukan Mas Prabu.
0: Iya, Pak Prabu nih sekarang ya.
1: Tidak diganti nama Prabu Bangke itu, tidak diganti Prabu Bangun.
0: Aduh, betul.
1: Buat Pak Mos. Pak Mos ayam bekoko.
0: Iya, ayam bekoko.
1: Buat Tuk Ci. Buat Pak Haji Gemoy. Buat Bang Iman. Buat Udang Galah. Buat Bang Gapar. Buat Roy Sang Putra yang di Tanjung Batu. Buat Bang Saiman. Buat Ani di Tanjung Batu Kecil ya. Buat Ani. Buat Ana. Buat semua-semua lah. Mama Senggol Abis yang tak tersebut nama pun Mama Senggol Abis. Pasal malam orang tidur nah,
0: Karena Mama Fajar ramah ya, semua disebutin ya. Oke lah Mama, terima kasih sudah bergabung ya.
1: Sama-sama Ana.
0: Mimpi yang indah nanti kalau beristirahat ya. Ana terima lagi penelpon selanjutnya 463351. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ya, Ruang Rindu. Ruang
0: baru dipanggil udah datang aja ya.
2: Siapa yang manggil Ana?
0: Tadi Mama Fajar.
2: Oh, Mama Fajar.
0: Oh, udah ganti nama katanya. Mas Prabu, bukan Mas Prabu. Pak Prabu. Apa? Bukan bangkit ya. Lagi.
2: Jadi apa, bangun?
0: Bangun. Jadi bangun gitu.
2: Ini mau spesialin lagu buat Mama Fajar.
0: Apa tuh
2: yang lagunya? Yang agak sedih lah, nah.
0: Iya, sedih banget ya pokoknya ya. Sampai gak bisa tidur ya.
2: Iya, dari Hetikus Endang, berdiri bulu romaku, itu sedih banget.
0: Waduh, sedih banget, sampai berdiri.
2: Berdiri, bulu romaku. Mainkan Hana.
0: Oke, nanti Hana mainkan lagunya ya. Siap. Silakan asalnya, Mas Prabu.
2: Iya. Nanti mau ada bola loh, Hana.
0: Iya, bola dunia. Prancis lawan apa ya, lupa.
2: Lawan... Prancis lawan Spanyol.
0: Oh, kalau Mas Prabu pilih apa? Prancis atau Spanyol?
2: Prediksinya Prancis menang tipis sama Spanyol. Dicatat Ana. Soalnya nanti kalau ketebak, Ana yang dapat hadiah.
0: Yes, terima kasih.
2: Iya benar.
0: Ana juga adalah yang mengikuti ke Prancis nih.
2: Iya, Prancis menang tipis sama Spanyol kalau nggak 2-0 2-1 Ana.
0: Wih, langsung ada prediksinya ya.
2: Iya, kalau nanti benar berarti Ana dapat hadiah, oke?
0: Okay? Hadiahnya jalan-jalan ke Paris tidak?
2: Iya, sepatu dari kulit.
0: Kulit apa? Kulit kerbau. Jadi
2: komodo
0: nggak tuh. Tapi gitu-gitu mahal juga loh.
2: Mahal, bukan lagi Ana.
0: Kita harus mengarungi.
2: Cepetnya nanti digusur.
0: Aduh iya. Oke, lanjut.
2: Sebelum Ana ngomong, Mas Prabu duluan ngomong satu sama.
0: Oke, mantap. Silahkan lo kalau begitu, lanjut.
2: Iya, Ana. Tuh Ana, sampai tanda. Semoga sehat terbaiknya, lancar ya Ana.
0: Amin, lancar terus untuk kita semua.
2: Iya, tuh Mama Fajar tuh saksinya tuh. Prediksi Mas Prabu nanti ya.
0: Iya, yang dengarkan ini pasti ketawa-ketawa sih.
2: Bukan lagi.
0: Oke, lanjut.
2: Iya, itu lagunya spesial buat Mama Fajar. Tadi sedih banget itu kan.
0: Iya, sedih banget.
2: Hatiku sendang berdiri bulu roma.
0: Sampai keluar air mata ya. Air mata darah.
2: Bukan lagi, campur air liur.
0: Air liur.
2: Air mata. Iya.
0: Oke, lanjut.
2: Buat apa, Bang Andi? Bang Andi udah masuk ya?
0: Bang Andi belum ada. Bang Aji udah masuk.
2: Oh, Bang Andi belum ya di Manda ya? Iya, dia pusing katanya itu. Kok lagunya yang di request itu aja. Terus Mas Prabu bilang kalau kita gak suka sama seseorang, juga kita gak usah dengerin, gak usah diambil hati.
0: Iya,
2: gitu,
0: jangan dipikirin aja. Emang gue pikirin.
2: Liatin tuh Ana tuh hari-hari posting tuh di Facebook, biarin aja.
0: Sampai ada yang komen, Ana lupa komenin. Astaga, lupa balasin ya. Ya ampun, sombong sekali Ana itu ya.
2: Bukan lagi. Terus salam juga buat Cikgu Nurma
0: ya.
2: Bang Saiman. Bang Thank You yang pastinya, Bang Thank You ya. Terus salam buat apa? Nesa Kira, Nek Kembar ya. Nenajwa, Bang Iman. Kasarina udah masuk Kasarina?
0: Kasarina udah masuk melalui belum deh.
2: Belum. Oh iya. Iya, itu
0: padahal dia. Sekarwangi tadi WhatsApp.
2: Kasarina ngapain banget sama Ana. Ana kan diundang ke rumahnya enggak datang.
0: Masa sih?
2: Iya, yang datang malah Bang Bintara terus.
0: Berarti alamat palsu yang dikirimkan ya. Makanya salah alamat terus nih. Aduh dasar sambalado.
2: Yes. Salam buat semuanya ya Ana ya. Kita aja melihat godam.
0: Nah, ada yang mungkin siap-siap nonton Piala Dunia 2026. Boleh nih, sebelum menonton bisa langsung dengarkan ke Prosatu RRI Batam. Prediksinya apa dan lagu apa yang ingin didengarkan di Prosatu RRI Batam ya. Kali ini Ana, terima lagi lah satu penelpon. Setelah ini kita akan hadirkan pilihan Anda. Selamat malam, halo.
3: Halo, selamat malam Ana.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Nek Syakira.
0: Nek Syakira. Penyanyi luar negeri ini ya Nek Syakira ya.
3: Penyanyi dalam negeri.
0: Wih, dalam negeri gak tuh. Nek Syakira belum bobo.
3: Udah tadi dipanggil sama Mas Prabu.
0: Oh, karena dipanggil maka bangkit kembali ya. Sehat kabarnya Nek Syakira?
3: Alhamdulillah sehat. Ana sehat.
0: Ana kabarnya juga sehat. Oke, Nek, mau request lagu apa ini?
3: Lagu dari Pance.
0: Pance yang mana?
3: Apa tuh?
0: Yang mana? Masih banyak nih, Demi Kau dan Si Buah Hati, Satukanlah Hati Kami, Walau Hati Menangis, Atau Tak Ingin Sendiri, Yang Pertama Kali, Masih tak ada?
3: Iya, tadi dah ingat apa ya?
0: Tak ingin sendiri? Masih ada? Apa nih? Demi kau
3: masih terus begini. Takkan pernah ada damai bersenandung. Ah, lagu tuh nak?
0: Sepanjang kita masih terus begini. Itu lagunya Ku Cari Jalan Terbaik.
3: Iya, Ku Cari Jalan Terbaik.
0: Kenapa mencari jalan sendiri? Harusnya kan boncengan Nek Syakira.
3: Boncengan dah pergi duluan.
0: Pergi duluan, dia ketinggalan kereta kita ya. Ayolah kalau begitu silakan salamnya untuk siapa ini Nek Syakira biar enggak ketinggalan kita.
3: Salam untuk Mas Prabu, untuk Mama Fajar tadi, untuk Peggy, untuk semuanya Lena ada malam ini ya.
0: Iya, belum siang kok.
3: Untuk Ana, selalu bagi selalu, nanti pulang hati-hati ya, nah, ada malam.
0: Oke, itu aja Nek Syakira?
3: Iya, itu aja nak.
0: Terima kasih. Oke. Ada Nek Syakira. Syakira oh bukan ya, itu lagu Piala Dunia juga, tapi tahun berapa itu ya. Oke lah kalau begitu pendengar, Hana akan putarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah di request. Nanti Hana akan kembali lagi menyapa Anda. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan

0: Halo sayang, tunggu aku ya, ini masih di jalan.
1: Kok lama amat sih, cepetan dikit dong.
0: Sabar dikit napa, ini masih di jalan, macet tahu, bentar lagi sampai.
1: Kenapa sih, lama banget.
2: Keselamatan kunci utama berkendara. Stop gunakan HP saat mengendarai motor. Pandu cermat, jiwa selamat. Jadilah pelopor keselamatan berkendara.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Dan kali ini pendengar, kami akan menemani Anda di penghujung waktu untuk di program acara Ruang Rindu ya. Dan Hana menerima satu penelpon terakhir. Setelah itu kita akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya. Di 463351 ada siapa di sana? Selamat malam. Halo.
1: Selamat malam Hana, apa kabar Hana?
0: Kabar sehat, dengan abang siapa ini?
1: Andi.
0: Oh, Bang Andi akhirnya hadir ya, Bang Andi.
1: Masuk.
0: Iya, tadi Bang Andi disenggol nih sama
1: iya,
0: Mas Prabu.
1: Iya, disenggol sama Mas Prabu tadi. Ini penelpon pertama ya, kata Mas Prabu kan?
0: Iya, dan ya, abang jadi penelpon terakhir. Pertama dan terakhir ya.
1: Iya.
0: Akhirnya Mas Andi mau request lagu apa nih sebagai penutup?
1: Lagunya Bintang Kehidupan aja lah. Tadi Berkah Sinar sudah kan?
0: Iya. Iya. Sekarang jadi Bintang Kehidupan.
1: Iya.
0: Siapa bintangnya di hidup Anda, Mas Andi?
1: Iya, bintangnya kan ada, bulan kan tak ada kan, jadi
0: bisa aja ya. Oke, iya. Oke lah. Bintang kehidupannya mau versi siapa? Didi Dores atau Nike?
1: Nike Ardila aja lah.
0: Oke, boleh.
1: Didi Dores kan sudah ya. Tadi kan Anda sebut Kasinar kan?
0: Iya. Berarti iya. Didengarkan dari awal sampai akhir ini ya?
1: Iya lah, kan penggemar itu kan.
0: Okay.
1: Menyarankan Hana cuap-cuap kan menemaninya gitu kan.
0: Terima kasih banyak loh ya. Oke, okay, ya, silakan salam-salam itu siapa ini?
1: Buat Cik Gunorma tadi. Jangan begadang Cik Gunorma.
0: Iya, karena begadang harus ada artinya ya.
1: Jangan bergadang tadi lagunya katanya kan lagu Roma.
0: Betul betul, lanjut lagi. Itu siapa
1: buat
0: nih?
1: Buat nenek Begi juga. Buat Wak Noning, selamat malam bersama Mila.
0: Iya.
1: Terus buat nenek kembar, selamat malam semoga sehat selalu. Buat siapa lagi nih?
0: Siapa?
1: Buat nenek Begi juga.
0: Iya.
1: Terus buat semua aja lah Hana.
0: Oke.
1: Yang lagi monitor, yang lagi itu kan katanya kan sudah malam juga katanya kan.
0: Betul, ya. Yes.
1: Tidur katanya.
0: Betul. Oke lah, Mas Andi, terima kasih banyak sudah bergabung ya.
1: Iya, selamat malam Hana.
0: Oke, selamat malam juga. Mimpi yang indah untuk Mas Andi dan sekeluarga ya. Baiklah pendengar, kali ini Hana akan bacakan secara cepat aja ya. Terima kasih Hana ucapkan untuk Hana yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ada Kak Putri Cantik, ada dari

mungkin lagi menunggu Piala Dunia, atau juga emang sekarang mau tidur, atau ada yang belum bisa tidur, ya untuk Anda yang mungkin akan beristirahat malam hari ini, tetap jaga kesehatan dan juga semoga besok bisa bangun dengan keadaan sehat walafiat dan juga tanpa kekurangan satu apapun ya. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam yang akan selalu menemani Anda dan Hana akan memutarkan Serambi Malam untuk penutup malam hari ini. Terima kasih sekali lagi pendengar. Sampai ketemu besok dengan program acara yang berbeda. Dan sebagai penutup, kami akan hadirkan satu lagu dari Nike Ardila, Bintang Kehidupan.

0: jangan mainan tanah liat.
1: Tuh, aku bikin istana dong.
0: Istana apaan? Ibu dimarahin.
1: Pulang.
2: Impian itu menjijikkan, menyakitkan, dan memuakkan.
3: Tidak ada pilihan tanpa mengandung risiko. Tapi orang yang sukses bisa menyikapi risiko bukanlah musuh, tapi adalah teman yang setia. Oke? Okay?

Pendengar, Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Walaupun hidupnya sederhana, tapi sesungguhnya dia masih bisa melewati kesehariannya dengan baik. Pada suatu ketika, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi, hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa dan hanya menunggu mati, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini, katanya dalam hati. Disiapkannya sutas tali dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju saat melihat gelagat seperti itu tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain, tidak jauh dari situ. Saat bersiap-siap kembali, terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini? Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah di tempat lain. Kasihanilah lebah dan manusia yang telah bekerja keras tetapi tidak dapat menikmati hasilnya. Sekali lagi tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengar pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar istirahat atau berteduh di bawah dedaunanku, tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa berlindung, melindungi alam, dan bermanfaat bagi makhluk lain. Segera timbul kesadarannya. Aku manusia, aku masih muda, kuat dan sehat. Tak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Mulai sekarang, aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Si pemuda itu pun pulang ke rumahnya dengan penuh semangat dan perasaan lega. Pendengar, kalau kita mengisi kehidupan ini dengan menggerutu, mengeluh, dan pesimis, tentu kita menjalani hidup ini dengan terasa terbeban. Dan saat tidak mampu lagi menahan, akan memungkinkan kita mengambil jalan pintas, yaitu bunuh diri. Sebaliknya, kalau kita mampu menyadari sebenarnya kehidupan ini begitu indah dan menggairahkan, tentu kita akan menghargai kehidupan ini. Kita akan mengisi kehidupan kita setiap hari penuh dengan optimisme, penuh harapan, penuh cita-cita, bergaul dengan manusia-manusia lain.

Alkisah seorang lelaki yang baru menikah, tinggal menumpang di rumah mertuanya. Beberapa saat tinggal bersamanya, akhirnya ia demikian kesal dengan ibu mertuanya yang menurutnya sangat cerewet dan angkuh sekali. Setelah 2 tahun, baginya cukup sudah penderitaan itu. Ia memutuskan untuk mengakhiri dengan rencana membunuh ibu mertuanya. Setelah memutar otak, ia pergi mendatangi dukun yang paling sakti di daerahnya. Usai bercerita dengan penuh kegeraman, sang dukun tersenyum dan mengangguk-angguk. Diberinya sebotol cairan yang menurut petunjuk dukun adalah racun yang sangat mematikan. Syaratnya harus diberikan sedikit demi sedikit selama 2 bulan. Dan dalam memberikannya, ia diharuskan bersikap manis, berkata lebih sopan, serta selalu tersenyum. Hal ini untuk membuat si mertua supaya tidak mencurigainya. Dengan penuh kesabaran, hari demi hari, ia mulai meracuni si mertua. Tentunya dengan sikap manis, tutur kata yang lebih santun, serta senyum yang tidak lepas dari mulutnya. Perlahan namun pasti ia mulai melihat perubahan pada mertuanya. Ada satu hal yang membuatnya bingung. Setelah 1 bulan ia meracuni mertuanya, kelakuan mertuanya ini justru berubah menjadi demikian baik kepadanya. Sikapnya berubah 180 derajat. Ia mulai menyapa lebih dahulu setiap kali bertemu. Pikirnya, ini pasti akibat awal dari racun itu. Yakin adanya perubahan sikap sebelum akhirnya meninggal. Mendekati hari ke-40, sikap mertua semakin baik dan hubungan dengannya semakin manis. Ia mulai membuatkan minum teh di pagi hari, menyediakan pisang goreng dan seterusnya. Sebuah perilaku mertua yang dulu tidak pernah ia bayangkan akan terjadi. Puncaknya pada hari ke-50, mertua merasakan makanan yang paling ia sukai. Bahkan di pagi harinya ia terkejut saat mendapat bajunya sudah dicuci, bahkan disetrika oleh si mertua. Tak ayal lagi, hati kecilnya mulai memberontak. Muncullah rasa bersalah yang makin hari makin menguatkan. Pada hari ke-55, sudah tak terbendung lagi penyesalan itu. Karena melihat perubahan si mertua yang menjadi sedemikian sayang kepadanya, akhirnya pergilah ia ke rumah dukun tersebut. Dengan terbata-bata penuh penyesalan dan rasa berdosa, ia memohon untuk dibuatkan penawar penangkal racun yang pernah diberikan sang dukun untuk mertuanya. Dengan senyum bijaksana, bak malaikat dukun itu berkata, "Cairan yang kuberikan kepadamu dulu itu bukanlah racun, namun air biasa yang kuberi warna saja. Sikap mertuamu yang berubah menjadi sayang kepadamu disebabkan karena sikap dirimu yang terlebih dahulu berubah menjadi lebih ramah, lebih santun, dan selalu tersenyum kepadanya." Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas. Pertama, sikap buruk penolakan orang lain hanyalah sebagai akibat reaksi atas sikap buruk kita kepadanya. Kedua, kalau mau mengubah orang lain, kitalah

30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Ih, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: motivasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam. Informasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Proklamasi. Kami.
2: Lalu kita bangkit. Lalu kita menggeledekkan kita punya tombol kepada segala penyelenggaraan mental itu.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya, kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata, dan kalau tidak

segera kita sadari tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain, atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar, seperti biasa pada sepertiga malam terakhir, Syaidah Fatimah, putri kesayangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa melaksanakan sholat tahajud di rumahnya. Terkadang ia menghabiskan malam-malamnya dengan qiyamul lail dan doa. Hasan bin Ali putranya sering mendengarkan munajat sang bunda. Suatu pagi ketika Syaidah Fatimah selesai berdoa, Hasan kecil ini bertanya, "Ya Umi, dari tadi aku mendengarkan doamu, tetapi tak satu pun doa yang kau panjatkan untuk dirimu sendiri." Fatimah menjawab dengan lembut, "Anakku, doakan dahulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkanmu mendoakan tetanggamu, niscaya mereka akan mendoakanmu. Adakah yang lebih baik daripada doa para malaikat yang dekat dengan Allah Tuhan kita? Apabila salah seorang mendoakan saudaranya sesama muslim tanpa diketahui oleh yang didoakan, para malaikat akan berkata, 'Amin, semoga engkau memperoleh pula sebagaimana yang engkau doakan.'" Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: motivasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semangat pagi untuk kita semuanya. Apakah Anda sudah bangun tidur pada pagi hari ini? Apalagi masih jam 5 pagi ya. Mungkin ada yang sudah bangun, ada kembali tidur lagi. Tapi semoga apapun kegiatan hari ini pendengar, dan Anda akan mengawali kegiatan pada pagi hari ini, tetap semangat dan semoga dalam kondisi sehat ya. Bersama dengan Pro 1 RRI Batam akan menemani Anda dari pagi, siang, sore hingga malam di edisi 15 Juli 2026. Akan banyak sekali program acara yang bisa Anda ikuti bersama dan mendapatkan berita-berita bahkan informasi aktual yang kami hadirkan untuk Anda, dan juga program acara hiburan. Seperti di Batam pagi hari ini pendengar, bersama dengan Hana Panjaitan akan menemani Anda mengawali perjumpaan kita. Kita akan mendengarkan siraman rohani di program acara Mutiara Pagi. Kami nanti akan menghubungi salah satu ustadz yang ada di Kota Batam, membahas tentang sabar dan memaafkan. Selanjutnya pendengar, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Berita Sentral bersama dengan Pro 3 Jakarta. Setelah itu kami akan hadirkan Dialog Batam Menyapa untuk Anda, dan hari ini topiknya berbeda ya pendengar. Nanti akan dibawakan oleh reporter kami Faik Iqbar Muzaki dalam membahas optimalisasi zakat untuk membangun kesejahteraan masyarakat Batam. Dan akan ada informasi-informasi yang akan Hana hadirkan di program acara Halo RRI Batam pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam ya, nanti akan disampaikan oleh penyiar bertugas seperti apa program acara yang akan Anda ikuti. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam melalui frekuensi 105,1 dan untuk di Karimun di frekuensi 107,2 FM. Dan juga Anda bisa mendengarkan dan juga mendapatkan informasi update dari berbagai wilayah di tanah air dan luar negeri dengan mengunjungi website resmi kami di rri.co.id dan juga di RRI Digital aplikasi yang bisa Anda unduh di Play Store atau App Store. Saatnya pendengar, pagi yang indah ini kita akan awali dengan menghadirkan program acara Mutiara Pagi.
0: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

0: Proses Weather di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum. Dan tentunya pada pagi hari ini kita masih melanjutkan untuk di program acara Mutiara Pagi. Seperti yang Hana sampaikan di awal tadi ya, Mutiara Pagi kita akan mendengarkan ceramah dengan topik sabar dan memaafkan. Memang dalam kehidupan sehari-hari tentu kita pernah menghadapi namanya berbagai ujian. Ada kalanya mungkin kita disakiti, ada kalanya kita dikecewakan, difitnah, atau juga menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Saat itulah kita juga belajar untuk kesabaran diuji, dan begitu juga mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Memang ya, yang namanya memaafkan ini terasa mudah diucapkan, tapi tidak selalu mudah untuk dilakukan. Lalu seperti apa menurut ajaran Islam untuk memaknai maaf dan memaafkan seseorang, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mendengarkan bersama pada pagi hari ini lebih mendalam bersama dengan Ustadz Dr. Chan Utrianto SPD MPD. Beliau merupakan dosen PAI di Institut Teknologi Indo Baru Nasional sekaligus guru PAI di SMK Negeri 1 Batam dan pengurus MUI Kota Batam di bidang Ukhuwah Islamiyah. Dan kita sekarang sudah terhubung melalui line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ana.
0: Kabar sehat ya Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tadi sudah bangun pagi, ini apa kegiatannya untuk membuka supaya kita semakin bersyukur?
1: Masya Allah, selalu berdoa dan beribadah. Kemudian selalu optimis dalam menghadapi kehidupan ini.
0: Wih, itu kata-kata pembuka pada pagi hari ini ya Pak Ustadz. Lalu bagaimana ini Pak Ustadz, menurut ajaran agama Islam memaknai sabar dan memaafkan? Kami persilakan untuk memberikan ceramah.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi yang berbahagia ini mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi yang penuh berkah ini kita dapat mengawali aktivitas kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam kesabaran, kasih sayang dan sikap memaafkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita merenungkan sebuah tema sabar dan memaafkan. Mudah-mudahan sabar dan memaafkan ini merupakan salah satu jalan menuju kemuliaan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar adalah kekuatan seorang mukmin. Setiap kita pasti akan menghadapi ujian. Tidak ada kehidupan yang selalu dipenuhi kebahagiaan. Ada kalanya kita diuji dengan sakit, kehilangan, fitnah, kesulitan ekonomi, bahkan perlakuan buruk dari sesama manusia. Dalam keadaan seperti itu, Allah memerintahkan kita agar menjadikan sabar sebagai salah satu kekuatan. Sehingga Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 153 ini, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa ketika menghadapi persoalan hidup, jangan hanya mengandalkan kekuatan manusia. Dekatlah kepada Allah melalui salat dan kesabaran. Sebab kebersamaan dengan Allah adalah pertolongan besar bagi seorang mukmin. Sabar bukan berarti kita lemah. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tetapi sabar adalah kemampuan mengendalikan hati, lisan, dan tindakan agar tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa balasan bagi orang-orang yang sabar? Bagi orang-orang yang sabar, dia akan mendapatkan pahala yang tidak terbatas, unlimited. Mengapa Allah begitu memuliakan orang yang sabar? Karena sabar adalah ibadah hati yang sangat berat dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Az-Zumar ayat 10, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Perhatikan ayat ini. Allah tidak menyebut jumlah pahala orang yang sabar. Allah hanya mengatakan bighairi hisab, tanpa batas. Itu artinya setiap air mata kesabaran, setiap luka yang ditahan karena Allah, setiap hinaan yang tidak dibalas dengan keburukan, semuanya memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, memaafkan adalah merupakan akhlak para nabi. Setelah sabar, Islam mengajarkan akhlak yang lebih tinggi lagi. Akhlak yang lebih tinggi lagi, yaitu memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Imran ayat 134, allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i al-kazimina al-ghayz wal-'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ayat ini menjelaskan tiga ciri orang yang bertakwa. Pertama, gemar berbagi, mampu menahan amarah, mudah memaafkan. Menahan amarah memang berat, namun memaafkan jauh lebih mulia. Karena memaafkan adalah kemenangan atas hawa nafsu. Maka oleh sebab itu, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka tiga sifat ini adalah harus ada pada dirinya. Pertama, gemar dia berbagi, menyisihkan sebagian hartanya di jalan Allah untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Mampu dia menahan amarahnya ketika sesuatu yang menyakiti hatinya, yang tidak mengenakan terhadap jiwanya, maka di saat itu dia menahan amarah dengan penuh kesabaran. Kemudian dia memaafkan ketika ada orang yang menzaliminya, menyakitinya, membuat hatinya tidak merasa nyaman, maka seketika itu dia memaafkan kesalahan perbuatan orang lain terhadap dirinya. Itulah tiga sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Salah satu di antaranya termasuk sabar dan memaafkan. Maka tidak ada orang itu disebut orang yang bertakwa kalau tidak memiliki sifat sabar dan memaafkan. Karena inti dari kesabaran adalah menahan diri kita tidak berlaku buruk terhadap orang lain yang sudah memperlakukan kita secara tidak baik. Sementara memaafkan menghindari sikap mental kita menjadi sikap mental yang terpuruk. Pada hakikatnya, ketika kita tidak memaafkan kesalahan orang lain, maka di saat itu mental kita menjadi sakit, akan timbul sifat dendam kusumat di dalam hatinya. Maka inilah yang dihindari oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian, jika kita ingin diampuni oleh Allah, maka belajarlah untuk memaafkan. Ampunan Allah kepada hamba-hambanya akan lebih mudah jika sang hamba dengan mudah memaafkan kesalahan saudara-saudaranya. Setiap kita tentu berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Namun Allah memberikan syarat yang sangat indah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Ini pertanyaan dari Allah kepada hambanya. Dan Allah maha mengampuni lagi maha penyayang. Jadi, renungan daripada pertanyaan Allah ini, tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Ini pertanyaan sebetulnya yang tidak perlu kita jawab. Allah akan menjawab sendiri. Apa jawaban dari Allah? Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya, kalau engkau mau dimaafkan dan diampuni dosamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadilah orang yang pemaaf. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian balaslah keburukan dengan kebaikan. Ini memang berat. Membalas sesuatu yang buruk dengan yang baik memang berat. Katakanlah ketika orang lain melakukan sebuah kezaliman terhadap diri kita, lalu kita senyum juga sama dia, menegur dia juga, membantu dia juga, sementara kita sudah dizalimi, memang berat. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi mereka yang membalas keburukan dengan kebaikan, Allah tidak akan pernah tidur. Allah akan membalasi sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Bayangkan di dalam surat Al-Zalzalah, Allah juga berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَى. Barang siapa yang berbuat keburukan, maka Allah berikan keburukan kepadanya. Itu akan datang kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan, walaupun sebesar biji zarah, sebesar debu, tapi Allah melihatnya dan Allah mencatatnya, dan itu akan dibalasi oleh Allah berupa kebaikan yang berlipat untuknya. Begitu mulianya orang-orang yang melakukan sebuah kebaikan. Maka dengan keadilan Allah, barang siapa yang berlaku jahat, berlaku buruk, Allah akan balas mereka dengan keburukan. barang siapa yang berlaku kebaikan, melakukan sebuah amal soleh, sekecil apapun itu, Allah akan balas dengan balasan yang setimpal atau balasan yang lebih baik daripada kebaikan yang dia lakukan. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di era media sosial saat ini sering kita melihat orang mudah tersinggung, mudah mencaci maki, mudah menghina. Padahal Al-Quran mengajarkan cara yang jauh lebih mulia. Kata Allah, tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Itu sudah pasti ya. Tidak akan sama kebaikan itu dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka orang yang sebelumnya memusuhimu akan menjadi teman yang sangat setia. Artinya Islam mengajarkan ketika kita melihat sebuah kejahatan, tolak kejahatan itu dengan cara-cara yang lebih baik, lebih santun, tidak melukai, tidak menyakiti orang lain. Begitu indahnya ajaran Islam. Nah, inilah keajaiban akhlak daripada Islam. Kebencian tidak diselesaikan dengan kebencian, namun bisa saja api tidak dipadamkan dengan api, tetapi keburukan dipadamkan dengan kebaikan. Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad, juga mencontohkan ketika beliau di saat itu memaafkan. Rasulullah memilih ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW memiliki kekuasaan penuh untuk membalas seluruh perlakuan kaum Quraisy yang dahulu mengusir, menghina, bahkan berusaha untuk membunuh beliau. Namun justru beliau berkata, apa kata baginda Rasulullah, pergilah kalian karena kalian semua bebas. Inilah puncak kemuliaan akhlak. Memaafkan ketika mampu membalas, bukan karena lemah, tetapi karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, hadirin, para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, mari kita bertanya kepada diri sendiri, apakah masih ada dendam yang kita simpan? Apakah masih ada saudara yang belum kita maafkan? Apakah masih ada keluarga yang sudah lama tidak kita sapa karena kesalahan masa lalu? Jika jawabannya ada, maka hari ini adalah waktu terbaik untuk memulai memaafkan, karena hati yang penuh maaf akan lebih mudah menerima rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang penuh maaf akan lebih gampang untuk menerima rahmat, nikmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar, yang mampu menahan amarah, yang ingin memberi maaf dan memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI Pro 1 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jadikan kesempatan emas yang diberikan oleh Allah dengan sisa-sisa umur yang diberikan Allah untuk senantiasa mengingat sejauh mana kita melakukan kebaikan dan sejauh mana kita telah memaafkan kesalahan orang lain terhadap diri kita. Jadilah kita orang yang melihat terhadap diri kita banyak keburukan, bukan sebaliknya melihat keburukan orang lain, tetapi melihat keburukan diri sendiri. Maafkan saudara kita dengan penuh kesabaran, Allah akan turunkan ampunannya kepada sang hamba. Semoga para pendengar sekalian termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga dengan baik dua kata ini, sabar dan memaafkan. Jika engkau ingin diampuni oleh Allah, maka maafkan saudara-saudaramu yang punya kiyah dan salah kepadamu. Terima kasih Mbak Ana, cukup sekian tausiah singkat. Jika ada tanya jawab silakan.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah singkat yang sudah disampaikan ya. Nah Pak Ustadz, mungkin ini paling mendasar begitu ya. Banyak orang yang memikirkan sebenarnya lebih bagus apa, meminta maaf atau memberikan maaf, Pak Ustadz?
1: Baik, dua-duanya sama-sama akhlak yang mulia. Meminta maaf atas kesalahan kita sendiri terhadap orang lain, dia adalah orang yang mulia. Tapi memberi maaf orang yang menyakiti hati kita, itu juga jauh lebih mulia. Karena tidak gampang ketika hati tersakiti lalu memaafkan begitu saja, mengikhlaskan begitu saja, tidak gampang. Kalau kita membuat kesalahan kepada orang lain lalu kita meminta maaf, rasanya jauh lebih gampang dibandingkan ketika orang lain menyakiti hati kita lalu memaafkan rasa sakit itu.
0: Oke, Pak Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir. Kita buka dari WhatsApp ya, dari Mama Ade. Pertanyaannya adalah, mungkin Pak Ustadz pernah merasakan tertekan karena pekerjaan, ekonomi, dan juga masalah keluarga. Bagaimana ini Pak Ustadz untuk mengajarkan kita tetap sabar menghadapi kondisi tersebut? Apa tanda seseorang sudah memiliki sifat sabar, bukan hanya menahan emosi sesaat, Pak Ustadz? Terima kasih. Oke, silakan diberikan tanggapannya Pak Ustadz.
1: Baik, tanamkan di dalam hati kita. Kesusahan itu tidak selamanya ada. Dia akan berputar menjadi sebuah kebahagiaan. Setelah gelap gulitannya, akan ada nanti masanya terang benderang. Setelah kita melihat indahnya hujan lebat, ketika kita melihat turun hujan yang lebat, maka akan ada sebuah pelangi yang menghiasi langit, dan itu sangat indah. Tanamkan dalam diri kita bahwa ketika kita diuji dengan ekonomi, maka Allah sedang meminta kita untuk berdoa kepadanya. Allah sedang meminta kita untuk mengembalikan pikiran kita bahwa kita punya Allah, kita punya Tuhan yang mampu membolak-balikkan keadaan. Maka tugas kita adalah tetap berikhtiar, berusaha, dan jangan lupa berdoa. Maafkan orang lain jika engkau mau memaafkan. Bahagiakan orang lain jika engkau mau dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kuncinya.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz atas ilmu, nasihat dan juga pencerahan pada pagi hari ini. Semoga ini disampaikan bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih sabar menghadapi setiap ujian dan juga lebih lapang hati ya Pak Ustadz untuk memaafkan kesalahan orang lain. Pak Ustadz sehat selalu ya Pak Ustadz. Terima kasih sudah bergabung ke Prosatya RRI Batam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, demikian untuk obrolan kita pada pagi hari ini pendengar. Memang ada dua kata yang sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sabar dan juga maaf. Dan seluruh nama tim yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Penanganan ini tidak bisa hanya cuma di hilirnya, ya. Ini harus dari hulu, ya. Hari ini kita
3: itu tujuannya untuk mendekatkan anak-anak pada kepedulian lingkungan, tapi lewat kreasi. Jadi dengan menggambar dan menulis cerita sendiri.
1: Mengawali Warta Berita pagi hari ini, kami sampaikan sari berita utama. BP3MI Kepri perkuat langkah pencegahan TPPO melalui edukasi kepada calon pekerja migran Indonesia. Eko Vanguard dan Serindit ajak anak-anak membuat buku cerita. Warta berita selengkapnya Rabu 15 Juli 2026 pagi bersama saya, Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, pencegahan tindak pidana perdagangan orang tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga lewat edukasi kepada masyarakat. BP3MI Kepulauan Riau terus memperkuat langkah pencegahan sejak sebelum calon pekerja migran berangkat ke luar negeri. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
4: Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau TPPU di Kepulauan Riau terus diperkuat. Selain melakukan penindakan, BP3MI Kepri bersama berbagai instansi kini lebih mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi kepada calon pekerja migran Indonesia sebelum berangkat ke luar negeri. Kepala BP

0: 3KMI Kepri, Kombes Pol Imam Riyadi, mengatakan penanganan TPPO tidak cukup dilakukan ketika kasus telah terjadi. Menurutnya, edukasi sejak dini menjadi langkah penting agar masyarakat memahami prosedur bekerja ke luar negeri secara legal sekaligus terhindar dari praktik perdagangan orang.
1: Penanganan ini tidak bisa hanya cuma di hilirnya, ya. Ini harus dari hulu, ya. Hari ini kita menangani salah satu dari hulunya, bukan dari hilirnya. Inilah keseriusan Bapak Ibu sekalian yang kita hadir di sini, bisa betul-betul bisa memberikan pemahaman, sosialisasi, edukasi kepada masyarakat kita. Ya, ketika ingin bekerja berarti harus secara legal dan prosedural.
0: Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yus Bawati, menilai peningkatan pemahaman calon pekerja migran merupakan bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas sekaligus mencegah masyarakat menjadi korban penempatan non-prosedural.
2: Kami menyambut baik pengembangan modul literasi matematika finansial. Kami berharap modul ini dapat menjadi media pembelajaran yang praktis, mudah dipahami serta sesuai dengan kebutuhan calon pekerja migran.
0: Melalui kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan berbagai pemangku kepentingan, PP3MI Kepri berharap semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi, sehingga risiko tindak pidana perdagangan orang dapat terus ditekan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Banmusaki melaporkan.
3: Setelah sukses dengan kegiatan pertama mereka tentang Explore Mangrove, kini Eco Vanguard Batam, Gandeng Serindit, Philosophy Center mengajak anak-anak untuk membuat buku cerita dengan tema cerita alam sekitarku. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Fajar Walinda.
4: Setelah berhasil dengan kegiatan pertama mereka Explore Mangrove di ekowisata Pandang Tajamu pada 4 Juli lalu, kini Eco Vanguard Batam bersama Serendit Philosophy Center kembali membuat kegiatan untuk menumbuhkan minat literasi sekaligus kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini. Kegiatan ini menjadi tujuan utama kelas penulis cilik bertema cerita alam sekitarku. Melalui program ini, anak-anak diajak mengamati lingkungan sekitar, menuangkan pengalaman mereka ke dalam tulisan, hingga menghasilkan karya yang akan diterbitkan dalam sebuah buku antologi. Peserta akan belajar menggali ide, menyusun alur cerita, serta memahami proses kreatif dalam menulis. Dengan pendekatan yang menyenangkan, kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan literasi, sekaligus membangun rasa cinta anak-anak terhadap alam melalui cerita yang mereka tulis sendiri. Kegiatan ini akan dibagi menjadi dua pertemuan pada 18 dan 25 Juli 2026 di Serindit Philosophy Center Patam Lestari Tiban. Perwakilan Eco Vanguard Batam Rizka Bella mengatakan, lingkungan dapat menjadi ruang belajar yang kaya bagi anak-anak. Melalui kegiatan menulis, peserta tidak hanya dilatih menyampaikan gagasan, tetapi juga diajak lebih peka terhadap pentingnya menjaga alam agar tetap lestari.
5: Nah, tentang buku antologi ini, kita tujuannya untuk mendekatkan anak-anak pada kepedulian lingkungan, tapi lewat kreasi. Jadi dengan menggambar dan menulis cerita sendiri, diharapkan anak-anak akan lebih memperhatikan lingkungan terdekat mereka. Nah, harapannya karya yang mereka buat ini nantinya bisa dibaca sama teman sebaya hingga orang dewasa, sehingga lebih banyak lagi peduli lingkungan yang bisa disebarkan ke masyarakat. Jadi, jangan lupa ikut acara hari Sabtu, karena adik-adik bakal dipandu mulai dari cari ide, menulis sampai karyanya siap dicetak.
4: Sementara itu, perwakilan Serindit Philosophy Center, Fauzan Alawi, menyampaikan, kelas ini dirancang untuk memberikan ruang bagi anak-anak mengekspresikan kreativitas sekaligus membangun kepercayaan diri melalui karya tulis.
6: Kan basic Serindit itu kegiatan, kita itu ada di konservasi aneka ragam hayati, sama Small Island Resilience, ketahanan pulau-pulau kecil. Buku ini awalnya sama Mbak Rizka bilang, gimana kalau kita bikin buku antologi, antologi anak, kegiatan-kegiatan antologi yang kita gabungkan di satu buku. Aku juga kepikiran, gimana kalau kita dekatkan dengan biodiversity atau alam deh, yang paling gampang untuk anak kecil. Jadi kurang lebih, bukunya nanti mungkin formatnya akan seperti antologi, tapi secara garis besar itu penyederhanaan dari bunga rampai sebenarnya.
4: Buku antologi yang diterbitkan nantinya diharapkan menjadi bukti bahwa setiap anak memiliki cerita yang berharga dan mampu menginspirasi orang lain. Melalui kolaborasi ini, Eco Vanguard Batam dan Serindit Philosophy Center berharap semakin banyak generasi muda yang mencintai literasi dan lingkungan. Sebab, perubahan besar dapat dimulai dari langkah kecil, seperti membaca, menulis, dan mengenal alam di sekitar sejak usia dini. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Informasi selanjutnya untuk Anda pendengar. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra berdialog dengan para ketua RT, RW, tokoh masyarakat, dan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Galang Selasa kemarin. Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan sejumlah aspirasi, diantaranya peningkatan kesejahteraan nelayan, penyediaan lapangan kerja bagi pemuda, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan akses pendidikan di kawasan hinterland. Menanggapi hal tersebut, Amsakar menegaskan pemerintah akan terus mendorong terciptanya lapangan kerja dan memperjuangkan agar putra-putri daerah mendapat kesempatan bekerja di perusahaan yang beroperasi di Batam. Di bidang pendidikan, Amsakar mengatakan pemerintah juga terus memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak hinterland melalui program beasiswa dan kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi. Pemerintah Kota Batam berharap berbagai program tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah hinterland. Informasi selanjutnya, pendengar, terus mengalami peningkatan signifikan. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad klaim realisasi investasi saat ini mengalami peningkatan 125% dibandingkan tahun lalu. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
7: Nah, karena itu capaian yang melompatnya lebih dari 100% ini, dan itu Batam termasuk daerah yang
8: investasi di Batam Provinsi Kepulauan Riau terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Bahkan kenaikan realisasi diklaim mencapai lebih dari 100%. Wali Kota sekaligus ex-officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad mengungkapkan, jika dibandingkan dengan tahun lalu, di waktu yang sama pada tahun ini, realisasi investasi di Batam sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan, kenaikan tersebut mencapai kurang lebih 125%.
7: Yang jelas kemarin tahun sebelumnya 7T plus minus, sekarang menjadi hampir mendekati 15T plus minus. Jadi ada peningkatan kurang lebih 125% plus minus, dan itu bukan rencana investasi, itu realisasi investasi. Nah, karena itu capaian yang melompatnya lebih dari 100% ini, dan itu Batam termasuk daerah yang sangat positif ketika di daerah-daerah kita yang lain relatif stagnan atau mengalami pasang surut, Batam meningkat lebih dari 100%.
8: Amsakar mengklaim Batam termasuk sebagai daerah yang mengalami perkembangan sangat positif jika dibandingkan dengan daerah lain yang mengalami pasang surut dan stagnan berjalan di tempat. Kondisi ini dikatakan Amsakar harus ditingkatkan untuk memperbesar daya saing Batam di mata nasional dan juga regional. Apalagi kini Batam terus mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
3: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri kami kabarkan untuk Anda pendengar. Konferensi Tingkat Tinggi Internasional Energi Berkelanjutan atau ISES akan kembali digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada 11 hingga 12 Agustus 2026. Konferensi yang diselenggarakan oleh Sustainable Energy Development Authority atau SEDA Malaysia ini mengusung tema Envisioning Sustainable Energy Beyond Borders. ISES akan mempertemukan para pembuat kebijakan, pelaku industri, investor, akademisi, dan pakar energi dari berbagai negara untuk membahas pengembangan energi berkelanjutan dan transisi menuju energi bersih. Penyelenggara berharap konferensi ini dapat memperkuat kerjasama antar negara serta mendorong lahirnya berbagai inovasi dan investasi di sektor energi berkelanjutan. Pada penyelenggaraan sebelumnya, ISES diikuti ribuan peserta dari 24 negara. Tahun ini, konferensi tersebut diperkirakan kembali menjadi salah satu forum energi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
0: Dari dunia sepak bola dikabarkan, pelatih Chelsea Xabi Alonso memastikan Alejandro Garnacho masuk dalam daftar pemain yang berpeluang dilepas pada bursa transfer musim panas ini. Alonso mengatakan pihak klub telah menerima ketertarikan dari sejumlah tim untuk mendatangkan pemain asal Argentina tersebut. Garnacho juga tidak ikut dalam latihan perdana Chelsea menjelang musim baru yang semakin memperkuat kabar kepindahannya. Media Italia melaporkan AS Roma dan Napoli menjadi dua klub yang berminat merekrut Garnacho. Keduanya disebut ingin meminjam sang pemain dengan opsi pembelian permanen. Garnacho sendiri baru bergabung dengan Chelsea musim lalu, namun kesulitan mendapatkan tempat di tim utama setelah hanya 22 kali tampil sebagai starter di semua kompetisi. Berita selanjutnya pendengar, manajer Liverpool Andoni Iraola berharap klub segera mendatangkan pemain baru pada bursa transfer musim panas ini. Menurut Iraola, skuad Liverpool masih membutuhkan tambahan pemain untuk menghadapi musim baru, terutama setelah beberapa pemain penting meninggalkan klub. Ia mengatakan manajemen saat ini sedang bekerja mencari pemain yang sesuai agar proses persiapan tim berjalan lebih maksimal. Sejauh ini, Liverpool baru mendatangkan dua pemain baru, sementara beberapa target transfer belum berhasil direkrut. Iraola sendiri berharap para pemain baru bisa segera bergabung agar memiliki waktu beradaptasi bersama tim selama masa pramusim dan membantu Liverpool tampil lebih baik pada musim mendatang. Masih dari dunia sepak bola pendengar, Cristiano Ronaldo kembali mendapat sorotan setelah Portugal tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mantan pemain Liverpool, John Arne Riise, menilai Ronaldo sebaiknya mengakhiri karirnya bersama timnas Portugal dan memberi kesempatan kepada pemain-pemain muda. Menurut Riise, sepak bola modern menuntut kondisi fisik yang prima, sehingga Portugal perlu mulai melakukan regenerasi. Meski demikian, Ronaldo tetap menjadi salah satu pemain terbaik dalam sejarah Portugal. Hingga kini, pemain berusia 41 tahun itu telah mencatatkan 233 penampilan dan mencetak 146 gol bersama tim nasional. Sekian berolahraga. Saya Fakir Permisati. Salam olahraga.

Demikian akan informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi kami di rri.co.id, dan Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811 7781051, dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semuanya pendengar. Selamat melanjutkan aktivitas di pagi hari ini. Untuk Anda yang akan berangkat kerja, tentunya hati-hati di jalan, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Dan untuk Anda yang akan beraktivitas, mungkin mau pergi ke pasar atau pergi sekolah, tentunya apapun aktivitas hari ini semoga berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa sebelum memulai aktivitas, ya sarapan pagi terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk memberikan senyum terindah ya kepada orang-orang sekitar, supaya bisa meningkatkan mood juga di pagi hari ini. Pendengar, mungkin ada di malam hari ini yang matanya masih mengantuk karena baru nonton Piala Dunia 2026 ya pendengar. Dan ada kabar terbarunya, memang Spanyol ini melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah membekuk Prancis dengan skor 2-0 pada semifinal di Stadion AT&T Arlington, dan sudah terlaksana pada hari ini ya. Dan kita lihat performanya Spanyol melaju ke partai final untuk menghadapi pemenang semifinal lainnya, ada Inggris, Argentina, sedangkan Prancis akan melakoni partai perebutan tempat ketiga pendengar. Jadi kedua tim memperagakan permainan terbuka ketika dimulai, namun mereka belum menciptakan peluang berbahaya ya. Dan kita bisa lihat Spanyol memiliki peluang emas untuk unggul terlebih dahulu setelah mendapatkan hadiah tendangan penalti dari Lucas melanggar Lamine Yamal di kotak terlarang pendengar. Wah, seru sekali pokoknya ya Piala Dunia 2026 ini. Dan pastinya pagi hari ini ketika membuka handphone, sudah banyak sekali status-status yang naik mengenai Spanyol ke final setelah membekuk Prancis dengan skor 2-0. Pendengar, kami nanti akan menghadirkan berbagai informasi lainnya, dan nanti kami akan juga menghadirkan informasi mengenai arus lalu lintas di Kota Batam. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin tahu, dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, karena kira-kira pada pukul 6 lewat 45 menit kami akan menghubungi pihak kepolisian lalu lintas untuk menghadirkan informasi update-nya. Dan kali ini pendengar, kami akan hadirkan satu lagu untuk Anda. Dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Terima kasih pendengar atau masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam. Pendengar, kalau dilihat dari gedung RRI Batam, cuaca pada pagi hari ini tidak terlihat cerah seperti biasanya, tapi terlihat sedikit berawan alias agak sedikit mendung pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin di daerah titik-titik kota Batam ada yang mengalami hujan atau juga mungkin sedang cerah bahkan panas, bisa sampaikan informasi update tersebut ke Pro 1 RRI Batam, karena kami membuka opini publik untuk Anda menyampaikan aspirasi mungkin mengenai cuaca, arus lalu lintas, adakah titik kepadatan dari pandangan mata Anda, atau juga mungkin Anda ingin menyampaikan fasilitas publik yang mengalami kerusakan, harus ada perbaikan, atau informasi-informasi update dari Anda, bisa sampaikan ke Pro 1 RRI Batam ya. Silakan bergabung bersama dengan kami, sampaikan informasi tersebut melalui line telepon kami di 463351 atau di WhatsApp kami 0811 7781051. Dan juga pendengar, Anda bisa mention di media sosial kami, Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Kali ini kami akan hadirkan satu informasi yang dilansir dari Antara News, informasi dunia pendengar, bahwa data kematian awal dan estimasi peneliti menunjukkan sedikitnya ada 14.000 orang meninggal dunia di 6 negara Eropa yang paling terdampak gelombang panas pada akhir Juni, jauh di atas tingkat kematian normal. Dan pada paruh kedua Juni ini, sekitar 2.000 kematian dini tercatat di Prancis, 1.740 di Belgia, 6.800 di Jerman, dan 480 di Belanda. Dan selanjutnya untuk Spanyol dan Inggris juga terdampak gelombang panas dengan masing-masing sekitar 810 dan 2.200 kematian selama periode yang sama pendengar. Jadi itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda, dan diduga memang berkaitan dengan gelombang panas yang memang saat ini terjadi di daerah tersebut pendengar. Dan kita doakan saja semoga Indonesia tidak menghadapi gelombang panas ya pendengar. Semoga cuacanya bisa bersahabat supaya kita bisa tetap bisa beraktivitas di luar rumah dan juga bisa menjaga kesehatan ya. Dan pendengar, kami sesaat lagi nanti akan menghadirkan informasi mengenai arus lalu lintas. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam.

Baik, berger, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Batam di tanggal 15 Juli. Tentunya kita memperingati sebagai Hari Keterampilan Pemuda Sedunia. Dan memang peringatan ini ditetapkan oleh PBB pada tahun 2014. Jadi inti tujuan dari Hari Keterampilan Pemuda Sedunia ini yang memberikan pengetahuan mengenai keterampilan yang diperlukan oleh generasi muda untuk masa depan. Pada hari ini pastinya banyak kesempatan untuk mitra kebijakan, pemberi kerja, mitra pembangunan, dan juga program pendidikan kejuruan dan pelatihan. Ini memberikan peluang untuk kaum muda lebih bisa berkreativitas, menunjukkan keterampilan yang dibutuhkan, pendengar. Dan tentunya dengan peringatan ini, ya semoga diharapkan bisa memberikan pengetahuan bagi generasi penerus demi pembangunan negara yang berkelanjutan, pendengar. Jadi itu dia satu informasi yang Hana hadirkan untuk Anda. Dan seperti tadi Hana sampaikan bahwa kita nanti akan mencoba menghubungi polisi lalu lintas begitu ya, mengenai arus lalu lintas di titik Kota Batam. Namun untuk saat ini belum berhasil kami hubungi, pendengar. Mungkin nanti kami akan coba terus menghubungi supaya Anda tahu seperti apa kondisi arus lalu lintas. Dan untuk Anda yang mungkin lagi dalam perjalanan juga bisa menyampaikan ya, seperti apa arus lalu lintas di daerah tempat tinggal Anda. Apakah ada yang mengalami kemacetan atau ada yang terjadi kecelakaan atau juga hambatan lainnya. Bahkan mungkin ada aspirasi yang ingin Anda sampaikan mengenai topik-topik hangat yang diperbincangkan masyarakat. Boleh sampaikan ke Pro 1 RRI Batam karena kami masih membuka ruang untuk Anda memberikan aspirasi tersebut melalui line telepon kami di 463351 atau juga di WhatsApp kami 0811778101. Dan pendengar, Anda juga bisa menyertakan video atau bisa mention langsung di media sosial kami, Instagram Pro 1 Batam ya. Dan nanti informasi-informasi Anda akan kami bacakan, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya data pribadi Anda kami akan jamin keamanannya. Dan pendengar, untuk membuka kebersamaan kita kembali, kami akan hadirkan satu lagu yang membuat kita harus setia dengan segala perkara. Ada di Tamechan, Setia.

0: Oh ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Baiklah pendengar, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan nanti kami akan kembali menghadirkan opini publik pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda pendengar, dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, kemarin kita dikritisi kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan. Nah ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya ya.
2: Tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens.
0: Wakil Ketua DPR RI membantah isu yang menyebutkan DPR menolak pembahasan rancangan undang-undang pasar aset. Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi. Timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis Rabu dini hari tadi. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Rudy Z. Wakil Ketua DPR RI San Mustafa membantah isu yang menyebutkan bahwa DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Rian Suryadi melaporkan.
3: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa membantah isu yang menyebut DPR menolak pembahasan rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar karena pembahasan RUU masih terus berlangsung di Komisi 3 DPR RI. Saan menjelaskan Komisi 3 secara berkala menggelar rapat dengar pendapat umum atau RDPU. Tujuannya untuk menyerap masukan dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan RUU Perampasan Aset telah masuk dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026, sehingga pembahasannya tetap menjadi agenda DPR.
4: Komisi 3 sudah berkumpul pembahasan terkait dengan RUU Perampasan Aset, khususnya di Komisi 3, dengan melakukan berbagai RDPU maupun public hearing yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR RI terkait dengan masukan-masukan dari berbagai pihak, terutama stakeholder yang terkait dengan RUU tersebut.